lengkap dan tentunya terbukti efektif. Nah, untuk Anda yang penasaran di mana sih lokasi kampus TIMI Handayani, ini lokasinya ada di pusat kota Denpasar ya. Tepatnya di Jalan Tukat Banyusari nomor 17 di ujung Jalan Sudirman dekat SMA Negeri 2 Denpasar. Jadi untuk Anda yang habis kuliah ingin pergi ke mall bareng teman-temannya, mau pergi nugas juga atau mau hangout, bahkan ada mungkin yang habis kuliah mau pergi berangkat kerja gitu ya, gampang banget Elkogers tinggal sat-sat dari kampus TIMI Handayani, cepet kemana-mananya ya. Jadi untuk Anda ya yang sudah mulai tergugah nih untuk berkuliah di TIMI Handayani, ayo buruan daftar. Untuk informasi pendaftarannya bisa WhatsApp di nomor 082-145-666-199. Sekali lagi saya ulangi, 082-145-666-199.

0: Inilah dioku. Bukan, inilah dioku. Bukan, inilah dioku. Iya, kamu kok gitu sih? Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Kenapa kalian berkelahi? Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9
0: FM. Aci ya? Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.

0: Cougar Radio
1: Bali. Ma, mbaknya mana?
2: Tuh, lihat nak lagi main sama Komang anak kita. Kenapa emang beli deh?
1: Mau pinjam KTP-nya. Kan sudah seminggu Iem tinggal di rumah kita. Harusnya sejak kedatangan dan mulai tinggal bersama kita, kita sudah lapor sama lingkungan, tepatnya Klien Banjar sini.
2: Kok pakai ngelapor-ngelapor gitu? Emangnya Iem penjahat? Buronan? Apa teroris?
1: Mama, mama, di kelas santai, coba deh baca kopian dokumen ini. Desa adat kita sudah memiliki aturan yang mengatur tentang hak dan kewajiban warga, baik warga asli dan pendatang sebagai tamiu atau krama tamiu. Aturan tertulis ini namanya Prarem Kesukretan.
2: Oh, jadi Mbak Iem tuh statusnya sebagai tamiu di desa kita ya?
1: Iya, sebagai tamu, tepatnya tamiu padunungan. Mbak Iem mendapatkan pengakuan dan perlindungan. Itu hak atau swadikara yang ia dapatkan di desa ini.
2: Berarti kalau ada hak, ada...
1: Iya, ada kewajiban atau swadharma. Mbak Iem sebagai orang yang tinggal dan mencari nafkah di sini dikenakan dudukan yang akan dilakukan oleh petugas desa yang ditunjuk. Dudukan ini bukan pungli ya, karena resmi dan sudah memiliki payung hukum. Ya itu, prarem itu.
2: Nah, itu ada bule-bule yang tinggal di villa Pak Ian Carter di sebelah itu. Tamiu juga kan?
1: Iya, tamiu juga. Dia kan tinggalnya tidak lama. Paling seminggu atau sebulan, bule itu dikategorikan tamiu parga tekale. Sama, mereka memiliki swadikara dan swadharma juga di desa ini.
2: Wih, keren desa adat kita ya, Bli. Jadi, baik penduduk asli atau krama mipil dan para pendatang atau tamiu jelas terdata. Kita tenang, mereka aman juga. Sebuah kehidupan yang harmonis dan bikin romantis.
3: Sebagai krama Bali, kita mesti berbangga hidup dalam kesatuan desa adat di Bali. Keberadaan desa adat di Bali telah hadir sejak zaman Bali kuno. Dengan segala dinamikanya, desa adat tetap tangguh hingga masa kini. Dan kini sudah sepatutnya setiap desa adat di Bali membentengi diri dengan memiliki aturan. Bagaimana tugas, kewenangan, dan kewajiban desa adat kita untuk menjaga kasukretan krama. Sehingga terwujud keseimbangan antara ketertiban, ketentraman, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kedamaian baik secara skala maupun niskala. Antara krama adat, para tamiu, atau krama tamiu yang mencari kehidupan di Bali. Mari jaga Taksu Bali dengan tetap menjaga, memuliakan keberadaan desa adat Bali.
4: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh
0: 96.9 El Cobra Radio Bali.
5: Dari Kecubung 27 dan Pasar Bali,

0: 96.9 LKGR Radio Bali. Apakah Anda ingat pemberitaan selama seminggu terakhir ini LKGRs? Apa ada beritanya yang memang benar-benar jelek banget di hati Anda, di pikiran Anda?
1: Sepertinya banyak ya.
0: Banyak-banyak.
1: Minggu-minggu ini berita yang hadir di layar TV atau mungkin di medsos Anda itu dar-dar-dor.
0: Benar-benar gitu. Karena kan semingguan ini kan kita merayakan kemerdekaan lah, kita sebut. Mengawali minggu ini, lebih tepatnya Kogers, itu tanggal 17 Agustus kita ada perayaan kemerdekaan Indonesia gitu ya. Dan memang vibes-nya harus diakui tidak se-euforia ataupun semeriah di tahun-tahun sebelumnya gitu kan. Di sisi lain juga kita dihadapkan dengan beberapa bencana. Yang paling terbaru ini adalah kebakaran hutan ya di Kalimantan. Dan wah, itu benar-benar saya sempat ketika baca berita atau mengetahui berita itu nangis loh Desta. Kayak gimana ya, kayak kerasa gitu loh seseknya itu, walaupun jauh gitu kan. Cuma ketika lihat peta titik merahnya itu ya, titik apinya itu, itu full loh, itu bisa dikatakan full satu pulau.
1: Betul,
0: gimana ya masyarakat di sana gitu, jadi kepikiran gitu.
1: Mana pasti akibat kebakaran tersebut kan kesehatan masyarakat sangat amat teramat terganggu gitu. Benar, ya. Gimana cara mereka bernafas? Dimana harusnya hutan di sana yang memberikan oksigen atau O2 malah kena kebakaran dan yang mereka hirup harus karbon dioksida dari hasil kebakaran tersebut gitu.
0: Iya. Dan memang sempat juga kemarin kalau nggak salah semalam ya, saya sempat lihat pemberitaan. Bahkan api itu udah dibilang nyebrang ke jalan gitu loh.
1: Iya, sampai kena rumah warga.
0: Udah kena rumah warga gitu. Jadi bukan di area hutan lagi. Betul. Gitu loh Kogers. Wah, ini sebenarnya perlu banget perhatian dari pemerintah ya. Ini udah istilahnya udah kena nasional sih sebenarnya ini ya.
1: Iya, cuman memang sampai sekarang belum ditetapkan sebagai bencana nasional ya itu ya. Dan banyak sekali sebenarnya masyarakat Kalimantan itu protes gitu supaya bisa ini di up gitu atau diangkat jadi statusnya bencana nasional. Cuman sampai sekarang ya kita berpikir lah, mungkin pemerintah lagi sibuk ngurusin bencana juga kan. Di tempat lain saudara kita yang terkena bencana juga di NTT seperti itu. Jadi banyak bencana jadi pusing gitu.
0: Benar. Kan yang paling disoroti adalah kalau misalnya dari yang terbaru ya di Kalimantan, habis itu sebelumnya gempa di NTT ini, di Flores ini, yang memang setiap hari ada gempa susulan.
1: Ya, sampai sekarang pun masih ya.
0: Benar, dan di Aceh ya, di area Sumatera yang memang belum pulih sepenuhnya. Betul. Gitu. PR Indonesia ini banyak banget kegeres di perayaan kemerdekaan kali ini.
1: Iya, jadi agak sedih sebenarnya menyebut ini perayaan kemerdekaan ya.
0: Benar.
1: Walaupun memang itu memang hari ulang tahun Republik Indonesia gitu ya, Kogar. Tapi ya, Indonesia kita sedang menghadiahkan sebuah apa ya, lebih kepada peringatan mungkin ya kepada kita agar kita lebih peduli lagi gitu dengan negara kita, dengan bangsa kita, dengan saya sampai sedih.
0: Ya, sampai speechless ya.
1: Ya, saya sampai
0: segala sesuatunya.
1: Sampai bingung gitu mau berbicara seperti apa gitu ya. Saya berharap sih pejabat-pejabat atau orang-orang di atas itu mendengar gitu ya, agar mereka bisa lebih bijak lagi gitu dalam mengayomi masyarakatnya, lebih lebih peduli, lebih bisa mensejahterakan masyarakat. Itu harapan sederhana masyarakat kelas menengah seperti saya.
0: Saya sempat baca salah satu opini dari netizen gitu ya, yang memang bikin opininya di sosial media. Dia dari POV-nya sendiri mengatakan, dan itu sempat kontroversi karena kalimat pertamanya bilang pemerintah bukannya tidak peduli gitu. Jadi kan kontroversi banget ya. Pemerintah bukannya tidak peduli, tentu mereka peduli. Tapi apakah kapasitas mereka ada gitu? Apakah mereka punya kemampuan untuk itu? Kemampuan dalam artian ya pengetahuan dan lain sebagainya gitu. Bisa jadi mereka memang peduli, tapi kapasitasnya tidak ada.
1: Iya benar, karena untuk mengatasi semua masalah yang ada di Indonesia ini, selain rasa kepedulian, mereka harus memiliki kapasitas yang mumpuni ya, Kogers. Kalau misalnya mereka tidak memiliki kapasitas yang mumpuni, misal nih contoh kita ngurusin persoalan makan deh, makan gitu. Ya kalau misalnya dia pada dasarnya dia memang bukan orang yang mumpuni kapasitasnya
0: di bidang itu.
1: Nanti orang pada keracunan, misalnya kan gitu kan ya, kita nggak tahu.
0: Aduh miris banget ya, jadi sebenarnya nggak bisa atas dasar kepedulian doang. Betul. Gitu. Selama ini kan masyarakat bilang, wah ini nggak peduli gitu. Mungkin peduli, tapi bisa jadi kapasitasnya tidak ada atau sejenisnya. Boleh lah kita. Punya pemberitaan tertentu yang Anda soroti banget di seminggu terakhir ini, kasih tahu kita ya, cerita-cerita sama kita. Boleh gabungan di via WhatsApp 081236155969,
1: atau bisa juga di media sosialnya Elkoga Radio Bali, di Instagramnya @elkogafm dan Facebooknya di Elangkosagagana.
0: Kita tungguin cerita-cerita Anda, pemberitaan yang benar-benar bikin Anda pusing tujuh keliling. Kasih tahu Mika Karisa ya pagi hari ini.
1: Siap, jangan lupa juga ada saya Desta Arita.
0: Ditunggu sampai jam 9 pagi.

0: Kiki, pulang yuk, Ki.
1: Terus kenapa?
0: Aku mau bikin tugas biologi nih. Tugasnya lumayan banyak loh.
1: Emang mau kemana?
0: Yuk, ke warnet deket rumahku aja. Nanti kita ngeprint di rumah bareng.
1: Hah, warnet? Masih zaman pergi-pergi gitu. Internet sekolah kita kenceng loh.
0: Masa sih? Coba, aku cek. Oh, iya loh, Ki. Kenceng banget. Ini, aku coba download buku dulu ya.
1: Iya dong, sekolah kita kan pakai koneksi era akses, koneksi yang stabil, pelayanannya juga ramah.
0: Terus, kalau misalnya ada gangguan internet, gimana?
1: Nggak usah khawatir. Layanan Channel 11 punya call center 24 jam yang siap bantu secara profesional.
0: Wih, keren banget. Kok kamu tahu banyak?
1: Iya dong, secara di rumah aku juga pakai era akses, jadi terasa banget luasnya.
0: Wah, boleh juga tuh. Recommended banget ya.
1: Era Akses beralamat di Jalan Bypass Ngurah Rai nomor 274 Amakom, telepon di 081-138-62666, Facebook di Era Akses, Instagram di era_akses, dan info di info@cakalintas.net.id.
2: Hadeh, punya suami persis panbalang tamak, ada aja yang diakalin. Ji, Ji, Mih Dewa Ratu, kenapa halaman sempit gini dicongcong-congcong? Mau buat apa, Ji?
3: Mau tak jadiin tebu modern, Bu? Tuh, bagus ya. Bisa jadi meja untuk santai juga. Haji gitu loh.
2: Tebel. Duh, Haji. Rumah kita tipe 3S gini. Sana-sini sempit. Mana bisa dibuatin begitu?
3: Bisa, Bu. Justru karena sempit tuh kita harus kreatif. Ada selah 80 cm, bisa kita jadikan tebel modern. Pelan-pelan kita sudah nerapin zero waste. Sampah dapur harian kita, sampah ritual kayak canang yang jelas semua adalah organik, celepin dini, rumah kita bersih dan bisa jadi subur karena menghasilkan kompos.
2: Terus, sampah plastik dan anorganik lainnya gimana?
3: Untuk sampah plastik, kita pilih dari rumah dan diproses ke TPS 3R. Hasilnya, bisa jadi barang yang bisa mendatangkan pis. Cuan, sampah tuh nggak lagi jadi masalah, malah jadi berkah. Dengan tebel modern, sampah organik bisa jadi pupuk.
2: Wah, kalau begitu tiap keluarga bisa mandiri ya? Nggak perlu tunggu TPA penuh lagi.
3: Betul. Bayangin deh, kalau semua orang olah sampah dari rumah, pulau ini bakal tetap bersih, indah, sehat buat anak cucu kita nanti. Daripada protes, ngabisin energi, mending siapin sampah organiknya biar langsung dimasukin sini.
4: Sampah bukan sekedar dibuang, tapi harus dikelola. Mari kelola sampah dari sumbernya. Bersih dari rumah, lestari untuk Bali. Karena Bali bukan hanya destinasi, tapi rumah kita bersama. Mari kelola sampah dari sumbernya, agar Bali resik, becik, lan acik.
5: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 96.9
6: dari Kecukung 27 Denpasar, Bali. Inilah El Koga FM.

0: 96.9 LKGR Radio Bali. Jangan galau-galau, jangan bimbang-bimbang LKGR, apalagi kalau menentukan tempat kuliah. Saya sempat dengar ya beberapa kawan yang berkecimpung di perkuliahan menjadi akademisi udah mempersiapkan diri karena September ini udah mulai kuliah gitu ya. Jadi di momen-momen ini pasti banyak yang ospek ya kan, banyak yang mempersiapkan untuk masuk kuliah itu sendiri gitu. Tapi ada juga orang-orang yang atau adik-adik kita ya Desta ya, yang memang belum kebayang ini mau ngampus di mana.
1: Iya benar, masih galau. Masih berpikir ingin memasuki semua tempat perkuliahan.
0: Kalau bisa aja ini kayak amuba ya, membelahan jadi berapa gitu.
1: Ini sepertinya menarik. Wah, padahal dia ternyata senangnya di bidang pertanian, sains, dan teknologi.
0: Nah.
1: Wah. Ini
0: ada padahal kampusnya lo.
1: Ada lo guys, sekali
0: sih banget ya. Berasa gini ya, generasinya sama. Di mana itu tempatnya?
1: LKGers, wis. Tidak usah ragu-ragu kalau misalnya Anda punya bakat atau minat di pertanian, sains, dan teknologi. Karena ada Universitas Warma Dewa atau UNWAR nih yang siap sedia menerima Anda di Fakultas Pertanian, Sains, dan Teknologi. Jadi UNWAR sendiri ini kan bernaung di bawah Yayasan Sri Kesari Warma Dewa dan merupakan pilihan logis untuk Anda yang ingin sekali memiliki karir yang stabil, berkontribusi pada ketahanan pangan, dan bahkan berwirausaha dengan modal yang potensial berkembang. Pertanian modern saat ini tidak hanya tentang bercocok tanam saja ya, tetapi juga melibatkan teknologi serta menawarkan tantangan untuk Anda yang tertarik dengan dunia sains, teknologi, dan inovasi.
0: Bagus banget kampusnya LKGers, bahkan ya di dalamnya itu ada 4 prodinya atau program studinya yang sudah terakreditasi unggul A. Tentunya bisa Anda pilih salah satunya LKGers. Yang pertama itu ada agroteknologi. Konsentrasinya pada budidaya pertanian dan produksi serta pengelolaan produk hortikultura, perkebunan, pangan, dan yang

0: memiliki nilai ekonomis tinggi untuk konsumsi maupun estetika lanskap guna menunjang pengembangan pariwisata. Kurikulumnya berbasis industri ke arah teknologi modern untuk mencetak wirausaha muda yang siap kerja untuk meningkatkan nilai tambah. Terus ada juga nih prodi peternakan ya yang mempelajari semua ilmu pengetahuan dan kegiatan praktek yang terkait dengan peternakan pastinya. Antara lain ada teknologi produksi dan pemuliaan, nutrisi dan teknologi pakan, teknologi pengolahan hasil ternak, serta manajemen dan agribisnis. Kurikulum yang ditawarkan itu juga sudah sangat sesuai sekali dengan kebutuhan dunia kerja, industri, kewirausahaan, dan sosial kemasyarakatan.
1: Nah, selain dua program studi yang sudah disebutkan tadi Alkogersia, masih ada dua lagi ya, dan gak kalah keren juga nih. Ada program studi teknologi pangan dan hasil pertanian yang berfokus pada penanganan pasca panen, pengawetan, serta pengolahan pangan termasuk pangan tradisional dan pangan fungsional. Tentunya penanganan industri pangan ini sangat mendukung ekowisata dan pengembangan produk pangan yang bernutrisi, aman, dan berkualitas. Dan program studi yang terakhir nih, yang keempat ya, ada manajemen sumber daya perairan atau perikanan. Ini berkonsentrasi di dalam pengembangan ekonomi biru di bidang manajemen sumber daya perairan yang berwawasan ekowisata, berlandaskan kearifan lokal segara kerti, serta memperhatikan Sustainable Development Goals atau SDGs. Prinsip SDGs nantinya akan diimplementasikan ke setiap mata kuliah, mulai dari perikanan tangkap, perikanan budidaya, konservasi, hingga pengolahan dan pemasaran hasil perikanan.
0: Prodinya apik, tenan, kok gers, bisa dipilih ya, salah satu. Jangan semua dipilih, nggak bisa.
1: Satu aja, jangan terlalu pinter.
0: Susah nanti KRS-an.
1: Pusing-pusing kejar-kejaran dosen.
0: Iya, dan kita mau memastikan Anda lagi nih, mau meyakinkan Anda lagi untuk memilih Fakultas Pertanian Sains dan Teknologi di UNWAR ya, karena staf pengajarnya terdiri dari dosen tetap, dibantu oleh staf pengajar dari instansi kedinasan dengan kualifikasi profesor, doktor, dan magister, dan fasilitas kampusnya juga tidak usah diragukan lagi ya, karena kelasnya bersih dan ber-AC, laboratorium pembelajaran dan penelitiannya sangat amat lengkap, serta free wifi dengan akses internet super cepat.
1: Nah, jadi sudah banyak sekali nih keunggulan dari FPST UNWAR yang sudah disebutkan ya. Jadi Anda tidak perlu berpikir terlalu lama lagi, Alkogers. Anda bisa memutuskan sekarang juga, segera daftarkan diri Anda, keponakan Anda, anak Anda mungkin kuliah di Fakultas Pertanian Sains dan Teknologi Universitas Warmadewa. Untuk informasi lebih lengkapnya nih, Anda bisa klik di sipanmaru.warmadewa.ic.id atau Anda bisa menghubungi Bapak Insinyur Iwayan Sudiarta MP di nomor 081338665310. Bisa juga dengan Bapak Dr. Inengah Mulyarta SSI MSI di nomor 081338576547.

0: 96.9 LKOGR Radio Bali. Gimana LKOGR, pidato Bapak Presiden apakah cukup berdampak?
1: Ya, terhadap IHSG kita ya.
0: Iya, iya, iya. Sempat katanya gini ya, pas tanggal 18 kalau nggak salah tuh, nilai rupiah itu ya pas sama...
1: Tanggal
0: 18 apa tanggal 19 itu ya dibilangnya, saya lupa. Pokoknya sesuai dengan apa sih namanya, tanggal
1: proklamasi.
0: Iya, iya, kayak gitu.
1: Oh iya, oh keren.
0: Tanggal 17 sih. Apa kapan itu? Pokoknya mirip loh. Ini sama ini. Jangan-jangan ini hari ke hari makin tinggi gitu.
1: Iya. Bahaya, tolonglah. Janganlah ya.
0: Iya. Dan memang ada ragam hal terjadi belakangan ini ya, Koger, selama seminggu terakhir ini. Tapi memang fokusnya adalah di bencana ya.
1: Iya, benar. Jadi memang ada beberapa tadi yang sudah disebutkan. Tadi kita udah ngomongin tentang bencana ya. Bencana gempa magnitudo 7,7 di Nusa Tenggara Timur.
0: Itu sempat tsunami ya?
1: Enggak.
0: Berpotensi.
1: Cuman potensinya tsunami, untungnya sudah dicabut status tersebut kan.
0: Okay.
1: Jadi sampai sekarang masih yang gempa-gempa susulan aja. Dan itu pusatnya di Mbaina GKO ya, cuman yang terdampak ternyata yang paling parah itu di daerah Manggarai Timur, Manggarai, ya Manggarai Barat juga, cuman yang paling banyak ternyata Manggarai sama Manggarai Timurnya. Karena yang saya lihat, menurut pribadi saya, orang-orang di NGKO ini kan sebenarnya sudah pada antisipasi bencananya itu udah pada tahu gitu LKOGER. Karena memang ternyata di NGKO sendiri sering terkena bencana gitu. Jadi korban jiwa nggak terlalu banyak. Yang banyak malah yang di daerah Manggarai sama Manggarai Timur. Karena belum pernah ada gempa sebesar itu setelah tahun 92 kalau nggak salah.
0: Oke, ya, udah lama banget ya.
1: Iya, betul. Dan warga mungkin shock, kaget, dan akhirnya banyak korban berjatuhan gitu.
0: Iya.
1: Selain gempa ada juga tuh yang kemarin rame di Jakarta, tapi
0: demo.
1: Iya, benar. Demo merebut kemerdekaan dari BEM UI.
0: Iya, dan di sisi lain juga saya sempat baca komen-komenan netizen, akhirnya ke up gitu.
1: Iya, karena dengar-dengar nih ya.
0: Iya, dengar-dengar.
1: Benar ya, kita kan membicarakan yang didengar sama netizen aja.
0: Karena nggak ada sebelumnya.
1: Betul.
0: Nggak ada videonya. Walaupun beberapa orang di sana menyebutkan ada utas-utas gitu ya,
1: iya,
0: di threads,
1: benar.
0: Di X, bilang bahwa ada demo nih kali ini, tapi nggak
1: ada
0: videonya gitu.
1: Di media mainstream nggak ada keluar ya, di media mainstream elektronik nggak ada tayangan sama sekali gitu.
0: Yang kemarin aja ini ada ya.
1: Nah, yang kemarin ini salah satu media mainstream kita ya, yang suka menggoreng memang. Wah, berani sekali memang media yang satu itu ya, ditayangin langsung LKOGER. Sepertinya dia juga di apa namanya tuh, dilindungi oleh mahasiswa.
0: Iya, benar.
1: Iya, itu dia kemarin. Jadi aksi mahasiswa di Bundaran HI ya, sehari setelah HUT ke-81 RI. Jadi BEM UI menggelar aksi ini dengan melibatkan 15 BEM fakultas dan 25 organisasi aliansi. Membawa 8 tuntutan terkait ekonomi, politik, kebijakan pemerintah, otonomi daerah, bencana, hingga ruang sipil. Sementara seribuan yang turun dan Polda Metro Jaya mengerahkan 9.242 personil gabungan untuk pengamanan. Ya, kurang lebih seperti itu ya kemarin Elko Garcia, yang turun 1.000, yang pengamannya hingga 9.000. Ya memang harus diamankan ya, takutnya kan ada sesuatu yang tidak diinginkan gitu. Memang bagus-bagus itu.
0: Rada enggak timpang ya.
1: Ya, itulah ya.
0: Ya, benar-benar. Di sisi lain juga dalam skala nasional masing Kongres di bulan Agustus ini diupdate ya kabar terkait keracunan MBG.
1: Oh, iya.
0: Ya, saya sempat baca beritanya yang sebelumnya itu dari 38.000 gitu ya. Update terbarunya ya, angka kumulatif dari lembaga pemantau independen itu memperlihatkan lonjakan total korban itu mencapai 40.759 orang.
1: Wah. Astagfirullah.
0: Ya, termasuk insiden baru seperti keracunan massal ratusan pelajar di Sumatera Utara.
1: Iya, Papua juga barusan kemarin beritanya.
0: Nah, iya kan, udah lah.
1: Gitu, ya. LKOGERS ya, aduh.
0: Well, ini Indonesia banyak PR-nya ya di usia yang ke-81 tahun ini ya. Ya cukup membuat kita speechless sebenarnya terkait ini LKOGERS, tapi mau gak mau kita harus ingatkan Anda kembali bahwa ini sempat terjadi gitu.
1: Betul. Dan memang ya kita mau berkata seperti apa lagi ini ya.
0: Iya.
1: Karena memang itu kan sudah kebijakan atau sudah merupakan ini janji dari Bapak Presiden kita ya, yang sekarang ya.
0: Benar.
1: Janjinya memang memberi makan rakyat Indonesia gitu ya, Pak Gers.
0: Tapi kalau
1: keracunan
0: ya. Semoga lebih diperhatikan ke depannya.
1: Iya, amin.
0: Ya.

0: 96.9 LKG Radio Bali. Wah, sudah tidak terasa LKG, sudah tidak terasa.
1: Sudah terasa ya. Obrolan kita tadi panjang kali lebar kali tinggi, nah, ya. Semoga bisa diterima.
0: Kita hanya nge-share kembali ataupun membagikan kembali apa yang terjadi belakangan ini selama seminggu terakhir ini, Koger, sebagai bahan untuk kita refleksi sih ya. Kita harapkan sih seminggu ke depan itu ada pemberitaan baik. Kita rindu pemberitaan baik sebenarnya.
1: Iya, benar banget El Kogers. Memang kita rindu sekali pemberitaan baik ya, supaya kita sebagai masyarakat Indonesia yang kalau saya pribadi sih saya masih di kelas menengah ya. Entah menengah ke atas atau ke bawah. Berharapnya sih menengah ke atas.
0: Soalnya ya, beda POV orang-orang, iya, gitu. Bener. Ada yang mikirnya kita ke bawah, yang di bawah mikirnya kita oh di atas gitu.
1: Kan tergantung memang.
0: Kita sebenarnya so-so ini 50-50.
1: Iya, ya, anggaplah kita menengah, tengah-tengah ya. Ya udah tengah aja kita. Ya itu kan harapannya kita pingin kepengen ini ya, ngelihat berita yang ya menyegarkan mata, menyegarkan hati, menyegarkan pikiran gitu ya. Jangan melulu apa ya, berita-berita yang bikin pusing kepala, yeah, itu yeah. Misalnya ada pidato terus bikin pusing kepala kayak gitu-gitu atau yang lainnya gitu ya. Dan kita kan selalu berdoa gitu, yeah, supaya yeah, bencana di negeri ini tuh apa ya, bisa berdamailah sama masyarakat Indonesia. Orang-orang yang memang nanti ya terkena bencana bisa segera diselamatkan, yeah, tidak bener, terlalu parah dampaknya seperti itu. Ya harapan kita seperti itu, Alkogers. Jadi untuk orang-orang di sana gitu ya, yang memegang jabatan, memangku jabatan, tolonglah beri berita-berita yang mengademkan pikiran masyarakat Indonesia yang sedang berduka kali ini gitu.
0: Iya, ya. Warga dukung warga sih sekarang ya, karena bencana kan beruntun nih Desta ya, ya. Sesuatu yang benar-benar, ya oke, ada yang terakhir ini memang ulah manusia gitu ya, kan. Tapi betul, sebelumnya itu terutama yang di NTT itu kan alam ya, betul, yang berbicara, betul, gitu. Jadi mari Alkogers kita bantu kawan-kawan kita di berbagai pulau ini ya, entah itu dengan doa, dengan sumbangan, betul, dan lain sebagainya. Itulah salah satu kita memberi dukungan, warga dukung warga itu tadi gitu ya. Ya siapa lagi kalau bukan kita gitu kan. Benar.
1: Mungkin saya agak ada sedikit informasi ya.
0: Apa-apa.
1: Jadi nanti teman-teman jurnalis se-Bali mengadakan open donasi nih di daerah Dewi Sri sekitar jam 4 sore ke atas gitu ya, Kogars. Untuk Anda mungkin yang ingin berkontribusi gitu ya, untuk memberikan sumbangan atau donasi, boleh tuh geser ke Dewi Sri nanti sore ya, untuk memberikan sumbangan untuk teman-teman kita atau saudara-saudara kita korban gempa di Nusa Tenggara Timur.
0: Iya. Gitu. Semoga dilancarkan ya, Kogars, yang melintas di sana. Karena juga ini adalah kesempatan Anda untuk berbagi gitu ya. Jadi dimanfaatkan sebaik mungkin. Mungkin ada di antara Anda yang aduh pengen nyumbang ya tapi di mana? Nah ini ya, sudah ada.
1: Ya. Boleh join nanti sore.
0: Iya, ini udah pasti nih. Soalnya para jurnalis yang turun ke jalan ini ya.
1: Kita tidak mungkin tipu-tipu.
0: 9 pagi waktunya Mika Karisa pamit dari Koga Fresh Morning.
1: Desta Arita juga pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Akhir kata, jangan melupakan pentingnya keluarga.
0: Karena dengan keluarga, dekatan darah yang menyatukan Anda
1: sepanjang masa. Selamat pagi.
0: Selamat melanjutkan aktivitas Anda.

0: tubuh penuh luka, dengan wajah penuh noda. Bumi Pertiwi Indonesia tetap menopang rakyatnya.
1: Wahai putra bangsa, kembalilah ke pelukan Ibu Pertiwi, bumi Indonesia tercinta. Kembalilah.
2: Dan mari bersama-sama kita sembuhkan luka Ibu Pertiwi, Indonesia Raya.

96,9 FM Alkogar Radio Bali bareng Devi Kartika di ajang Ragam Indonesia sampai nanti di jam 11 siang. Stay tune terus.

0: happy aja.
1: Better variety, more music. 96.9
2: El Cobra Radio Club.
3: Gimana? Paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu udah sampai belum?
4: Eh, Kak Amel. Udah nih, Kak. Makasih ya, gelasnya lucu-lucu banget.
5: Kakak beli di mana sih? Kakak kan nggak suka belanja keluar rumah.
3: Tenang aja. Kakak belinya di Dapur Prima kok.
4: Dapur Prima? Memang mereka bisa beli online ya?
3: Ih, kamu ini kudet deh. Sekarang Dapur Prima bisa belanja lewat website resmi mereka, dan juga di online store di Tokopedia dan Shopee juga loh. Nggak hanya itu, Dapur Prima juga menerima pemesanan lewat WhatsApp. Jadinya praktis banget.
4: Wah, aku baru tahu loh, Kak, kalau Dapur Prima bisa belanja secara online juga. Ya udah deh, Kak. Aku bakal kepoin dulu website dan online store-nya ya. Bye!
3: Tunggu! Jangan lupa juga kunjungi cabang terdekatnya ya. Dapur Prima merupakan pusat perlengkapan dapur dan rumah tangga terbesar dan terlengkap di Bali. Parkirnya luas, suasana belanja nyaman, pelayanan ramah, dan harganya terjangkau. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Kedonganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan perlengkapan dapur dan rumah tangga Anda. Mulai dari barang pecah belah, elektrik, stainless steel, plastik, dan kain. Kini, belanja di Dapur Prima jadi lebih mudah melalui website dapurprima.co.id. Jangan lupa juga WhatsApp-nya di 0812-8583-5397. Sekali lagi, 0812-8583-5397. Lengkapi alat dapur dan rumah tangga Anda hanya dari rumah. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda.
1: More music, more fun. 96.9
2: FM El Cobra Radio Bali.

96,9 FM Alkogear Radio Bali. Hai Alkogear, good morning. Gimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya selalu semangat ya. Walaupun mungkin ada yang dari tadi itu udah mikirin, aduh makan apa ya hari ini. Nah, kebetulan banget Alkogear, karena di ajang Ragam Indonesia hari ini Devi bakal ngajak Anda jalan-jalan sebentar ya. Tapi jalan-jalannya itu lewat makanan. Jadi kita bakal kenalan dulu sama beberapa kuliner khas dari Lombok ya. Jadi daripada Anda cuma dengerin atau lihat di media sosial makanan-makanan yang ada di Lombok gitu ya, terus Anda sambil ngebayangin gimana rasanya, makanya Devi bakalan ngajak Anda untuk kenalan satu-satu sama makanan khas Lombok. Siapa tahu nih, dari yang awalnya cuma dengerin gitu ya, malah jadi pengen liburan ke Lombok sekalian kulineran gitu ya. Makanya buat Alkogers yang penasaran, stay tune terus sampai nanti di jam 11 siang.

BEM LKGR Radio Bali. Kalau ngomongin Lombok, kayaknya tuh ada satu makanan yang hampir gak mungkin terlewatkan ya LKGers. Apalagi kalau bukan ayam taliwang. Nah, ayam taliwang ini bisa dibilang salah satu makanan yang paling identik dengan Lombok ya. Ayamnya itu biasanya dibakar, kemudian dikasih bumbu khas yang rasanya tuh pedes, kemudian gurih, dan rempahnya itu berasa sekali. Dan yang menariknya lagi, ayam taliwang ini biasanya punya ukuran yang gak terlalu besar. Tapi jangan salah LKGers, justru bumbunya itu yang bikin makan jadi gak bisa berhenti ya. Apalagi kalau Anda itu makannya bareng sama nasi hangat, kemudian ada sambelnya yang nampol. Wah, ini sih kombinasi yang bikin Anda tuh nambah ya. Dan buat yang suka makanan pedas, ayam taliwang tuh wajib banget jadi list kuliner yang wajib Anda coba gitu ya ketika Anda pergi ke Lombok nanti. Tapi jangan buru-buru LKGers, jangan buru-buru merasa paling kuat dengan pedas ya. Karena biasanya beberapa sambal Lombok itu kadang pedasnya gak main-main. Jadi buat Anda yang gak terlalu kuat dengan pedas tapi pengen makan pedas, wajib hati-hati. Dan kalau misalnya satu hari nanti Anda liburan ke Lombok, jangan cuma foto-foto di pantainya aja, cobain juga kulinernya. Karena salah satu cara paling seru untuk mengenal suatu daerah ya lewat makanannya juga sih.

0: 96.9.
1: El Cobra Radio Live. PT Klendis Sejahtera Abadi membuka lowongan pekerjaan untuk posisi Supervisor Area, Manager Operasional, HRD atau Rekruter dan Admin, Buyer atau Purchasing Fresh Food, Administrasi, Admin CCTV, Kepala Toko, Staff Stock Opnam, Teknisi AC, Teknisi Listrik, Building Maintenance, Satpam, Kasir, Pramuniaga, Sopir, Staff Gudang, dan Waker atau Penjaga Malam.
2: Dengan penempatan di Head Office Klendis, Toko Klendis Area Denpasar yaitu Gatsu, Bulung Indah, Pemogan, dan lainnya. Toko Klendis Area Gianyar yaitu Batu Bulan, Celup, Ketewel, Ubud, dan Keramas. Toko Klendis Area Badung Selatan yaitu Uluwatu dan Nusa Dua. Toko Klendis Area Badung Utara yaitu Mengwi, Sangeh, dan Dalung. Toko Klendis Area Tabanan, Toko Klendis Area Singaraja, serta toko cabang baru di Seririt yang akan segera dibuka.
1: Bisa datang bawa lamaran dan langsung interview yang diadakan selama
3: bulan Agustus 2026.
1: Lamaran juga bisa dititipkan di kantor pusat Klendis, lantai 3 Misanto Cavidalo, di cabang Klendis terdekat, atau melalui email ke recruitmentklendisbali@gmail.com.
2: Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 087-761-299-127 atau 081-935-102-997 setiap Senin sampai Jumat. Dan jangan lupa, ikuti Instagram kami di @lokerbaliklendis dan di @klendiscrossirbali.
4: Hey, watch that! I need some music! It rocks! Yeah!
5: You are listening! 96.

96,9 FM Elkogia Radio Bali. Sebelum kita lanjut membahas beberapa makanan khas yang ada di Lombok yang bikin pagi-pagi Anda ini semakin lapar ya Elkogers, Devi mau kasih info menarik nih buat Anda yang mungkin masih bingung mikirin kuliah di mana gitu kan. Tenang, karena Devi bakal rekomendasikan Anda kuliah di Fakultas Pertanian, Sains dan Teknologi Universitas Warmadewa. Kenapa? Karena Universitas Warmadewa ini bernaung di bawah Yayasan Sri Kesari Warmadewa. Jadi ini adalah pilihan yang logis buat Anda yang pengen punya karir yang stabil, kemudian berkontribusi pada ketahanan pangan, dan bahkan berwirausaha dengan modal yang potensial berkembang. Sudah ada juga 4 program studi terakreditasi unggul yang bisa banget Anda pilih. Yang pertama ada agroteknologi. Nah, di agroteknologi ini Anda akan berkonsentrasi pada budidaya pertanian dan produksi serta pengelolaan produk hortikultura, perkebunan, dan pangan. Yang pastinya itu semua memiliki nilai ekonomis tinggi untuk konsumsi maupun estetika guna menunjang pengembangan pariwisata. Kemudian ada peternakan. Nah, di peternakan ini Anda akan mempelajari semua ilmu pengetahuan dan kegiatan praktek yang terkait dengan peternakan. Antara lain ada teknologi produksi dan pemuliaan, kemudian ada nutrisi dan teknologi pakan, lalu ada teknologi pengolahan hasil ternak, serta manajemen dan agribisnis. Kemudian yang ketiga ada teknologi pangan dan hasil pertanian. Nah, di sini Anda akan berfokus pada penanganan pasca panen, pengawetan, serta pengolahan pangan, termasuk pangan tradisional dan pangan fungsional. Dan yang terakhir ada perikanan. Nah, di perikanan ini Anda akan berkonsentrasi di dalam pengembangan ekonomi biru di bidang manajemen sumber daya perairan yang berwawasan ekowisata, berlandaskan kearifan lokal Segara Kerti, serta memperhatikan Sustainable Development Goals. Jadi prinsip-prinsip ini sudah diimplementasikan ke setiap mata kuliah, mulai dari perikanan tangkap, perikanan budidaya, konservasi, hingga pengolahan dan pemasaran hasil perikanan. Jadi Alkogers harus banget pilih Fakultas Pertanian, Sains dan Teknologi Universitas Warmadewa. Kenapa? Karena Alkogers harus tahu nih, staf pengajarnya itu terdiri dari dosen tetap yang dibantu oleh staf pengajar dari instansi kedinasan dengan kualifikasi profesor, dokter, dan magister. Kemudian Anda juga harus tahu nih, fasilitas kampusnya, karena kelasnya itu

atau Anda juga bisa hubungi di nomor 081-338-576-547 atas nama Bapak Dr. Inengah Mulyarte, SSI, MSI. Jadi tunggu apa lagi? Buruan daftar di Universitas Warmadewa.

0: Perlengkapan bayi, susu, baju, sandal, sepatu anak. Wah, semuanya murah-murah dibanding yang lain.
1: Murah? Murah? Iya, memang murah. Di Glendis Grosir, memang komplit dan murah, cuy.
0: Harganya grosir. Iya, kalau gitu, ayo kita borong semua.
1: Borong? Iya, ayo kita borong semua.
2: Ibu-ibu, mau cari perlengkapan bayi dan anak Anda? Datang aja ke Glendis Grosir. Pusat perlengkapan bayi dan anak, mulai dari susu, diapers, perlengkapan ibu hamil dan menyusui, produk peralatan bayi, serta baju anak dengan berbagai model yang selalu up to date dan lain sebagainya. Segera datang ke Glendis Grosir terdekat. Untuk informasi berlanjut, Anda bisa menghubungi hotline kami di 085-338-064-285.
3: Perlengkapan bayi, ya, Glendis Grosir, terlengkap dan termurah.

107,9 FM Alkogear Radio Bali. Kita lanjut lagi Alkogers. Ada satu makanan Lombok yang namanya itu unik sekali. Namanya adalah nasi balap puyung. Nah, dengar namanya aja tuh kadang saya penasaran karena ada kata balapnya ya Alkogers. Tapi bukan berarti nasinya itu dibawa balapan ya. Nasi balap puyung ini adalah makanan khas dari daerah Puyung, Lombok Tengah. Jadi isinya itu sebenarnya cukup sederhana. Ada nasi putih, kemudian ada ayam suwirnya, terus kadang ada juga kedelai dan sambal yang pastinya bikin nampol ya. Dan dari kesederhanaan nasi itu yang bikin makanan nasi balap puyung itu semakin menarik di Lombok ya. Ayamnya pun punya rasa yang gurih dan pedas Alkogers. Sambalnya pun nampol pastinya. Ini adalah tipe makanan yang kelihatannya tuh porsinya biasa aja, tapi begitu Anda coba, begitu Anda makan, udah pasti nambah. Terus buat Anda yang suka makanan pedas dan berbumbu, nasi balap puyung ini bisa banget jadi list kuliner yang wajib banget dicoba kalau Anda lagi pergi ke Lombok ya. Apalagi buat Anda yang suka makanan simple tapi rasanya itu tetap nampol lah, wajib banget cobain nasi balap puyung. Jadi kalau suatu hari nanti Anda mampir ke Lombok, jangan cuma cari makanan yang lagi terkenal aja atau lagi banyak orang bahas, tapi Anda wajib banget coba kuliner lokal seperti nasi balap puyung ini.

96,9 FM Elkogia Radio Bali. Kalau biasanya dengar kata sate itu gak jauh-jauh dari sate babi, sate kambing, kemudian sate ayam pakai bumbu kacang ya Elkogers. Nah kalau di Lombok itu ada sate beda lagi, namanya sate rembiga. Jadi sate ini dibuat dari daging sapi yang dipotong kecil-kecil, kemudian dibumbui dengan rempah yang khas. Dan yang menariknya lagi adalah rasanya pastinya ya. Ada pedesnya, ada gurihnya, kemudian rasanya itu sedikit manis dan aroma rempahnya yang cukup kuat. Jadi ini bukan tipe sate yang cuman dibakar mengandalkan saus gitu ya. Jadi bumbunya itu sudah pasti meresap ke daging sapinya. Makanya ketika dibakar, aromanya itu pasti akan keluar dan pastinya bikin orang-orang lapar ya, Gogers. Dan menurut saya sendiri, makanan seperti ini tuh cocok banget buat Anda yang suka kulineran sambil eksplor-eksplor tempat. Karena kalau dari satu makanan, kita tuh kadang bisa tahu gitu kalau setiap daerah yang ada di Indonesia itu pasti punya caranya sendiri dalam mengolah bahan yang sebenarnya tuh sederhana. Jadi dari mengolah bahan yang sederhana terus diolah-olah, kemudian dicoba, malah jadi makanan khas suatu daerah gitu ya. Jadi kalau misalnya suatu hari nanti Anda pergi ke Lombok lagi, mending Anda coba juga sate rembiga. Atau jangan-jangan dari Anda sudah ada belum yang pernah coba sate rembiga.

0: Radioku. Bukan, ini radioku. Bukan, ini radioku. Iya, kamu kok gitu sih? Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Kenapa kalian berkelahi?
0: Radio C, mendingan radio P.
1: Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9
0: FM. Ah, aci ya? Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.

96,9 FM Alkogia Radio Bali. Tadi udah sate rembiga dari daging sapi ya. Sekarang kita geser lagi ke sate yang bahan utamanya adalah ikan. Namanya adalah sate Tanjung. Nah, sate Tanjung ini adalah salah satu makanan khas dari daerah Tanjung, Lombok Utara. Yang bikin unik adalah ikan yang digunakan itu dibumbui dengan rempah-rempah sebelum dibakar, Alkogers. Jadi sebelum dibakar, aromanya itu kadang sudah mulai-mulai keluar gitu ya. Terus begitu dibakar, aromanya pasti langsung kecium di hidung. Dan buat Anda yang suka makanan yang berbumbu, ini menarik banget Alkogers, karena rasanya itu bukan cuma asin ataupun gurih. Ada perpaduan rempah yang akhirnya bikin si sate ikannya itu punya karakter rasanya sendiri lah ya. Biasanya makanan ini cocok banget disantap dengan nasi hangat, ataupun kalau Anda suka yang lebih pedas lagi, tambah sambal lagi juga bisa banget Alkogers. Kadang kita kalau ngomongin Lombok itu cuman ingat sama ayam taliwangnya aja ya, ataupun makanan-makanan yang udah sering banget muncul di media sosial. Padahal masih banyak banget kuliner lokal yang gak kalah menarik juga loh. Salah satunya adalah sate Tanjung ini.

0: El Cobra Radio Bali.
1: Sakitnya tuh di sini.
2: Waduh, Mama lagi ngapain? Tumben Mama nyanyinya kayak gitu.
1: Ini loh sayang, Mama lagi bingung mau belanja bulanan, apa-apa serba naik. Mana duit yang dikasih Papa pas-pasan lagi. Aduh,
2: ngapain bingung-bingung sih, Ma? Kan sudah ada toko terlengkap dan termurah.
1: Hah? Toko apa itu? Kok Mama belum tahu?
2: Klendi Smart, Ma. Mama bisa cari apa aja, semuanya ada. Mulai dari perlengkapan bayi seperti susu, diapers, baju bayi dan anak-anak, mobil dan motor aki, perlengkapan rumah tangga, dan masih banyak lagi yang lain.
1: Wah, kalau gitu ayo temenin Mama ke Klendi Smart sekarang ya, buat borong-borong.
3: Di Klendi Smart tersedia semua keperluan sehari-hari Anda. Mulai dari sembako, peralatan dapur, alat tulis dan keperluan kantor, mainan anak-anak, susu, dan semua kebutuhan bayi tersedia lengkap dengan harga terjangkau. Di beberapa cabang tersedia daging ayam dan sapi, sayur dan buah-buahan, serta fashion dewasa dengan model terbaik dan selalu up to date. Ayo, tunggu apa lagi? Buruan ke Klendi Smart. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi hotline kami di 085-338-064-285.
4: Ingin belanja murah dan nyaman, Klendi Smart pilihan yang termurah.
5: Hey, what's that? I need some music. It rocks. Yeah.
6: You are listening. 96.

Di Bali. Di Bali itu dikenalnya sih dengan Jukut Ares ya Alko Girls. Tapi rupanya di Lombok juga dikenal. Ada salah satu makanan di Lombok itu namanya Ares. Jadi ini juga termasuk makanan khas Lombok ya. Jadi buat Alko Girls yang belum tahu atau mungkin belum pernah mencoba Ares, jadi Ares ini adalah satu makanan yang bahan utamanya itu berasal dari batang pisang muda. Tapi jangan langsung dibayangin rasanya kayak makan pisang ya Alko Girls. Karena walaupun berasal dari batang pisang muda, itu akan diolah kembali kok dengan bumbu dan rempah sampai menjadi masakan yang gurih dan pastinya nikmat ketika dicoba. Biasanya makanan ini juga dimasak dengan kuah santan, jadi dari bahan yang mungkin selama ini kita anggap itu gak akan terpakai, gak akan orang-orang masak pakai batang pisang muda gitu ya. Ternyata itu bisa diolah menjadi makanan tradisional yang pastinya punya rasa yang khas lah. Jadi menurut saya sendiri, ini yang menarik dari kuliner Indonesia Alko Girls. Karena setiap daerah itu pasti punya kreativitasnya sendiri dalam mengolah suatu makanan. Jadi menurut saya, mungkin kita tuh nganggapnya biasa-biasa aja ya. Tapi di daerah lain itu bisa jadi hidangan yang pastinya punya nilai budaya. Ada nilai plusnya lah. Jadi dari Ares ini kita juga bisa lihat kalau Ares ini jadi salah satu contoh gimana makanan tradisional itu tetap punya tempatnya sendiri di tengah banyaknya makanan modern sekarang ini ya.

0: Yang, bantuin aku ngisi teka-teki silang dong. Menurun, ke bawah 6 kolom, lagu Bali yang dikolaborasikan dengan tari, biasa dipentaskan oleh anak laki-laki dan perempuan. Apa ya?
1: Gitu aja gak tahu. Jawabannya janger tuh sayang.
0: Oh iya, pas. Lanjut, suku asli yang mendiami daerah Jawa Barat. Apa sih ya? Tahu-tahu. Apa sih namanya itu ya?
1: Adeh, suku Sunda. Gampang gitu loh, Yang.
0: Hehehe, namanya juga lupa. Ada lagi nih, roti yang selalu ada di pernikahan orang suku Betawi. 9 kolom menurun. Hah, roti apa men ya? Roti kering? Lah, ini 10 kolom. Roti tawar? Nah, ini 9 kolom. Roti tawar berarti jawabannya ya.
1: Astaga. Roti buaya jawabannya tuh. Kamu nih, kayaknya kurang dengar agama Indonesia deh. Cinta, cinta, cinta
2: Indonesia. Bener tuh, jangan sampai malu-maluin ya, karena punya pengetahuan yang minim tentang Indonesia. Yuk ketahui lebih banyak tentang keberagaman Indonesia, mulai dari suku, tradisi, budaya, dan berbagai hal-hal unik dari masyarakat di berbagai daerah Indonesia, hanya di Ragam Indonesia. Setiap hari Sabtu jam 9 pagi sampai 11 siang, tentunya di 96,9 FM, Elkoga, Radio Bali.
0: Iya deh, iya. Tiap Sabtu pagi aku dengerin Ragam Indonesia di Elkoga. Satu lagi nih, satu aja ya. ILY itu kepanjangan dari apa ya, Yang?
1: ILY? Oh, I love you.
0: I love you too. The best music, the amazing FM, Elkoga Radio Bali.

96,9 FM Alkoga Radio Bali. Kalau Anda suka terong dengan sambal, kayaknya sih makanan Lombok yang satu ini harus masuk list ya Alkogers. Namanya adalah beberuk terong. Jadi ini adalah makanan yang menggunakan terong sebagai bahan utama, kemudian dipadukan dengan sambal dan bumbu yang segar. Kelihatannya emang simple ya, tapi justru perpaduan terong dengan sambal tomat dan bumbu-bumbu lainnya sebagai pelengkap itu ya, yang pastinya rasanya segar, pedas, dan cocok banget untuk nemenin Anda makan nasi. Jadi beberuk terong ini nunjukin ya Alkogers, kalau kuliner Indonesia itu gak selalu harus menggunakan bahan yang mahal ataupun yang mewah. Bahan sederhana seperti terong aja tuh ternyata bisa jadi makanan khas yang punya identitasnya sendiri di suatu daerah ya Alkogers. Dan menurut saya sendiri, ini yang bikin kuliner Indonesia itu menarik. Satu bahan ternyata bisa punya banyak versi ya, tapi tergantung lagi, tergantung daerahnya.

0: Royal Bali College, kampus paling rock on di Bali. Mau sukses berkarir di industri perhotelan dan kapal pesiar? Mulai dulu dari Royal Bali College. Karena Royal Bali College merupakan satu-satunya kampus yang dimiliki oleh dua agensi penempatan kru kapal pesiar di Bali, yakni PT Royal Bali Internusa dan ISS Management. Cruise-nya nggak hanya di ocean, tapi juga river cruise. Trainingnya pun nggak hanya di dalam negeri, tapi juga luar negeri, yakni di Asia sampai ke Eropa. Melalui bursa kerja khusus, Royal Bali College membuka peluang bekerja bagi para alumninya untuk berkarir di industri perhotelan di Bali dan juga luar negeri. So, mau training di dalam atau luar negeri? Mau kerja di hotel dalam atau luar negeri? Mau ke ocean atau river cruise? Start dulu dari Royal Bali College. Pendaftaran mahasiswa baru dibuka untuk kelas bulan Juli dan Januari dengan program studi pilihan seperti program 1 tahun F&B Service, Bartending, Housekeeping, Culinary, dan Front Office Service. Program 2 tahun F&B Division dan Butler Service. Ayo, segera daftarkan diri Anda dengan mengunjungi websitenya di www.royalbalicollege.com atau datang langsung ke Royal Bali College yang beralamat di Jalan Pasekan nomor 90X Batu Bulan Kangin, Gianyar. Raih impian suksesmu di usia muda dan menjadi pahlawan keluarga karena suksesmu berawal dari sini. Royal Bali College. Royal Bali College, rock on!
1: Dari Kecubung 27 Denpasar, Bali, inilah El Koga FM.

96,9 FM Alkogia Radio Bali. Sebelum kita makin lapar karena dari tadi bahas makanan khas Lombok ya Alkogers, sekarang Devi mau kasih info dulu nih buat Anda yang mungkin mau memperdalam ilmu manajemen gitu ya. Apalagi kalau ilmu manajemen itu bisa dipakai kerja di mana-mana aja, di berbagai bidang apa aja. Kalau misalnya Anda mau jadi pegawai negeri, bisa. Mau jadi pegawai perusahaan, bisa banget. Bahkan kalau Anda mau jadi pemilik bisnis atau wirausaha, itu bisa banget ya Alkogers. Makanya saya pengen banget kasih tahu Anda, karena ada loh satu kampus manajemen terbaik di Bali. Ya, salah satunya adalah STIMI Handayani. Ini adalah Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Indonesia Handayani. Jadi ini adalah kampus atau sekolah manajemen terbaik di Bali, karena ini adalah kampus yang pertama, yang paling legend, paling fokus, paling spesialis, dan pastinya sudah konsisten pada ilmu manajemen. Dan kampus ini sudah berdiri sejak tahun 1979. Jadi udah kelihatan sekali ya Alkogers kalau ini adalah kampus legend dan terkenal sekali dengan alumni-alumninya yang terbukti sukses. Terserap di berbagai bidang pekerjaan, pemerintahan, swasta, bisnis, industri, bahkan menjadi pengusaha-pengusaha sukses di Bali dan luar Bali. Kenapa? Ya karena ilmu manajemen ini sangat diperlukan sekali dalam pekerjaan apapun. Bahkan nih, di bidang AI dan teknologi digital tercanggih pun harus di-manage dengan baik berdasarkan ilmu manajemen yang lengkap dan terbukti efektif. Nah, buat Alkogers yang penasaran, emang lokasi kampusnya ada di mana sih? Nih, saya kasih tahu. Jadi, untuk lokasi kampusnya ada di Jalan Tuket Banyusari, nomor 17 Denpasar. Atau lebih tepatnya, ada di ujung Jalan Sudirman Denpasar, dekat SMA Negeri 2 Denpasar. Jadi, kalau misalnya Anda habis kuliah mengemol, bisa. Mau lanjut nugas sama teman-teman, bisa. Mau hangout sama teman-teman, bisa. Apalagi kalau habis kuliah mau lanjut kerja, bisa banget. Gampang, tinggal sat-sat ya. Jadi dari kampus STIMI Handayani, gampang kemana-mana. Yuk buruan daftar. Untuk info pendaftarannya, Anda bisa catat dan hubungi di nomor WA 082-145-666-199. Sekali lagi, 082-145-666-199. Buruan daftar di STIMI Handayani.

0: 107.7 dan Pasar Bali. Inilah Elkoga FM.
1: Dari putaran hari, beragam peristiwa mengalir. Dari mata hati, kebeningan informasi tersaji. Tanpa harus menjadi surat kabar yang lahir pertama kali, Nusa Bali terandalkan menjadi pemandu suara hati. Kami hadir setiap hari, jadi jendela mata hati. Membuka tabir dari setiap peristiwa, membedah fakta dengan kejernihan nurani. Nusa Bali memang diramu untuk tidak sekedar menjadi koran biasa, karena suara kebenaran adalah nahkoda kami. Nusa Bali, bacaan bagi Anda yang berpikir cerdas. Nusa Bali,
2: yang penting beritanya beli.

96,9 FM Elkogia Radio Bali. Kalau dari tadi kita bahas makanan yang gurih dan pedas, sekarang waktunya kita membahas makanan yang manis-manis ya Elkogers. Karena ada satu makanan tradisional Lombok yang namanya tuh unik sekali. Namanya adalah Poteng Jajo Tuja. Namanya mungkin terdengar asing buat sebagian orang yang belum pernah mencoba dan melihat langsung ya. Sama seperti saya, kok aneh ya namanya. Tapi setelah saya cari tahu, ternyata poteng jajah tuja nih ada artinya. Jadi poteng itu biasanya merujuk pada tapi ketan, sedangkan jajah tuja itu merupakan makanan yang dibuat dari ketan yang kemudian ditumbuk. Kemudian perpaduan keduanya itu akan menghasilkan makanan tradisional yang pastinya punya rasa manis dan teksturnya itu khas ya Uncle Girls. Dan yang menariknya lagi ya, makanan ini tuh gak cuman soal rasa aja, karena poteng jajah tuja ini sering sekali hadir dalam momen-momen tertentu, seperti misalnya ada satu tradisi di masyarakat Sasa. Kemudian ada juga cemilan tradisional dari Lombok, itu namanya cerorot. Nah cerorot ini sepertinya mungkin ada juga gak sih Elko Girls di Bali. Jadi cerorot ini merupakan jajanan tradisional yang dibuat dari bahan seperti tepung beras dan pastinya gula. Kemudian dibungkus menggunakan janur dengan bentuk yang khas ya, yang pastinya rasanya udah manis, kemudian teksturnya juga udah pasti lembut. Tapi yang bikin menariknya lagi tuh bukan cuman rasanya aja, bentuk bungkusnya itu juga jadi salah satu ciri khas cerorot ya. Kira-kira Elko Girls udah pernah coba belum cerorot? Ayo. Dan juga cemilan-cemilan tradisional yang ada di Indonesia. Dan itulah yang bikin ragam Indonesia tuh menarik ya Elko Girls. Kayak ada tempat wisata, kemudian tempat bersejarah. Nah kali ini juga ada kulinernya juga pasnya lengkap banget. Dari daerah A, daerah B, daerah C, dan seterusnya. Itulah yang bikin saya bangga sama ragam Indonesia yang beragam sekali ya. Tapi karena dari tadi sudah ngomongin makanan, gak kerasa juga nih udah jam 11. Itu kita sudah sampai di penghujung ajang Ragam Indonesia edisi hari ini Elko Girls. Makasih banget buat Anda yang sudah nemenin Devi dari jam 9 pagi tadi sampai di jam 11 siang hari ini. Semoga informasi yang Devi berikan bisa membantu Anda semua di suatu hari nanti. Dan apapun yang Devi sampaikan tadi, semoga bisa bermanfaat untuk kita semuanya ya. Dan karena ini sudah pukul 11, waktunya Devi Kartika pamit dari ruang dengar Anda. Kita ketemu lagi di lain waktu ya. Akhir kata, jangan melupakan pentingnya keluarga, karena dengan keluarga ada ikatan darah yang menyatukan Anda sepanjang masa. Selamat siang, selamat melanjutkan aktivitas Anda, and

0: Sorry about that.
1: Please back away from your radio.
2: 96.9 FM. Sinta, keluar yuk. Otak gue udah padat banget nih sama isi buku.
3: Mau kemana? Bentar, belum selesai nih.
2: Ih, baca apa ngecek status sih?
3: Heh, gue lagi search buku novelisasi kedua yang ini. Siapa tahu dapet, Kak.
2: Oh, oke. Okay. Emang koneksi di perpus ini oke?
3: Okay? Oke. Banget. Koneksi perpustakaan ini kan pakai channel 11, dedicated access, dan pelayanannya berasa bintang 5. Dengan paket terkecil 1 Mbps, dan layanan call centernya sampai 24 jam.
2: Ini perpus, say.
3: Channel 11 beralamat di Jalan Bypass Murah Rai, nomor 274 Amakom, telepon di 081-138-62666, Facebook di Era Akses, Instagram di Era _Akses, info di info@cakralintas.net.id.

0: Keagungan dan nilai-nilai luhur masa lalu. Redaksi Elkoga Radio Bali mempersembahkan Elkopedia, ensiklopedia tentang Bali ala Elkoga Radio Bali. Mari kita simak ini salah satunya.
1: Buke dedalune kampet banyile. Sesenggakan ini jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia berarti seperti layaknya laron dengan sayap yang ia pinjam. Ini merupakan kiasan atau perumpamaan untuk orang-orang yang gemar pamer. Padahal yang dipamerkan bukan miliknya sendiri, melainkan milik orang lain. Ada baiknya kita menampilkan apa yang kita punya sebagaimana adanya, sebagaimana mestinya.
2: Elkoga Radio Bali.

0: Hadeh, punya suami persis pan balang tamak, ada aja yang diakalin. Ji, Ji, Mih Dewa Ratu, kenapa halaman sempit gini dicongcong-congcong? Mau buat apa, Ji?
1: Mau tak jadiin tebu modern, Bu? Tuh, bagus ya. Bisa jadi meja untuk santai juga. Aji gitu loh.
0: Tebel. Duh, Haji, rumah kita tipe 3S gini. Sana-sini sempit. Mana bisa dibuatin begitu?
1: Bisa, Bu. Justru karena sempit tuh kita harus kreatif. Ada selah 80 cm, bisa kita jadikan tebe modern. Pelan-pelan kita sudah nerapin zero waste. Sampah dapur harian kita, sampah ritual kayak canang yang jelas semua adalah organik, celepin dini. Rumah kita bersih dan bisa jadi subur karena menghasilkan kompos.
0: Terus sampah plastik dan anorganik lainnya gimana?
1: Untuk sampah plastik, kita pilih dari rumah dan diproses ke TPS 3R. Hasilnya bisa jadi barang yang bisa mendatangkan pis. Cuan, sampah tuh nggak lagi jadi masalah, malah jadi berkah. Dengan tebo modern, sampah organik bisa jadi pupuk.
0: Wah, kalau begitu tiap keluarga bisa mandiri ya? Nggak perlu tunggu TPA penuh lagi.
1: Betul. Bayangin deh, kalau semua orang ngolah sampah dari rumah, pulau ini bakal tetap bersih, indah, sehat buat anak cucu kita nanti. Daripada protes, ngabisin energi, mending siapin sampah organiknya biar langsung dimasukin sini.
2: Sampah bukan sekedar dibuang, tapi harus dikelola. Mari kelola sampah dari sumbernya. Bersih dari rumah, lestari untuk Bali. Karena Bali bukan hanya destinasi, tapi rumah kita bersama. Mari kelola sampah dari sumbernya, agar Bali resik, becik, lan acik.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh
4: 96.9.
5: Radio Bali.

0: tubuh penuh luka, dengan wajah penuh noda. Bumi Pertiwi Indonesia tetap menopang rakyatnya.
1: Wahai putra bangsa, kembalilah ke pelukan Ibu Pertiwi, bumi Indonesia tercinta. Kembalilah.
2: Dan mari bersama-sama kita sembuhkan luka Ibu Pertiwi, Indonesia.

96.9 Elkoger Radio Bali. Selamat siang Elkogers, ada Dani Basyari di sini dan ini adalah High Noon sampai di jam 2 siang.

0: Kenapa kalian berkelahi?
1: Ini dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
0: Ah, radio C. Mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci. Dengerin dong.
2: 96.9.
1: Aci ya? Radio apa nih?
0: Ini Elkoga Radio Bali.

96.9 Elkoger Radio Bali. Selamat siang Elkogers. Bagaimana kabarnya di hari Sabtu ini, di siang hari yang terik dan cerah ini? Semoga keadaannya sehat ya. Terus juga apapun yang dilakukan hari ini, semoga sesuai rencananya, semoga lancar. Baik untuk yang lagi dalam perjalanan sekarang, mungkin mau liburan bareng keluarganya di weekend ini, tepatnya di tanggal 22 Agustus 2026. Semoga rencana liburannya berjalan lancar, pulang-pulang happy ya kan. Atau mungkin yang lagi gak ada acara kemana-mana, enakan rebahan di rumah sambil pasang kipas angin atau AC kan, karena panasnya lumayan terik ini. Gak apa-apa, semoga istirahatnya, semoga santainya juga nikmat ya kan, bikin semua moodnya happy ya. Pokoknya dibikin ini kita harus happy ya Elkogers. Dan selain itu juga Dani juga akan menemani waktu istirahat Anda di siang hari ini. Mungkin juga yang ada yang baru bangun ini, bingung mau nyari makan apa ya kan, gak apa-apa, cari aja dulu mungkin di di e-commerce. Kok e-commerce, jadi kayak di ya aplikasi sosial untuk beli-beli makan lah, intinya kan banyak ya, karena kita juga gak bisa sebut mereknya. Tapi selain itu juga Dani juga akan putarkan lagu-lagu acik koleksi Elkoger Radio Bali. Sambil kalau misalnya Elkogers masih bingung mau nyari makan apa, tentunya di High Noon sampai di jam 2 siang.

Bali College, kampus paling rock on di Bali. Mau sukses berkarir di industri perhotelan dan kapal pesiar? Mulai dulu dari Royal Bali College. Karena Royal Bali College merupakan satu-satunya kampus yang dimiliki oleh dua agensi penempatan kru kapal pesiar di Bali, yakni PT Royal Bali Internusa dan ISS Management. Cruise-nya nggak hanya di ocean, tapi juga river cruise. Trainingnya pun nggak hanya di dalam negeri, tapi juga luar negeri, yakni di Asia sampai ke Eropa. Melalui bursa kerja khusus, Royal Bali College membuka peluang bekerja bagi para alumninya untuk berkarir di industri perhotelan di Bali dan juga luar negeri. So, mau training di dalam atau luar negeri? Mau kerja di hotel dalam atau luar negeri? Mau ke ocean atau river cruise? Start dulu dari Royal Bali College. Pendaftaran mahasiswa baru dibuka untuk kelas bulan Juli dan Januari dengan program studi pilihan seperti program 1 tahun F&B Service, Bartending, Housekeeping, Culinary, dan Front Office Service. Program 2 tahun F&B Division dan Butler Service. Ayo, segera daftarkan diri Anda dengan mengunjungi websitenya di www.royalbalicollege.com atau datang langsung ke Royal Bali College yang beralamat di Jalan Pasekan nomor 90X Batu Bulan Kangin, Gianyar. Raih impian suksesmu di usia muda dan menjadi pahlawan keluarga karena suksesmu berawal dari sini. Royal Bali College. Royal Bali College, rock on!

0: 96.9.
1: Halo.
2: Halo Ayu, gimana? Paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu udah sampai belum?
1: Kak Amel, udah nih kak. Makasih ya, gelasnya lucu-lucu banget.
3: Kakak beli di mana sih? Kakak kan nggak suka belanja keluar rumah.
2: Tenang aja, kakak belinya di Dapur Prima kok.
1: Dapur Prima? Memang mereka bisa beli online ya?
2: Ih, kamu ini kudet deh. Sekarang Dapur Prima bisa belanja lewat website resmi mereka dan juga di online store di Tokopedia dan Shopee juga loh. Nggak hanya itu, Dapur Prima juga menerima pemesanan lewat WhatsApp. Jadinya praktis banget.
1: Wah, aku baru tahu loh kak, kalau Dapur Prima bisa belanja secara online juga. Ya udah deh kak, aku bakal kepoin dulu website dan online store-nya ya. Bye.
2: Tunggu. Jangan lupa juga kunjungi cabang terdekatnya ya. Dapur Prima merupakan pusat perlengkapan dapur dan rumah tangga terbesar dan terlengkap di Bali. Parkirnya luas, suasana belanja nyaman, pelayanan ramah, dan harganya terjangkau. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Kedonganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati, Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan perlengkapan dapur dan rumah tangga Anda. Mulai dari barang pecah belah, elektrik, stainless steel, plastik, dan kain. Kini, belanja di Dapur Prima jadi lebih mudah melalui website dapurprima.co.id. Jangan lupa juga WhatsApp-nya di 0812-8583-5397. Sekali lagi, 0812-8583-5397. Lengkapi alat dapur dan rumah tangga Anda hanya dari rumah. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda.
0: Dari Kecubung 27 Denpasar, Bali, inilah Elkoga FM.

96.9 Elkoga Radio Bali. Situasi darurat akibat kebakaran hutan dan lahan atau karhutla kini tengah melanda Pulau Kalimantan dengan terdeteksinya ribuan titik panas oleh satelit Elkogers. Dan berdasarkan pemantauan satelit NOAA 20 hingga Kamis kemarin, BNPB mendeteksi sebanyak 1.487 titik panas di Kalimantan dengan sebaran terbanyak berada di Kalimantan Tengah sebanyak 767 titik dan di Kalimantan Barat sebanyak 560 titik Elkogers. Dan kondisi ini memicu keprihatinan serius ya, karena periode kemarau yang lebih kering meningkatkan resiko karhutla yang dampaknya kini mulai dirasakan langsung oleh masyarakat di Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Selain itu juga kualitas udara mereka memburuk nih Elkogers, hingga kategori berbahaya akibat konsentrasi PM25 yang mencapai 389,4 mikrogram per meter kubik, jauh di atas ambang batas aman 250,5 mikrogram per meter kubik nih. Jadi kesehatan mereka itu di warga Kalimantan juga sangat terancam nih Elkogers, karena kabut asap tebal yang juga mengganggu aktivitas penerbangan. Seperti adanya hal yang dibatalkan penerbangan di Bandara Haji Muhammad Siddiq Maura, serta dihentikannya sementara seluruh penerbangan di daerah sekitar Elkogers. Dan ya, karena kita juga mungkin sudah melihat berita yang bersebar di sosial media maupun juga di TV, mari kita doakan keselamatan saudara-saudara kita yang ada di Kalimantan Elkogers, dan juga hati-hati kalau bermain api Elkogers. Jangan sampai kita juga ikut nih untuk membakar hutan, karena itu ibaratnya adalah jantung dunia.

96.9 Elkoger Radio Bali. Masih bingung nih Elkoger mau kuliah jurusan apa, atau mungkin lagi cari-cari yang setidaknya ilmunya bisa dipakai di bidang apa saja? Mungkin Elkoger ada yang bercita-cita ingin kerja di pemerintahan atau di perusahaan swasta, kantoran, atau mungkin pengen punya bisnis sendiri, bahkan sampai ya ingin joinan sama temennya mungkin ya, tapi belum punya ilmunya nih, belum punya ilmu manajemen. Ya bener banget Elkogers, karena di zaman sekarang ilmu manajemen ini adalah ilmu yang paling luas dimensinya, paling fleksibel penggunaannya, dan paling dibutuhkan di dunia kerja manapun. Bahkan di era zaman sekarang di mana AI dan teknologi merajalela. Dan di Bali sendiri, kampus yang paling fokus, paling spesialis, dan paling konsisten di bidang ini adalah STIMI Handayani, Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Indonesia Handayani, yang

Boleh banget ya untuk menghubungi WhatsApp di 082145666199. Karena Steamy Handayani, the first and the best management campus in Bali.

96.9 Alkoger Radio Bali. Daripada bingung nih Alkogers weekend mau ngapain, lebih baik kita memenuhi kebutuhan yang ada di rumah ya. Mungkin memang dari di dapurnya nih, kayak barang-barang atau beberapa penyedap-penyedapnya lagi kosong ya kan, pengen dipenuhi biar nggak ribet besok. Nah sekarang aja adalah hari yang tepat untuk berbelanja dan juga memenuhi kebutuhan stok yang ada di rumah nih Alkoger. Dan pastinya untuk berbelanja itu tempat yang paling pas adalah Klendis, karena di Klendis lagi banyak promo menarik nih Alkoger. Seperti ada Simple Pure deodoran 45 ml yang mendapatkan potongan harga sebesar Rp12.300.000. Lalu juga ada Natur Sampo yang cegah kerontokan 140 ml mendapatkan potongan harga sebesar Rp4.800. Lalu ada Pediasure Triple Sure MD yang 800 gram mendapatkan harga Rp319.100. Lalu juga ada So Good Alphabet, ini favoritnya Dani banget, yang 400 gram mendapatkan potongan harga sebesar Rp6.900. Lalu juga ada Prona Sardin Nelkoger, saus tomat dengan limau ya, yang 155 gram mendapatkan harga Rp12.800. Dan masih banyak lagi Alkogers promo-promo menarik yang ada di Klendis. Jadi tunggu apa lagi nih, segera berbelanja, segera habiskan duit Anda, karena sebentar lagi mau gajian juga ya. Ini sudah mau akhir bulan, gak apa-apa Alkogers. Dan pastinya harus berbelanja di Klendis terdekat, karena Klendis memang yang terlengkap dan juga termurah.

96.9 Elkoga Radio Bali. Masih bingung nih Elkoga harus mikirin kuliah di mana? Dani punya rekomendasinya nih yang sangat layak untuk dipertimbangkan, yaitu Fakultas Pertanian, Sains dan Teknologi atau FPST Universitas Warmadewa atau yang biasa kita kenal dengan sebutan UNWAR. Pastinya siapa sih yang tidak kenal UNWAR ya? Apalagi FPST UNWAR ini di bawah naungan Yayasan Sri Kesari Warmadewa yang adalah pilihan logis bagi Anda yang ingin berkarir stabil dan kontribusi nyata. Selain itu juga ada 4 program studi Nelkogers yang teradik akreditasi unggul A yang siap membekali keahlian spesifik Anda. Seperti ada agroteknologi yang berfokus pada budidaya pertanian ataupun produksi hortikultura serta pengembangan tanaman bernilai ekonomi tinggi dengan kurikulum berbasis industri. Lalu juga ada peternakan yang mempelajari teknologi produksi, nutrisi pakan, hingga pengolahan hasil ternak yang disesuaikan dengan kebutuhan dunia kerja dan kewirausahaan di zaman sekarang. Lalu juga ada teknologi pangan dan hasil pertanian yang mendalami penanganan pasca panen, pengolahan pangan, hingga pengembangan produk pangan fungsional yang aman dan bernutrisi untuk mendukung ekowisata. Lalu juga ada manajemen sumber daya perairan atau perikanan yang berkonsentrasi pada ekonomi biru Nelkogers. Selain itu juga berlandasan kearifan lokal Segara Kerti serta prinsip SDG atau Sustainable Development Goals. Selain itu juga Warmadewa juga memiliki staf pengajarnya sendiri yang memiliki kualifikasi mumpuni seperti profesor, doktor, dan juga magister. Fasilitasnya pun sangat lengkap dan juara Nelkogers. Mulai dari kelas ber-AC, adanya laboratorium penelitian, hingga akses wifi yang sangat cepat. Mungkin Nelkoger sekarang sudah mulai penasaran nih bagaimana kampus dan prodinya. Langsung saja daftarkan diri Anda sekarang melalui sipenmaru.warmadewa.ac.id atau bisa menghubungi Insinyur Iwayan Sudiarto MP di 081-338-665-310 dan juga Dr. Inengah Mulyarto SSI MSI di 081-338-576-547.

96.9 Alkogar Radio Bali. Masih bareng Dani Basyari Alkogar, tentunya di High Noon sampai di jam 2 siang ya. Tepatnya di hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2026. Ya, sudah tanggal 22, sudah menjelang akhir bulan. Ya, walaupun lagi seminggu ya, tapi kalau dipikir-pikir juga 17 Agustus sudah lewat ya, udah mau seminggu juga nih. Jadi kayaknya sekarang itu rasanya waktu itu cepat berlalu ya Alkogars. Tidak terasa sebentar lagi juga Agustus sudah mau selesai, tidak terasa sebentar lagi September, dan mungkin tidak terasa kalau 2026 akan segera berakhir. Ya, itulah obrolan-obrolan di siang hari terik matahari yang mungkin sangat menyengat di hari ini ya Alkogars. Dan mungkin kalau kepanasan di tengah teriknya siang bolong seperti ini, kalau misalnya dari Alkogars ada yang bingung mau makan apa siang-siang ya kan, kayaknya lebih enak kalau kita menikmati semangkuk atau sebatang es krim dingin rasa yang jadinya penyelamat paling ampuh buat mengusir rasa gerah ya. Memang es krim itu adalah obat dari segala obat. Biasanya nih kalau Dani itu jatuh pada es krim dark coklat nih Alkogars, yang punya rasa pahit manis tajam, atau es krim durian yang creamy. Wah, mungkin dari Alkogars ada yang suka sama durian. Nah, ini ada es krimnya lagi Alkogars. Mungkin rasanya creamy dan juga legit ya, khas Indonesia banget. Mungkin alasan utamanya bukan cuma karena dinginnya, tapi karena tubuh kita juga butuh sensasi kontras yang kuat untuk melawan cuaca panas seperti siang hari ini. Bukan sekedar kudapan yang hambar ya. Dan selain itu juga Alkogars sangat praktis nih, tanpa perlu repot masak ya kan. Apalagi es krim juga terbukti menjadi instant mood booster yang pantas buat dinikmati saat istirahat kerja mungkin ya kan. Mungkin nanti Senin kalau siang-siang malas makan es krim itu kayaknya pas banget, tanpa juga bikin badan kita mendadak ngantuk seperti kalau kita makan makanan berat. Nah, makanya buat Alkogars yang lagi beraktivitas di luar ruangan nih, mungkin hari ini ada aktivitasnya juga, buru-buru cari es krim favoritnya Alkogars, dan jangan kelamaan mangkal di bawah terik matahari ya, karena masih ada Dani tentunya di High Noon sampai di jam 2 siang. Dan selain itu juga Dani bakalan memutarkan lagu-lagu aci koleksi dari Alkogars Radio Bali.

0: Ini radioku.
1: Bukan, ini radioku.
0: Bukan, ini radioku.
1: Iya, kamu kok gitu sih?
0: Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Kenapa kalian berkelahi? Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9
0: aci ya? Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.

96.9 Okogar Radio Bali. Selain itu juga nih Okogars, kalau cuaca lagi terik-teriknya di siang bolong kayak gini ya, paling bijak itu biasanya harus menghindari aktivitas berat di luar ruangan dan mencari kegiatan yang adem-adem aja nih. Mungkin paling enak kalau di kamar ya kan, hidupin AC, rebahan. Wah, itu kayaknya enak banget tuh. Mungkin juga Okogars bisa memanfaatkannya dengan maraton nonton serial anime atau film favoritnya sambil lanjut menikmati es krim yang mungkin tadi habis dibeli ya. Semoga nggak habis sampai rumah atau mencair ya kan. Yang mungkin es krimnya itu juga manis dan menyegarkan di tenggorokan. Wah, itu kayak, aduh, kayaknya enak banget es krim. Bener, kayaknya enak banget es krim Okogars ya. Dan menyelesaikan pekerjaan dengan santai tanpa bikin kepala pening. Atau mungkin sekedar bermain game sejenak sebagai sarana refreshing untuk mengusir kejenuhan di tengah hari yang panas seperti sekarang ini. Selain bikin tubuh Anda tetap nyaman di tempat sejuk, cara ini juga ampuh Okogars untuk menjaga mood kita agar sisa hari kita tetap produktif dan menyenangkan.

0: 96.9 FM El Cobra Radio Bali.
1: Sakitnya tuh di sini.
2: Waduh, Mama lagi ngapain? Tumben Mama nyanyinya kayak gitu.
1: Ini loh sayang, Mama lagi bingung mau belanja bulanan, apa-apa serba naik. Mana duit yang dikasih Papa pas-pasan lagi. Aduh,
2: ngapain bingung-bingung sih, Ma? Kan sudah ada toko terlengkap dan termurah.
1: Hah? Toko apa itu? Kok Mama belum tahu?
2: Klendi Smart, Ma. Mama bisa cari apa aja, semuanya ada. Mulai dari perlengkapan bayi seperti susu, diapers, baju bayi dan anak-anak, mobil dan motor aki, perlengkapan rumah tangga, dan masih banyak lagi yang lain.
1: Wah, kalau gitu ayo temenin Mama ke Klendi Smart sekarang ya, buat borong-borong.
3: Di Klendi Smart tersedia semua keperluan sehari-hari Anda. Mulai dari sembako, peralatan dapur, alat tulis dan keperluan kantor, mainan anak-anak, susu, dan semua kebutuhan bayi tersedia lengkap dengan harga terjangkau. Di beberapa cabang tersedia daging ayam dan sapi, sayur dan buah-buahan, serta fashion dewasa dengan model terbaik dan selalu up to date. Ayo, tunggu apa lagi? Buruan ke Klendi Smart. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi hotline kami di 085-338-064-285.
4: Ingin belanja murah dan nyaman, Klendi Smart pilihan yang termurah. The Amazing FM El Cougar Radio Bali.

96.9 El Koger Radio Bali. Pernahkah El Koger merasa pikiran jauh lebih plong atau fokus setelah berolahraga? Dan ternyata sensasi tersebut bukan sekedar kebetulan ya, melainkan berkaitan erat dengan perubahan fungsi otak kita. Jadi ada sejumlah penelitian yang menunjukkan bahwa aktivitas fisik terbukti memberikan banyak manfaat nyata terhadap fungsi kognitif kita. Mulai dari peningkatan daya perhatian, ada pula peningkatan kontrol kognitif, hingga fungsi eksekutif secara keseluruhan. Dan di dalam sebuah tinjauan yang dipublikasikan, adanya para ahli yang bernama Hillman, Erickson, dan juga Kramer ini menjelaskan bahwa aktivitas aerobik sangat erat El Koger kaitannya dengan berbagai aspek kesehatan otak kita. Berbagai bukti dari studi juga bilang ya, kalau ada pula nih juga manusia maupun hewan juga memperkuat temuan bahwa olahraga mampu mendukung performa kognitif kita serta fungsi otak kita di sepanjang rentan usia. Sehingga aktivitas ini bukan sekedar cara untuk menjaga kebugaran fisik kita semata. Jadi El Koger, kalau setelah berolahraga El Koger merasa pikiran jadi lebih ringan dan mudah fokus, itu karena ada dasar ilmiah yang kuat yang membuktikan kalau hubungan langsung antara olahraga dan kesehatan otak itu beneran ada ya. Tapi kalau misalkan sudah lelah, sudah capek karena berkegiatan banyak, lebih baik jangan berolahraga. Bukan karena apa ya El Koger, melainkan daripada dipaksa untuk berolahraga, bukannya sehat, yang ada malah sakit.

0: Welcome to Radio Bali.
1: Hah, minggu pagi bawaannya pengen males-malesan terus ya. Eits, coba dengerin ini dulu.

menikmatinya. Alkoger suka lagu-lagu lawas era tahun 80 sampai 90-an, sekaligus pengen nostalgia tentang kenangan-kenangan masa sekolah dulu, harus banget dengerin Beautiful Sunday setiap minggu jam 6 sampai jam 9 pagi. Alkogers juga bisa request lagu lama yang disuka, ikutan topik nostalgia sidul, informasi jadul yang sudah pasti bikin Alkogers senyum-senyum sendiri teringat masa lalu. Mau kan? Yuk bangun pagi di setiap minggu dan atensi di 96.9 Alkoga Radio Bali. The best oldies in FM stereo. 96.9 FM Alkoga Radio Bali.

96.9 El Kogar Radio Bali. Peralatan dapur yang ada di rumah kita, El Kogar, itu biasanya yang biasa kita pakai sehari-hari tentunya ya, ternyata menyimpan resiko kesehatan yang serius, termasuk adanya memicu kanker jika digunakan dengan tidak benar. Ada yang disebut wajan anti lengket atau teflon ya, yang sudah tergores itu bisa melepaskan senyawa kimia berbahaya ke dalam masakan kita saat dipanaskan. Sehingga beralih ke wajan stainless steel itu jauh lebih aman dan tahan lama. Selain itu juga wadah serta botol plastik nih El Kogars yang mengandung BPA itu juga berisiko meluluhkan zat kimia berbahaya ke makanan panas kita. Ditambah lagi partikel mikroplastik dari wadah yang aus membuat wadah kaca menjadi pilihan terbaik yang bersifat inert. Yang tidak ketinggalan, talenan plastik yang penuh goresan sebaiknya juga dihindari ya, karena menjadi sarang bakteri dan lebih baik diganti dengan talenan kayu yang memiliki sifat antimikroba alami. Ya, dari sekarang mulai selektif El Kogars memilih peralatan masak di rumah demi menjaga kesehatan diri kita dan juga keluarga kita dari ancaman zat kimia berbahaya. Kalaupun ada wadah plastik ini yang tidak bisa dengan makanan panas, lebih baik kayaknya makanannya ditunggu dingin aja ya.

0: Please back away from your radio.
1: 96.9 Hadeh, punya suami persis pan balang tama, ada aja yang diakalin. Ji, Mih, Dewa Ratu, kenapa halaman sempit gini dicongcong-congcong? Mau buat apa, Ji?
2: Mau tak jadiin tebo modern, Bu? Tuh, bagus ya. Bisa jadi meja untuk santai juga. Aji gitu loh.
1: Tebo? Duh, Haji, rumah kita tipe 3S gini. Sana-sini sempit. Mana bisa dibuatin begitu?
2: Bisa, Bu. Justru karena sempit tuh kita harus kreatif. Ada selah 80 cm, bisa kita jadikan tebo modern. Pelan-pelan kita sudah nerapin zero waste. Sampah dapur harian kita, sampah ritual kayak canang yang jelas semua adalah organik, celepin dini, rumah kita bersih dan bisa jadi subur karena menghasilkan kompos.
1: Terus sampah plastik dan anorganik lainnya gimana?
2: Untuk sampah plastik, kita pilih dari rumah dan diproses ke TPS 3R. Hasilnya bisa jadi barang yang bisa mendatangkan pis, cuan. Sampah tuh nggak lagi jadi masalah, malah jadi berkah. Dengan tebo modern, sampah organik bisa jadi pupuk.
1: Wah, kalau begitu tiap keluarga bisa mandiri ya? Nggak perlu tunggu TPA penuh lagi?
2: Betul! Bayangin deh, kalau semua orang ngolah sampah dari rumah, pulau ini bakal tetap bersih, indah, sehat buat anak cucu kita nanti. Daripada protes, ngabisin energi, mending siapin sampah organiknya biar langsung dimasukin sini.
3: Sampah bukan sekedar dibuang, tapi harus dikelola. Mari kelola sampah dari sumbernya. Bersih dari rumah, lestari untuk Bali. Karena Bali bukan hanya destinasi, tapi rumah kita bersama. Mari kelola sampah dari sumbernya, agar Bali resik, becik, lan acik.
4: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh... 90.

96.9 El Khogar Radio Bali. Pernah gak El Khogar heran kenapa anak kita bisa mendadak gampang marah walau kita ajak obrol ya? Padahal obrolannya itu lagi santai-santai aja nih bareng kita sebagai orang tua. Padahal kan juga suasananya kelihatan baik-baik saja ya. Dan hal ini bisa terjadi El Khogar karena beberapa alasan mendasar. Mulai dari anak kita yang merasa tidak benar-benar didengar karena obrolannya terasa seperti interogasi atau menghakimi. Karena biasanya anak takut ya kalau misalkan ditanyain atau ngobrol sama orang tuanya, malahan takut diinterogasi atau menghakimi, kayak banyak-banyak tanya gitu takutnya. Mungkin juga ada akumulasi hal-hal kecil seperti rasa capek dan stres yang menumpuk yang belum sempat diungkapkan oleh sang anak. Selain itu juga adanya perbedaan pola komunikasi nih El Khogar antar generasi yang kerap memicu salah paham. Mungkin dulu di saat kita sekarang ini di saat kita sebagai orang tua, dulu saat kita masih anak-anak kan cara komunikasinya berbeda ya antara kita sebagai anak dan orang tua kita dulu. Nah, sekarang mungkin itu juga terjadi sama anak kita, di mana kita mungkin tahu cara berkomunikasi di saat di generasi kita, tapi generasi anak kita ini sudah berbeda yang juga kerap memicu salah paham. Seperti juga candaan yang mungkin kelewatan batas nih El Khogar, ataupun kebiasaan membandingkan. Kayak dulu zamannya ibu seperti ini, kamu harus kayak gini. Dulu zamannya ayah seperti ini, kamu harus seperti ini. Nah, banyaknya hal-hal yang dibandingkan itu juga mungkin membuat anak kita mudah emosi saat berkomunikasi dengan kita sebagai orang tua. Ditambah lagi adanya faktor dari si anak yang belum terbiasa terbuka atau memang sedang berada di fase

96.9 El Kogar Radio Bali. Mungkin sekarang kita merasa bosan nih El Kogars, bosan karena kesepian di tengah ramainya media sosial. Saatnya kita membahas sedikit nih cara menemukan circle pertemanan yang benar-benar sefrekuensi. Mungkin karena kita bosan, gabut, gak punya temen ya. Nah, mungkin kita sedikit membahas nih El Kogars cara menemukan circle pertemanan yang mungkin cocok dengan kita ya. Karena biasanya itu dimulai dari kita harus berani menjadi diri sendiri agar kita tidak terjebak untuk menarik orang yang hanya cocok dengan topeng kita. Kenapa topeng? Karena biasanya ya kita sebelum kita ingin diperhatiin atau dikenal sama orang, mungkin kita harus mencocokkan diri dengan orang tersebut ya. Walaupun mungkin kita tidak nyaman di awal ya Kogers, tapi daripada tidak punya teman ya, mungkin itu juga cara yang bikin kita agak sakit hati, tapi nggak apa-apa. Yang penting kita punya teman. Lalu mungkin kita bisa mencari pertemanan lewat komunitas, minat, atau bakat, atau hobi yang kita sukai, yang spesifik ketimbang circle yang acak. Circle acak itu maksudnya siapa aja kita ajak teman, tapi ada beberapa hal yang tidak cocok. Lebih baik kita juga mengikuti sebuah komunitas atau mendalami hobi kita. Siapa tahu kita menemukan seseorang yang cocok, yang mungkin bukan hanya menjadi teman nantinya, bisa juga nanti menjadi jodoh kita ya. Wah. Selain itu juga kita bisa menerapkan teori mere exposure dengan konsisten ya Kogers, yang hadir di tempat yang sama. Kita juga harus berani membuka diri atau ya setidaknya jujur sama diri sendiri terlebih dahulu untuk membangun kedekatan serta mulai memfilter hubungan dengan fokus pada kualitas masing-masing. Jadi kalau misalkan kita, walaupun kita ini sedang mencari teman, kita membuka diri kita, kita juga harus tahu nih apakah orang yang kita ajak itu toxic atau red flag, atau mungkin ada hal yang kita tidak sukai. Ya mungkin tidak bisa menjadi teman, tapi mungkin bisa menjadi kenalan aja, karena takutnya semakin kita terjerumus ke sesuatu hal-hal yang tidak kita inginkan, itu malah benar-benar merusak kehidupan kita. Kenapa Dani tahu? Karena Dani pernah seperti itu. Ya udahlah ya, namanya juga pertemanan. Kita makin dewasa, makin memilih-milih siapa yang cocok menjadi teman kita. Dengan juga mengenali cara cepat atau tepat itu yang mungkin Dani bisa sharing sekarang, kita jadi tidak perlu lagi merasa sendiri di tengah keramaian El Kogers.

96.9 Olkhoga Radio Bali. Dan itulah High Noon edisi hari Sabtu tanggal 22 Juli 22 Agustus 2026. Terima kasih banyak untuk Olkhogers yang sudah menemani ataupun mau ditemani ya di siang hari ini dari jam 12 tadi sampai jam 2 siang ini. Karena sudah jam 2 siang itu tandanya dan Iba Syari harus pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Akhir kata, jangan melupakan pentingnya keluarga, karena dan keluarga ada ikatan darah yang menyatukan Anda sepanjang masa. Selamat siang dan selamat melanjutkan aktivitas Anda and goodbye. Radio

0: Kenapa kalian berkelahi?
1: Ini dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
0: Ah, radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9
1: aci ya? Radio apa nih?
0: Ini Elkoga Radio Bali.

0: Keagungan dan nilai-nilai luhur masa lalu. Redaksi El Koga Radio Bali mempersembahkan Elkopedia, ensiklopedia tentang Bali ala El Koga Radio Bali. Mari kita simak ini salah satunya.
1: Buka Bukit Ejohen Katon Ngerawit. Seperti layaknya melihat bukit dari jauh, memang bukit tersebut tampak sangat indah. Namun setelah didekati, bisa saja tidak seindah sebelumnya. Pengibaratan ini mengingatkan kita agar tidak buru-buru menilai orang lain, karena baik buruk seseorang tidak bisa terlihat dari tampilan luarnya saja.

0: Kecukung 27 Denpasar, Bali. Inilah Elkoga FM.
1: Hah, minggu pagi bawaannya pengen males-malesan terus ya. Eits, coba dengerin ini.

0: menikmatinya. Alkoger suka lagu-lagu lawas era tahun 80 sampai 90-an, sekaligus pengen nostalgia tentang kenangan-kenangan masa sekolah dulu? Harus banget dengerin Beautiful Sunday setiap minggu jam 6 sampai jam 9 pagi. Alkoger juga bisa request lagu lama yang disuka. Ikutan topik nostalgia sidul, informasi jadul yang sudah pasti bikin Alkoger senyum-senyum sendiri teringat masa lalu. Mau kan? Yuk bangun pagi di setiap minggu dan atensi di 96.9 Alkoga Radio Bar.
1: The best oldies in FM stereo.
2: 96.9
3: FM El Cobra Radio Bali.

0: Ini radioku. Bukan, ini radioku. Bukan, ini radioku. Iya, kamu kok gitu sih? Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Kenapa kalian berkelahi?
0: Radio C, mendingan radio P.
1: Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9.
0: Aci ya? Radio apa nih?
1: Ini El Koga Radio Bali.

0: 96.9 FM
1: El Cobra Radio Bali.
2: Kok lama ya? Biar gak bosan nunggu, lihat-lihat dress lucu di All Shop. Ah, ih, ini bagus. Import pula, limited edition nih. Beli ah.
3: Meh, jek asik banget macet HP dah. Baru ditinggal bentar aja lo. Ngapain sih? Ngepoin mantan ya?
2: Yeah, enggak lah, Bli. Omang kan lagi shopping online, banyak dress bagus, import lagi. Kalau pakai yang model ini nih, jek pasti langsung jegeng.
3: Badah. Sekarang tuh ya, semua lagi pakai produk lokal. De Omang malah tambah cantik dan anggun loh kalau misalnya pakai endek. Untuk acara lain nih, De Omang bisa pilih songket, bisa pilih gringsing, prada, batik dengan pilihan motif dan desain yang semuanya menawan.
2: Bi, lihat nih, di All Shop ini kain endeknya keren ya. Warna sama motifnya cantik-cantik loh. Pengen jadiin dress deh.
3: Sip lah kalau misalnya mau dijadiin dress. Nah, sekalian deh, kalau ada tetangga yang bisa jahit, mending jahit di mereka. Kita support usaha dan jasa dari orang-orang yang ada di sekitar kita.
2: Duh, beli emang pemuda panutan. Jack top semlegut. Tapi beliin nak ya, sama bayarin ongkos jahitnya.
3: Ada di Omang nih.
2: Beli gede. Ntar mampir ke pasar atau toko terdekat yuk.
3: Apa? Mau beli apa? Beli daster? Atau kebaya lagi?
2: Mau beli uyah Bali.
4: Cintai dan gunakanlah produk lokal Bali.
0: More music, more fun. 96.9 FM El Cobra Radio Bali.

96.9 Elkoger Radio Bali. Halo Elkoger, selamat sore. Ada Agung Prabafamsa kali ini menemani ruang dengar Anda hingga di jam 6 sore nanti.

0: Kenapa kalian berkelahi?
1: Ini dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
0: Ah, radio C. Mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci. Dengerin dong.
2: 96.9.
1: Aci ya? Radio apa nih?
0: Ini El Koga Radio Bali.

96.9 Alkoger Radio Bali. Halo Alkoger, selamat sore. Gimana kabarnya hari ini? Semoga baik-baik aja ya. Pada sore hari yang cukup mendung ini ya, di seputaran studio Alkoger Radio Bali, izinkan Agung Prabafamsa menemani ruang dengar Anda di ajang Sunset Program edisi hari ini, tentunya hari Sabtu ya, tanggal 22 Agustus 2026. Udah weekend aja ya pada minggu ini. Gimana Alkogers weekend hari ini? Apakah sudah mempunyai rencana untuk malam mingguan bareng teman, sahabat, pacar, ataupun keluarga Anda? Jika belum, ayo, masih ada waktu nih Alkogers untuk mencari tempat hidden gem kesukaan Anda melalui apps TikTok ataupun Instagram, karena sudah banyak sekali yang beredaran, mulai dari di Gianyar, Denpasar, di Klungkung, Bangli, bahkan di Badung masih banyak lagi. Sambil ngelis kan ya, untuk nanti malam ataupun besok paginya mau kemana, bisa banget dengerin ataupun pantengin Alkoger Radio Bali, karena saya Agung Prabafamsa selama 2 jam ke depan akan memutarkan lagu-lagu teracik pilihan Alkoger Radio Bali. Ataupun bagi Alkogers yang mau request lagu, bisa banget melalui sosial media kita. Ada WhatsApp 081236155969, Instagram @alkogerfm, serta Facebook di Elang Kosa Gagana.

0: 96.9
1: El Cobra Radio Bali.
2: Halo.
3: Halo Ayu, gimana? Paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu udah sampai belum?
2: Kak Amel, udah nih kak. Makasih ya, gelasnya lucu-lucu banget.
4: Kakak beli di mana sih? Kakak kan nggak suka belanja keluar rumah.
3: Tenang aja, kakak belinya di Dapur Prima kok.
2: Dapur Prima? Memang mereka bisa beli online ya?
3: Ih, kamu ini kudet deh. Sekarang Dapur Prima bisa belanja lewat website resmi mereka dan juga di online store di Tokopedia dan Shopee juga loh. Nggak hanya itu, Dapur Prima juga menerima pemesanan lewat WhatsApp. Jadinya praktis banget.
2: Wah, aku baru tahu loh kak, kalau Dapur Prima bisa belanja secara online juga. Ya udah deh kak, aku bakal kepoin dulu website dan online store-nya ya. Bye.
3: Tunggu. Jangan lupa juga kunjungi cabang terdekatnya ya. Dapur Prima merupakan pusat perlengkapan dapur dan rumah tangga terbesar dan terlengkap di Bali. Parkirnya luas, suasana belanja nyaman, pelayanan ramah, dan harganya terjangkau. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Kedonganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati, Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan perlengkapan dapur dan rumah tangga Anda. Mulai dari barang pecah belah, elektrik, stainless steel, plastik, dan kain. Kini, belanja di Dapur Prima jadi lebih mudah melalui website dapurprima.co.id. Jangan lupa juga WhatsApp-nya di 0812-8583-5397. Sekali lagi, 0812-8583-5397. Lengkapi alat dapur dan rumah tangga Anda hanya dari rumah. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda.
0: Music, more fun. 96.9 FM, El Cobra Radio Bali.

96.9 Ilkoger Radio Bali. Masih bingung Ilkogers mikirin kuliah mau di mana? Nih, saya rekomendasikan kuliah di Fakultas Pertanian, Sains dan Teknologi Universitas Warmadewa, kerap disapa Unwar. Yang pertama, itu Unwar bernaung di bawah Yayasan Sri Kesari Warmadewa. Terus kenapa Agung Prepafamsa merekomendasikan banget buat Anda? Nah, buat Ilkogers nih yang ingin memiliki karir yang stabil, berkontribusi pada ketahanan pangan dan bahkan berwirausaha dengan modal yang potensial berkembang, pilihan logis nih buat Anda. Kenapa? Karena zaman sekarang, pertanian modern tidak hanya tentang bercocok tanam, tetapi juga melibatkan teknologi serta tantangan buat Anda yang tertarik dengan dunia sains, teknologi, dan inovasi. Ada 4 program studi terakreditasi unggul A yang bisa dipilih. Pertama tuh ada agroteknologi, konsentrasi di dalam budidaya pertanian dan produksi serta pengelolaan produk hortikultura, perkebunan, pangan yang memiliki nilai ekonomis tinggi untuk konsumsi maupun estetika landscape guna menunjang pengembangan pariwisata. Terus juga kurikulum berbasis industri ke arah teknologi modern untuk mencetak wirausaha muda yang siap kerja untuk meningkatkan nilai tambah. Selanjutnya ada prodi peternakan, mempelajari semua ilmu pengetahuan dan kegiatan praktek yang terkait dengan peternakan, antara lain teknologi produksi dan pemuliaan, nutrisi dan teknologi pakan, teknologi pengolahan hasil ternak, serta manajemen dan agribisnis. Kurikulum yang ditawarkan pun sesuai dengan kebutuhan dunia kerja, industri, kewirausahaan, dan sosial kemasyarakatan. Selanjutnya, ada prodi teknologi pangan dan hasil pertanian. Konsentrasi pada teknologi pangan dan hasil pertanian itu berfokus pada penanganan pasca panen, pengawetan, serta pengolahan pangan termasuk pangan tradisional dan pangan fungsional. Penanganan industri pangan mendukung ekowisata dan pengembangan produk pangan yang bernutrisi, aman, dan berkualitas. Terakhir, ada prodi manajemen sumber daya perairan atau perikanan. Berkonsentrasi di dalam pengembangan ekonomi biru di bidang manajemen sumber daya perairan yang berwawasan ekowisata, berlandaskan kearifan lokal Segara Kerti, serta memperhatikan Sustainable Development Goals SDGs. Prinsip ini diimplementasikan ke setiap mata kuliah, mulai dari perikanan tangkap, perikanan budidaya, konservasi, hingga pengolahan dan pemasaran hasil perikanan. Kenapa harus pilih Fakultas Pertanian Sains dan Teknologi Universitas Warmadewa? Staf pengajarnya dilihat Ilkogers. Karena di sini terdiri dari dosen tetap dibantu oleh staf pengajar dari instansi kedinasan dengan kualifikasi profesor, doktor, dan magister. Lihat juga nih fasilitas kampusnya. Kelas bersih dan ber-AC, laboratorium pembelajaran dan penelitian yang lengkap, serta akses free wifi. Internetnya tuh super cepat. So, Ilkogers, nggak perlu mikir-mikir lama ya. Putusin sekarang juga untuk segera daftar kuliah di Fakultas Pertanian, Sains, dan Teknologi Universitas Warmadewa. Informasi lebih lengkap bisa Anda langsung catat atau kunjungi langsung website kami, klik di link sipenmaru.warmadewa.ac.id atau bisa hubungi Iwayan Sudiarta 081338665310 atau Inengah Mulyarta 081338576547.

0: PT Klendis Sejahtera Abadi membuka lowongan pekerjaan untuk posisi Supervisor Area, Manager Operasional, HRD atau Rekruter dan Admin, Buyer atau Purchasing Fresh Food, Administrasi, Admin CCTV, Kepala Toko, Staff Stock Opnam, Teknisi AC, Teknisi Listrik, Building Maintenance, Satpam, Kasir, Pramuniaga, Sopir, Staff Gudang, dan Waker atau Penjaga Malam.
1: Dengan penempatan di Head Office Klendis, Toko Klendis Area Denpasar yaitu Gatsu, Bulu Indah, Pemogan, dan lainnya, Toko Klendis Area Gianyar yaitu Batu Bulan, Celup, Ketewel, Ubud, dan Keramas, Toko Klendis Area Badung Selatan yaitu Uluwatu dan Nusa Dua, Toko Klendis Area Badung Utara yaitu Mengwi, Sangeh, dan Dalung, Toko Klendis Area Tabanan, Toko Klendis Area Singaraja, serta toko cabang baru di Seririt yang akan segera dibuka.
0: Bisa datang bawa lamaran dan langsung interview yang diadakan selama
2: bulan Agustus 2026.
0: Lamaran juga bisa dititipkan di kantor pusat Klendis, lantai 3 Misanto Cavidalo, di cabang Klendis terdekat, atau melalui email ke rekrutmenklendisbali@gmail.com.
1: Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 087-761-299-127 atau 081-935-102-997 setiap Senin sampai Jumat. Dan jangan lupa, ikuti Instagram kami di @lokerbaliklendis dan di @klendisgrosirbali.

96.9 Elpogia Radio Bali. Sekarang ataupun besok emang pas banget ya, bikin keseruan bareng teman-teman Elkogers yang ingin weekendan, apalagi sahabat Elkogers lah ya, bestinya, entah itu dengan jepretan atau langsung disimpan di kepala Anda sebuah memori-memori kecil besok ataupun nanti ya. Seperti lomba sihir dengan ribuan memori yang udah di request untuk Palguna. Yang udah saya puterin di sini dari Kerobokan yang udah hadir, thank you. Dan semoga Palguna sekarang, nanti, ataupun besok ya, mendapatkan memori yang bagus dan tidak pernah dilupakan seumur hidupnya. Amin, amin, amin, amin, amin. Lanjut di sini yang udah gabungan, ada Giri yang udah request lagu Taylor Swift yang 22. Lagunya udah saya puterin, semoga terhibur ya. Ada juga Toti yang request lagu Bondan Prakoso, tetap semangat. Lagunya belum masuk di playlist Elkoga Radio Bali. Kalau mau diganti, akan saya tunggu hingga di jam 6. Kita move on di Facebook Elang Kosa Gagana. Di sini ada gabungan Oka Mulyarta dari Padang Sambean hadir. Dan terakhir, ada Komang Aryani yang gabungan dari Sanur Kaja. Request lagu Coldplay featuring The Chainsmokers yang Something Just Like This. Oke, ini dia lagunya. Semoga terhibur ya.

Bali College, kampus paling rock on di Bali. Mau sukses berkarir di industri perhotelan dan kapal pesiar? Mulai dulu dari Royal Bali College. Karena Royal Bali College merupakan satu-satunya kampus yang dimiliki oleh dua agensi penempatan kru kapal pesiar di Bali, yakni PT Royal Bali Internusa dan ISS Management. Cruise-nya gak hanya di Ocean, tapi juga River Cruise. Trainingnya pun gak hanya di dalam negeri, tapi juga luar negeri, yakni di Asia sampai ke Eropa. Melalui bursa kerja khusus, Royal Bali College membuka peluang bekerja bagi para alumninya untuk berkarir di industri perhotelan di Bali dan juga luar negeri. So, mau training di dalam atau luar negeri? Mau kerja di hotel dalam atau luar negeri? Mau ke Ocean atau River Cruise? Start dulu dari Royal Bali College. Pendaftaran mahasiswa baru dibuka untuk kelas bulan Juli dan Januari dengan program studi pilihan seperti program 1 tahun F&B Service, Bartending, Housekeeping, Culinary, dan Front Office Service. Program 2 tahun F&B Division dan Butler Service. Ayo, segera daftarkan diri Anda dengan mengunjungi websitenya di www.royalbalicollege.com atau datang langsung ke Royal Bali College yang beralamat di Jalan Pasekan nomor 90X Batu Bulan Kangin, Gianyar. Raih impian suksesmu di usia muda dan menjadi pahlawan keluarga karena suksesmu berawal dari sini. Royal Bali College. Royal Bali College, rock on! Cougar Radio Bali.

96.9 Okoge Radio Bali. Pada nyadar nggak, ilmu manajemen itu adalah ilmu yang berdimensi paling luas nih Okogers. Bisa dipakai kerja di mana-mana, di berbagai bidang apa aja. Jadi pegawai negeri, pegawai perusahaan, bahkan ilmu membuat bisnis sendiri alias sebagai pemilik bisnis atau wirausaha. Dan apakah Alkogers tahu kampus manajemen terbaik di Bali adalah STIMI Handayani? Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Indonesia Handayani

di bidang AI dan teknologi digital tercanggih pun terkecuali ya. Harus di-manage dengan baik berdasarkan ilmu manajemen yang lengkap dan terbukti efektif. Lokasi kampus TIMI Handayani berada di pusat kota Denpasar, di Jalan Tukat Banyusari nomor 17 Denpasar. Lebih tepatnya, di ujung Jalan Sudirman Denpasar, dekat SMA Negeri 2 Denpasar. So, abis kuliah mau nge-mall, mau nugas, mau hangout, bahkan mau kerja, gampang. Tinggal sat-set dari kampus TIMI Handayani, gampang kemana-mana. Daniel Kogers, ayo buruan daftar untuk info ataupun pendaftaran. Bisa banget melalui kontak WhatsApp 082-145-666-199. Sekali lagi, 082-145-666-199.

96.9 Otogia Radio Bali. Lagu yang begitu emosional banget ya, dari Piwi Gaskins dengan Sebuah Rahasia. Thank you di sini untuk Bung Alit yang sudah sedikit ini ya bercerita tentang percintaannya, sedikit curhat lah ya, tentang seseorang wanita yang sebenarnya ia masih cintai namun sayang harus selesai karena kejauhan atau LDR ya, Logers. Oke. Memang melupakan masa lalu itu pahit sebenarnya, tapi bukan berarti menghapus kenangannya. Melainkan kita tuh harus menerima bahwa kenangan itu pernah menjadi bagian dari hidup, tetapi tidak lagi harus menentukan arah hidup kita. Kalau Elkogers nih ingin mengajak seseorang untuk merelakan hubungan atau masa lalu yang sudah berakhir, pendekatannya tuh bisa seperti izinkan dia untuk berduka terlebih dahulu nih, Elkogers. Jadi nggak perlu memaksakan diri, segera baik-baik aja. Kehilangan hubungan seseorang ataupun harapan, memang itu membutuhkan waktu. Entah itu menangis, kecewa, dan merasa rindu, bukan berarti lemah bagi andanya. Terus juga bagi anda nih yang bilang, seandainya dulu, jangan menjadikan masa lalu sebagai tempat tinggal ya. Karena itu hanya membuat kita kembali ke tempat yang sama. Masa lalu menurut saya adalah sesuatu yang bisa dipelajari, bukan tempat untuk terus menetap, oke? Dan berhenti menunggu kehidupan yang sudah berakhir kembali seperti dulu. Ya kadang kita tuh sulit dilepaskan untuk orangnya, melainkan versi kehidupan yang kita bayangkan bersamanya. Ketika kita menerima bahwa masa depan itu mungkin memang tidak akan terjadi, ruang baru pun perlahan terbuka untuk sesuatu yang berbeda. Dan yang paling penting nih, Alkogers, bangkit tidak harus melupakan. Kita boleh membawa pelajarannya, tetapi tidak perlu membawa lukanya kemana-mana.

0: 이라디오쿠 못간 이라디오쿠 못간 이라디오쿠 이해당 거기 두세 나무 향기 돌리다 라디오쿠
1: 에 kenapa kalian berkelahi
0: ini dia rebut radioku aku kan mau dengerin radio oce
1: ah radio oce mendingan radio pe kalian kuno itu radio yang kurang aci ini radio yang aci dengerin dong
2: 96.9
0: aci ya radio apa nih
1: ini El Koga Radio Bali.

96.9 El Koger Radio Bali. Satu single dari Lenny dengan XXL telah membawa kita berada di jam 5 sore lebih 4 menit waktu El Koger Radio Bali. Saya harapkan apa yang saya lakukan di dalam studio El Koger Radio Bali sama seperti El Kogers ketika dengerin El Koger Radio Bali. Jujur, dari awal nih ya, dari jam 4 hingga saat ini, lagu-lagu pilihan El Koger sih masuk di semua dalam playlist saya. Jadi ketika lagu mengudara, saya juga sing along di dalam studio. Saya harap El Kogers di dalam rumah, dalam perjalanan, bisa menikmati dan enjoy, just chill and relax. Menemani ruang dengar Anda dengan lagu-lagu ini, pilihan El Kogers. Dan untuk Anda yang mau request lagu, bisa banget saya tungguin hingga di jam 6 sore nanti, berarti kurang lebih tinggal sejaman. Yang mau request bisa banget melalui sosial media kita. Ada WhatsApp 081236155969, Instagram @elkogafm, serta Facebook Elang Kosa Gagana. Tadi itu udah lagu kekinian semua lah ya, Gen Z dan generasi milenial. Dan sekarang sepadah untuk generasi baby boomers, generasi milenial ataupun generasi di bawah tahun 90-an lah ya, untuk bernostalgia. Ada Toti di sini yang akhirnya mau mengganti lagunya, Bon Jovi dengan Always.

0: 96.9
1: El Cobra Radio Bali.
2: Perlengkapan bayi, susu, baju, sandal, sepatu anak. Wah, semuanya murah-murah dibanding yang lain.
3: Murah? Murah? Murah? Iya, memang murah. Di Klandis Grosir, memang komplit dan murah, cuy.
2: Harganya grosir. Iya, kalau gitu, ayo kita borong semua.
3: Berondong. Aku berondong, borong, iya. Ayo kita borong semua.
4: Ibu-ibu, mau cari perlengkapan bayi dan anak Anda? Datang aja ke Klandis Grosir. Pusat perlengkapan bayi dan anak, mulai dari susu, diapers, perlengkapan ibu hamil dan menyusui, produk peralatan bayi, serta baju anak dengan berbagai model yang selalu up to date dan lain sebagainya. Segera datang ke Klandis Grosir terdekat. Untuk informasi berlanjut, Anda bisa menghubungi hotline kami di 085-338-064-285.
5: Perlengkapan bayi, ya, Klandis Grosir, terlengkap dan temu.

96.9 Elkogea Radio Bali. Sudahkah Elkogers tahu bahwasannya beberapa riset mengatakan Gen Z itu memang suka berolahraga nih pada tahun ini, tahun kemarin, ataupun 2 tahun yang lalu ya. Aktivitas fisik ini telah bergeser menjadi bagian lifestyle mereka, plus juga sarana sosialisasi, ingin ketemu banyak teman ataupun ingin mencari pacar, dan investasi kesehatan mental dan bukan sekedar hobi aja nih Elkogers. Mulai dari berolahraga, terus sudah paham tentang pola hidupnya yang tadinya berat badannya itu obesitas lah ya, 100, 200, oh nggak sampai 200 sih, 90-an kilo, 100 kilo ataupun lebih. Kadang mereka itu ingin defisit kalori, simpelnya yang terkenal tuh IF, diet IF atau intermittent fasting, yang dimana seperti puasa pada umumnya, cuma jendela makannya tuh dirubah, seperti jam 1 hingga jam 6 sore gitu kan ya. Ada yang mulai dari jam 12 hingga jam 8 malam itu maksimalnya. Jadi buat Anda nih yang ingin mencoba intermittent fasting tapi bingung harus makan apa biar ngenyanginnya tuh lama banget, bisa banget nih Elkogers untuk mengkonsumsi telur. Karena telur ini tinggi protein dan mudah dipadukan dengan makanan lain. Dan pas banget untuk sarapan atau makanan utama. Sedikit tips nih Elkogers agar makin lama kenyangnya, kombinasikan dengan sayur, sayur yang masih fresh lah ya, seperti kol ataupun brokoli, untuk mendapatkan sensasi krinyes-krinyesnya. Ataupun bagi Anda nih yang suka buah-buahan, bisa banget mengkonsumsi alpukat, karena alpukat ini kaya serat dan lemak tak jenuh, yang dapat membantu memperlambat pencernaan dan membuat kenyang lebih lama. Kalau bisa sih, tambahkan alpukat ke dalam salad lah ya, atau roti gandum, oatmeal, ataupun smoothie bagi Elkogers yang mempunyai budget yang lebih untuk rasa kenyang yang lebih lama dan stabil nih ya. Simpelnya lagi, bagi Anda nih yang suka makan ubi-ubian, bisa banget makan kentang. Karena kentang ini mengandung karbohidrat kompleks dan serat, sehingga dapat memberikan rasa kenyang yang lebih lama. Jadi pilihan terbaik adalah kentang rebus atau panggang tanpa tambahan lemak berlebihan. Dan kalau bisa sih hindari yang menggoreng dari kentang ini ya. Karena kentang yang digoreng itu sebenarnya sih enak, cuma ya gitu deh. Sedikit tipsnya Elkogers juga, pilih cara masak yang tepat nih untuk kentang Anda. Apakah ingin direbus, ingin dikukus, ataupun ingin dipanggang.

0: what's that?
1: I need some music.
2: It rocks.
3: Yeah. You are listening.
4: 96.9.
5: El Cougar. Radio Bali.
6: PT Klendis Sejahtera Abadi membuka lowongan pekerjaan untuk posisi Supervisor Area, Manager Operasional, HRD atau Rekruter dan Admin, Buyer atau Purchasing Fresh Food, Administrasi, Admin CCTV, Kepala Toko, Staff Stock Opnam, Teknisi AC, Teknisi Listrik, Building Maintenance, Satpam, Kasir, Pramuniaga, Sopir, Staff Gudang, dan Waker atau Penjaga Malam.
7: Dengan penempatan di Head Office Klendis, Toko Klendis Area Denpasar yaitu Gatsu, Bulung Indah, Pemogan, dan lainnya, Toko Klendis Area Gianyar yaitu Batu Bulan, Celup, Ketewel, Ubud, dan Keramas, Toko Klendis Area Badung Selatan yaitu Uluwatu dan Nusa Dua, Toko Klendis Area Badung Utara yaitu Mengwi, Sangeh, dan Dalung, Toko Klendis Area Tabanan, Toko Klendis Area Singaraja, serta toko cabang baru di Seririt yang akan segera dibuka.
6: Bisa datang bawa lamaran dan langsung interview yang diadakan selama
8: bulan Agustus 2026.
6: Lamaran juga bisa dititipkan di kantor pusat Klendis, lantai 3 Misanto Cavidalo, di cabang Klendis terdekat, atau melalui email ke recruitmentklendisbali@gmail.com.
7: Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 087-761-299-127 atau 081-935-102-997 setiap Senin sampai Jumat. Dan jangan lupa, ikuti Instagram kami di @lokerbaliklendis dan di @klendiskrosirbali.

96.9 Elfogia Radio Bali. Masih bingung mikirin kuliah di mana? Ini saya rekomendasikan kuliah di Fakultas Pertanian, Sains dan Teknologi, Universitas Warmadewa ataupun UNWAR. Kenapa? UNWAR bernaung di bawah Yayasan Sri Kesari Warmadewa. Terus, pilihan logis nih buat Elkogers yang ingin memiliki karir yang stabil, berkontribusi pada ketahanan pangan, dan bahkan berwirausaha dengan modal yang potensial berkembang. Pertanian modern tidak hanya tentang bercocok tanam, tetapi juga melibatkan teknologi serta menawarkan tantangan buat Anda yang tertarik dengan dunia sains, teknologi, dan inovasi. Ada 4 program studi terakreditasi unggul A yang bisa dipilih. Pertama, ada agroteknologi. Konsentrasi pada budidaya pertanian dan produksi serta pengelolaan produk hortikultura, perkebunan, pangan yang memiliki nilai ekonomis tinggi untuk konsumsi maupun estetika landscape guna menunjang pengembangan pariwisata. Kurikulum berbasis industri ke arah teknologi modern untuk mencetak wirausaha muda yang siap kerja untuk meningkatkan nilai tambah. Selanjutnya, ada prodi peternakan, mempelajari semua ilmu pengetahuan dan kegiatan praktek yang terkait dengan peternakan, antara lain teknologi produksi dan pemuliaan, nutrisi dan teknologi pakan, teknologi pengolahan hasil ternak, serta manajemen dan agribisnis. Kurikulum yang ditawarkan pun sesuai dengan kebutuhan dunia kerja, industri, kewirausahaan, dan sosial kemasyarakatan. Ketiga, ada prodi teknologi pangan dan hasil pertanian, yang di mana prodi ini berfokus pada penanganan pasca panen, pengawetan, serta pengolahan pangan termasuk pangan tradisional dan pangan fungsional. Penanganan industri pangan itu mendukung ekowisata dan pengembangan produk pangan yang bernutrisi, aman, dan berkualitas. Terakhir, prodi manajemen sumber daya perairan perikanan. Berkonsentrasi di dalam pengembangan ekonomi biru di bidang manajemen sumber daya perairan yang berwawasan ekowisata, berlandaskan kearifan lokal Segara Kerti, serta memperhatikan Sustainable Development Goals SDGs. Prinsip ini diimplementasikan ke setiap mata kuliah, mulai dari perikanan tangkap, perikanan budidaya, konservasi, hingga pengolahan dan pemasaran hasil perikanan. Kenapa harus milih Fakultas Pertanian Sains dan Teknologi di Universitas Warmadewa? Of course, staf pengajarnya terdiri dari dosen tetap dibantu langsung oleh staf pengajar dari instansi kedinasan dengan kualifikasi profesor, doktor, dan magister. Lihat juga fasilitas kampusnya. Kelas bersih dan ber-AC, laboratorium pembelajaran dan penelitian yang lengkap, serta free wifi dengan akses internet super cepat. Sepertinya nggak perlu mikir lama-lama lagi deh, putusin sekarang juga ya. Segera daftar kuliah di Fakultas Pertanian, Sains dan Teknologi, Universitas Warmadewa. Informasi lebih lengkap bisa Anda kunjungi langsung website kami, klik di link sipenmaru.warmadewa.ac.id atau bisa hubungi Iwayan Sudiarta 081338665310 atau Indengah Mulyarta 081338576547.

0: Ini radioku. Bukan, ini radioku. Bukan, ini radioku. Iya, kamu kok gitu sih? Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Kenapa kalian berkelahi?
0: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
1: Ah, radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9
0: FM. Aci ya? Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.

96.9 Okogia Radio Bali. Lanjut bacain requestan yang sudah masuk melalui sosial media Facebook Langkosa Gagana ya. Di sini sudah ada Kadek Hendra request lagu Project Pop Bukan Superstar. Salamnya buat Agung Prapafamsa aja. Terima kasih. Terima kasih kembali. Ada Esa di sini request lagu Pamungkas dengan One Only. Untuk Agung Prapafamsa, jangan lupa diputarin ya. Oke, lagunya masih mengudara. Jangan lupa terhibur dan tetap semangat untuk Alkogars ya, yang lagi dengerin Alkogars Radio Bali. Ada juga di sini Kadek Giri request lagu Rocket Rockers Ingin Hilang Ingatan. Lagunya udah saya putarin, semoga terhibur ya. Lanjut ada Facebook di sini, bukan Facebook tapi WhatsApp, mohon maaf ya, kita move on. Ada Adi Suputra request lagu Wong judulnya Tak Ingin. Kirim salam untuk Agung Prapafamsa aja. Terima kasih dan selamat bertugas. Oke. Okay.

96.9 Elkoger Radio Bali. Itu single dari Kunto Aji dengan Terlalu Lama Sendiri, menjadi lagu terakhir yang dapat saya bawakan di ajang Sunset Program edisi hari ini, tentunya Sabtu tanggal 22 Agustus 2026. Dan bagi Elkogers yang saat ini masih selalu sendiri tanpa punya siapa-siapa, pendamping pacar, mungkin semangat hidup. Satu kata buat Anda ya, suram. Udah suram, that's why sepertinya harus diperbarui nih cara Anda mendekati seorang wanita ataupun pria. Ya, seenggaknya ada pematik api semangat dalam hidup Anda, oke? Okay? Ya, dan Agung Prabafamsa pun di fase seperti itu. Karena kenapa? Karena just relax and chill, Kogers. Oke? Okay? Karena kerileksan dan kecilan Agung Prabafamsa sudah menunggu lagi satu jaman lagi nih di jam 7, karena ada something good yang harus diselesaikan. Maka dari itu, saya pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Akhir kata, jangan melupakan pentingnya keluarga, karena dengan keluarga ada ikatan darah yang menyatukan Anda sepanjang masa. Selamat sore, selamat melanjutkan aktivitas Anda. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan, and goodbye. Radio.

0: tubuh penuh luka, dengan wajah penuh noda, Bumi Pertiwi Indonesia tetap menopang rakyatnya.
1: Wahai putra bangsa, kembalilah ke pelukan Ibu Pertiwi, Bumi Indonesia tercinta. Kembalilah.
2: Dan mari bersama-sama kita sembuhkan luka Ibu Pertiwi, Indonesia Raya.

96,9 FM Elkoger Radio Bali. Selamat sore Elkogers, ada Desta Arita di Home Sweet Home Asli Musik Indonesia sampai di jam 8 malam nanti. So, atensi terus, jangan kemana.

0: TV라디오쿠
1: 못간 TV라디오쿠
0: 못간 TV라디오쿠
1: 거기 또세
2: Kenapa kalian berkelahi?
0: Ini dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
1: Ah, radio C. Mendingan radio P.
2: Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci. Dengerin dong.
3: 96.9.
0: Ah, aci ya? Radio apa nih?
2: Ini El Koga Radio Bali.

96,9 FM Elkoger Radio Bali. Untuk yang bersamanya dari Mahalini, lagu ini sangat menguras emosi sekali ya jika didengarkan Elkogers. Karena untuk yang bersamanya ini, lagu ini diciptakan dari seorang Mahalini untuk ditujukan untuk ibundanya yang sudah tenang di alam sana gitu. Proud of you, Mahalini ya. Keren banget lagunya Elkogers. Dan apakah mungkin ada beberapa atau mungkin Elkogers merasakan gitu kehilangan orang yang selama ini sudah sering bersama Anda gitu ya. Dan lagu ini sangat relate gitu jika Anda dengarkan Elkogers. Tapi untuk saat ini, sore ini, di mana sore ini tuh lumayan anginnya kenceng ya. Tapi ada saya nih Elkogers, ada saya Desta Arita yang tetap setia menemani Anda, membersamai Anda ya. Karena sore kali ini saya akan memberikan informasi menarik di Home Sweet Home Asli Musik Indonesia edisi Sabtu 22 Agustus 2026. Tentunya informasi dari mana aja nih ya, luar negeri, dalam negeri, lokal yang unik-unik lah pokoknya akan saya hadirkan untuk Anda Elkogers. Dan gak lupa juga untuk menemani ruang dengar Anda ada lagu-lagu asik ala Elkoger Radio Bali dari Belantika Musik Indonesia tentunya. Untuk Elkogers yang Sabtu ini mungkin banyak kegiatan, mungkin banyak aktivitas di jalan, di luar ruangan, dimanapun Anda berada pokoknya jangan lupa menggunakan jaket ya. Karena yang sudah saya sebutkan tadi anginnya ini lumayan kencang juga dan dingin gitu. Jangan lupa juga mengkonsumsi vitamin jika Anda mulai merasakan flu atau mungkin badan sudah mulai meriang Elkogers ya. Dan untuk Anda yang sedang beraktivitas selain berolahraga, selain mengerjakan sesuatu, tadi saya juga melihat beberapa orang ya di jalan, di mana banyak yang menggalang dana nih untuk teman-teman kita atau saudara-saudara kita yang ada di NTT, yang ada di Flores ya, yang terkena dampak dari bencana alam gempa berskala 7,7 skala liter ya. Semoga untuk Anda yang melewati teman-teman tadi, bertemu dengan teman-teman yang menggalang donasi, bisa memberikan sedikit bantuannya. Atau kalau misalnya Anda memang posisinya tidak sedang memegang uang cash, Elkogers boleh dibantu dengan doa yang tulus ya, agar semuanya dapat berjalan dengan lancar. So Elkogers, kalau begitu tetap stay tune terus, atensi terus bareng saya Desta Arita di Home Sweet Home Asli Musik Indonesia sampai di jam 8 malam nanti.

0: ke Cepung 27 dan Pasar Bali. Inilah Elkoga FM.
1: Sakitnya tuh di sini.
2: Waduh, Mama lagi ngapain? Tumben Mama nyanyinya kayak gitu.
1: Ini loh sayang, Mama lagi bingung mau belanja bulanan, apa-apa serba naik. Mana duit yang dikasih Papa pas-pasan lagi. Aduh,
2: ngapain bingung-bingung sih, Ma? Kan sudah ada toko terlengkap dan termurah.
1: Hah? Toko apa itu? Kok Mama belum tahu?
2: Klendi Smart, Ma. Mama bisa cari apa aja, semuanya ada. Mulai dari perlengkapan bayi seperti susu, diapers, baju bayi dan anak-anak, mobil dan motor aki, perlengkapan rumah tangga, dan masih banyak lagi yang lain.
1: Wah, kalau gitu ayo temenin Mama ke Klendi Smart sekarang ya, buat borong-borong.
3: Di Klendi Smart tersedia semua keperluan sehari-hari Anda. Mulai dari sembako, peralatan dapur, alat tulis dan keperluan kantor, mainan anak-anak, susu, dan semua kebutuhan bayi tersedia lengkap dengan harga terjangkau. Di beberapa cabang tersedia daging ayam dan sapi, sayur dan buah-buahan, serta fashion dewasa dengan model terbaik dan selalu up to date. Ayo, tunggu apa lagi? Buruan ke Klendi Smart. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi hotline kami di 085-338-064-285.
4: Ingin belanja murah dan nyaman, Klendi Smart pilihan yang termurah.
5: Royal Bali College, kampus paling rock on di Bali. Mau sukses berkarir di industri perhotelan dan kapal pesiar? Mulai dulu dari Royal Bali College. Karena Royal Bali College merupakan satu-satunya kampus yang dimiliki oleh dua agensi penempatan kru kapal pesiar di Bali, yakni PT Royal Bali Internusa dan ISS Management. Cruise-nya gak hanya di ocean, tapi juga river cruise. Trainingnya pun gak hanya di dalam negeri, tapi juga luar negeri, yakni di Asia sampai ke Eropa. Melalui bursa kerja khusus, Royal Bali College membuka peluang bekerja bagi para alumninya untuk berkarir di industri perhotelan di Bali dan juga luar negeri. So, mau training di dalam atau luar negeri? Mau kerja di hotel dalam atau luar negeri? Mau ke ocean atau river cruise? Start dulu dari Royal Bali College. Pendaftaran mahasiswa baru dibuka untuk kelas bulan Juli dan Januari dengan program studi pilihan seperti program 1 tahun F&B Service, Bartending, Housekeeping, Culinary, dan Front Office Service. Program 2 tahun F&B Division dan Butler Service. Ayo, segera daftarkan diri Anda dengan mengunjungi websitenya di www.royalbalicollege.com atau datang langsung ke Royal Bali College yang beralamat di Jalan Pasekan nomor 90X Batu Bulan Kangin, Gianyar. Raih impian suksesmu di usia muda dan menjadi pahlawan keluarga karena suksesmu berawal dari sini. Royal Bali College. Royal Bali College, rock on!
6: Music for fun. 96.9 El Cobra Radio.

96,9 FM Elkoger Radio Bali gantung. Tapi kalau misalnya kita ingin pintar, Elkogers ingin cerdas gitu ya, jangan mau menggantungkan diri kepada harapan yang tidak nyata gitu Elkogers. Yang pasti-pasti aja Elkogers ya, jika memang Anda memiliki ketertarikan dengan bidang pertanian, sains, dan teknologi, nah saya rekomendasikan untuk Anda agar tidak menggantung mimpi Anda untuk menjadi ahli dalam bidang tersebut, saya rekomendasikan Anda berkuliah di Fakultas Pertanian Sains dan Teknologi Universitas Warmadewa atau UNWAR. UNWAR sendiri bernaung di bawah Yayasan Sri Kesari Warmadewa dan merupakan pilihan logis untuk Anda yang ingin memiliki karir yang stabil, berkontribusi pada ketahanan pangan, dan bahkan berwirausaha dengan modal yang potensial berkembang. Pertanian modern saat ini kan tidak hanya tentang bercocok tanam saja ya, tetapi juga melibatkan teknologi serta menawarkan tantangan untuk Anda yang tertarik dengan dunia sains, teknologi, dan inovasi. Nah, di FPSC UNWAR ini ada 4 program studi yang sudah terakreditasi unggul A yang bisa Anda pilih. Yang pertama ada program studi agroteknologi berkonsentrasi pada budidaya pertanian dan produksi, serta pengelolaan produk hortikultura perkebunan pangan yang memiliki nilai ekonomis tinggi untuk konsumsi maupun estetika lanskap guna menunjang pengembangan pariwisata. Selanjutnya ada juga program studi peternakan yang mempelajari semua ilmu pengetahuan dan kegiatan praktek yang terkait dengan peternakan, antara lain teknologi produksi dan pemuliaan, nutrisi dan teknologi pakan, teknologi pengolahan hasil ternak, serta manajemen dan agribisnis. Lalu ada juga program studi teknologi pangan dan hasil pertanian yang berfokus pada penanganan pasca panen, pengawetan, serta pengolahan pangan termasuk pangan tradisional dan pangan fungsional. Dan program studi yang terakhir nih ada program studi manajemen sumber daya perairan atau perikanan yang berkonsentrasinya di dalam pengembangan ekonomi biru di bidang manajemen sumber daya perairan yang berwawasan ekowisata berlandaskan kearifan lokal Segara Kerti, serta memperhatikan Sustainable Development Goals atau SDGs. Nah, prinsip SDGs ini nantinya akan diimplementasikan ke setiap mata kuliah Elkogers mulai dari perikanan tangkap, perikanan budidaya, konservasi, hingga pengolahan dan pemasaran hasil perikanan. Dari sekian banyak keunggulannya FPSC UNWAR ini, kenapa sih Anda harus fokus gitu ya untuk memilih Fakultas Pertanian Sains dan Teknologi di UNWAR? Karena nih staf pengajar keren-keren banget Elkogers, jadi terdiri dari dosen tetap, dibantu oleh staf pengajar dari instansi kedinasan dengan kualifikasi profesor, doktor, dan magister. Anda juga bisa menengok fasilitas kampusnya di mana kelasnya bersih dan ber-AC, laboratorium pembelajaran dan penelitiannya juga lengkap. Dan ini yang ditunggu-tunggu anak muda ya, free wifi dengan akses internet yang super cepat. Sepertinya tidak perlu berpikir terlalu lama lagi, Elkogers putuskan sekarang juga segera daftar kuliah di Fakultas Pertanian Sains dan Teknologi Universitas Warmadewa. Untuk informasi lebih lengkapnya Anda bisa catat ya, Anda bisa klik di sipenmaru.warmadewa.ac.id atau Anda bisa menghubungi Bapak Insinyur Iwayan Sudiarto MP di nomor 081338665310. Bisa juga dengan Bapak Dr. Inengah Mulyarte SSI MSI di nomor 081338576547.

96,9 FM Elkoger Radio Bali. Elkogers, apapun cita-cita Anda ya, satu hal yang selalu dibutuhkan adalah kemampuan mengelola atau memanajemen. Jadi kalau Anda bisa menguasai ilmu tersebut, tidak akan runtuh kemampuan Anda untuk mengelola hidup Anda, Elkogers. Karena itu saya punya informasi menarik dari salah satu kampus manajemen terbaik di Bali, yaitu STIMI Handayani, the first and the best management campus in Bali. Nah, pernah nggak sih Anda kepikiran nih, jadi sebenarnya ilmu manajemen itu adalah salah satu ilmu yang paling luas sekali manfaatnya. Mau kerja di manapun, semuanya itu hampir memerlukan kemampuan manajemen yang baik. Mau jadi ASN, kerja di perusahaan, berkarir di dunia industri, sampai punya usaha sendiri sebagai pengusaha, semuanya itu perlu di manajemen dengan baik, Elkogers. Nah, kalau bicara kampus manajemen di Bali, STIMI Handayani merupakan salah satu kampus yang sudah legend. Berdirinya sejak 1979 dan STIMI Handayani menjadi kampus manajemen pertama di Bali yang konsisten fokus di bidang ilmu manajemen. Bukan cuma legend karena usianya aja ya, tetapi juga karena kualitas alumninya. Banyak sekali lulusan STIMI Handayani yang kini sukses berkarir di instansi pemerintah, perusahaan swasta, dunia industri, hingga menjadi pengusaha di Bali maupun di luar Bali. Kenapa sih bisa keren-keren seperti ini ya alumninya, Elkogers? Penasaran kan Anda? Ya karena kan di zaman seperti ini ya, di mana sudah di era AI dan teknologi,

rumah juga turun kepikiran, enggak ya, naik ya kepikirannya. Karena banyak nih barang-barang atau kebutuhan rumah tangga Anda yang mulai kosong. Jadi kepikiran deh ya, udah mau akhir bulan, barang-barang kebutuhan rumah tangga banyak yang kosong, dompet juga mulai mengosong, waduh kosong semua jadinya. Jangan sampai kosong LKGers ya, disisakan lah gitu ya sedikit untuk akhir bulan Anda. Nah, daripada Anda pusing-pusing mikirin tempat berbelanja kebutuhan rumah tangga yang dimana nih ya, yang enak, yang hemat, yang tidak bikin pusing, lengkap dan sering memberikan banyak diskon gitu ya. Daripada Anda pusing-pusing, saya sarankan Anda untuk pergi saja langsung ke Klendis Grosir. Karena Klendis Grosir ini menjual kebutuhan rumah tangga Anda, mulai dari kebutuhan anak, terus orang dewasa, perempuan maupun laki-laki, ada semua LKGers. Nah, langsung aja ya, pasti Anda sudah penasaran kan promo apa aja kali ini yang diberikan oleh Klendis Grosir. Langsung kita cek ya. Untuk Anda yang punya atau yang biasa menggunakan deodoran ya, ini ada Simple Pure deodoran 40 mili mendapatkan potongan harga hingga 12.300 loh. Wow. Selain itu ada juga yang shampoonya sudah mulai menipis nih, shampoo dan khusus untuk mencegah kerontokan ya. Ini ada Natur Shampoo cegah kerontokan ukuran 140 mili mendapatkan potongan harga hingga Rp4.800. Selain itu ada juga pasta gigi Sensodyne Multi Action ukuran 160 gram mendapatkan potongan harga di harga 10.500 ya, mendapatkan potongan harga 10.500. Selain itu untuk Anda yang biasa menggunakan serum juga nih untuk mencegah penuaan dini, ada Viva Anti Aging Serum ukuran 20 mili mendapatkan potongan harga hingga Rp1.800. Tidak hanya kebutuhan rumah tangga seperti perlengkapan mandi Anda atau mungkin skincare Anda LKGers ya, ada juga makanan-makanan yang diskon juga nih. Ada So Good Alphabet ukuran 400 gram mendapatkan potongan harga hingga Rp6.900. Selain itu ada juga Prona Sarden saus tomat dengan limau ukuran 155 gram di harga Rp12.800 LKGers. Masih banyak lagi ya ini ya, sebenarnya promo dari Klendis Grosir. Untuk Anda yang penasaran, langsung aja segera angkat kaki Anda. Jangan malas gerak LKGers, langsung berangkat ke Klendis Grosir terdekat dari lokasi Anda. Karena Klendis Grosir ini lokasinya ada di mana-mana ya. Jadi Anda tidak perlu pusing, ragu jika bensin Anda sudah mulai menipis juga nih. Tinggal searching aja di Google Klendis Grosir terdekat dari lokasi saya gitu ya, terdekat dari lokasi Anda, pasti ketemu LKGers karena memang cabangnya itu ada di mana-mana. So, di malam minggu ini jika Anda ingin berbelanja kebutuhan sehari-hari, langsung aja ajak gebetan Anda ya. Jadi malam minggunya positif gitu. Ajak gebetan Anda, pacar Anda, pasangan Anda, adik Anda, saudara Anda, kakak, nenek, kakek, semua diajak ke Klendis Grosir terdekat dari lokasi Anda. Karena Klendis Grosir termurah dan terlengkap.

96,9 FM Elkoger Radio Bali, ku yakin cinta. Dan ku yakin juga sudah 1 jam saya menemani ruang dengar Anda di Home Sweet Home Asli Musik Indonesia. Edisi kali ini Sabtu 22 Agustus 2026. Tentunya masih ada 1 jam lagi yang membersamai kita Elkoger sampai di jam 8 malam nanti dengan beberapa informasi menarik yang sudah saya siapkan untuk Anda. Dan gak lupa juga saya akan putarkan lagu-lagu asik ala Elkoger Radio Bali dari Belantika Musik Indonesia. So, untuk Anda Elkogers mungkin yang malam minggunya nih sudah pada siap-siap ya, udah pada dandan yang cantik atau mungkin udah berpakaian yang rapi, ganteng banget nih untuk bertemu dengan pasangan Anda. Wah, hati-hati di jalan ya. Jangan lupa pesan saya, gunakan jaket karena lumayan dingin juga nih anginnya malam ini. Dan untuk Anda juga yang mau makan malam, silakan bersiap-siap. Selamat menikmati makan malam Anda dengan keluarga Anda mungkin atau pasangan terkasih Anda di malam Sabtu yang cukup syahdu ini Elkogers ya. So, jangan kemana-mana Elkogers, atensi terus ya bareng Desta Arita sampai di jam 8 malam nanti.

96,9 FM Elko Girl Radio Bali. Aku cinta kau dan dia ya. Hal yang sangat rumit sekali Elko Girls ya. Serumit kasus yang lagi viral akhir-akhir ini dari seorang artis. Dan Anda pasti tahu artis ini ya, karena sudah lama sekali melanglang buana di dunia pertelevisian Indonesia, Elko Girls. Jadi kasus ini terseret kasus hukum, artis ini terseret kasus hukum artis ini terseret kasus hukum, Elko Girls. Jadi Anda tahu Ruben Onsu kan, dimana semakin kesini memang banyak sekali ya namanya di media-media sosial terbit gitu Elko Girls. Dan polisi baru saja mengungkap kronologi lengkap dugaan penipuan dan penggelapan yang menjeratnya nih, dengan kerugian korban yang disebut-sebut mencapai miliaran rupiah. Jadi Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan AKBP Iskandar Syah mengungkapkan bahwa korban mengalami kerugian hingga 3,5 miliar rupiah. Uang tersebut dikirim korban kepada Ruben sebagai modal investasi gitu alurnya Elko Girls. Dan Iskandar Syah menyampaikan bahwa uang modal investasi itu totalnya memang sebesar 3,5 miliar ya milik korban. Kasus ini itu bermula dari laporan polisi yang dilayangkan pada tanggal 22 Agustus 2025. Dan menurut penyidik, semuanya berawal dari tawaran investasi dana pada Februari 2025 yang disambut korban karena dijanjikan keuntungan. Namun, hingga waktu yang disepakati, keuntungan tak kunjung cair nih. Bahkan modal pun tidak dikembalikan dan korban akhirnya melapor ke pihak berwajib. Kasih Humas Polres Metro Jakarta Selatan nih, AKP Joko Adi Wibowo menjelaskan, tiba waktu kesepakatan ternyata keuntungan belum didapatkan dan modal pun juga belum dikembalikan. Ruben kini berstatusnya masih tersangka Elko Gersia dan dijerat dengan pasal penipuan serta penggelapan dalam KUHP. Dan pemeriksaan dirinya sebagai tersangka dijadwalkan berlangsung pekan depan nih. Jadi untuk Anda yang penasaran, mari kita tunggu bersama ya kelanjutan kisahnya ini nantinya seperti apa. Jadi proses hukumnya juga seperti apa, dan kita bisa pantau terus Elko Girls karena ramai sekali beritanya di media sosial maupun di televisi Indonesia.

0: 96.9 El Cougar Radio
1: Bali. Sinta, keluar yuk. Otak gue udah padat banget nih sama isi buku.
2: Mau kemana? Bentar, belum selesai nih.
1: Ih, baca apa ngecek status sih?
2: Heh, gue lagi search buku novelisnya kedua yang ini. Siapa tahu dapat kak.
1: Oh, oke. Okay. Emang koneksi di perpus ini oke?
2: Okay? Oke. Banget. Koneksi perpustakaan ini kan pakai channel 11, dedicated access, dan pelayanannya berasa bintang 5. Dengan paket terkecil 1 Mbps, dan layanan call centernya sampai 24 jam.
1: Ini perpus, say.
2: Channel 11 beralamat di Jalan Bypass Murah Rai, nomor 274 Amakom, telepon di 081-138-62666, Facebook di Era Akses, Instagram di era_akses, info di info@cakralentas.net.id.
3: Dari putaran hari, beragam peristiwa mengalir. Dari mata hati, kebeningan informasi tersaji. Tanpa harus menjadi surat kabar yang lahir pertama kali, Nusa Bali terandalkan menjadi pemandu suara hati. Kami hadir setiap hari, jadi jendela mata hati. Membuka tabir dari setiap peristiwa, membedah fakta dengan kejernihan nurani. Nusa Bali memang diramu untuk tidak sekedar menjadi koran biasa, karena suara kebenaran adalah nahkoda kami. Nusa Bali, bacaan bagi Anda yang berpikir cerdas. Nusa Bali,
4: yang penting beritanya beli. 96.9

0: 96,9 FM Elkogia Radio Bali.
1: Kro,
0: baca ya. Untuk Anda yang ingin sekali berkuliah gitu di Fakultas Pertanian, Sains dan Teknologi, nah, saya berikan rekomendasi untuk Anda Elkogers untuk berkuliah di Fakultas Pertanian, Sains dan Teknologi miliknya Universitas Warmadewa. Unwar sendiri bernaung di bawah Yayasan Sri Kesari Warmadewa dan merupakan pilihan logis untuk Anda yang ingin memiliki karir yang stabil, berkontribusi pada ketahanan pangan dan bahkan berwirausaha dengan modal yang potensial berkembang. Karena kan pertanian modern saat ini tidak hanya tentang bercocok tanam saja ya, tetapi juga melibatkan teknologi serta menawarkan tantangan buat Anda yang tertarik sekali nih dengan dunia sains, teknologi, dan inovasi. Di FPSC Unwar ini ada 4 program studi yang sudah terakreditasi unggul A yang bisa Anda pilih Elkogers. Yang pertama ada program studi agroteknologi. Berkonsentrasinya pada budidaya pertanian dan produksi serta pengelolaan produk hortikultura, perkebunan pangan yang memiliki nilai ekonomis tinggi untuk konsumsi maupun estetika lanskap guna menunjang pengembangan pariwisata. Selanjutnya ada program studi peternakan yang mempelajari semua ilmu pengetahuan dengan kegiatan prakteknya yang terkait dengan peternakan, antara lain teknologi produksi dan pemuliaan, nutrisi dan teknologi pakan, teknologi pengolahan hasil ternak, serta manajemen dan agribisnis. Kurikulumnya yang ditawarkan juga sesuai sekali ya dengan dunia kerja, industri, kewirausahaan, dan sosial kemasyarakatan. Selanjutnya ada program studi teknologi pangan dan hasil pertanian yang berfokus pada penanganan pasca panen, pengawetan, serta pengolahan pangan termasuk pangan tradisional dan pangan fungsional. Dan yang terakhir nih, ada program studi manajemen sumber daya perairan atau perikanan, berkonsentrasi di dalam pengembangan ekonomi biru di bidang manajemen sumber daya perairan yang berwawasan ekowisata, berlandaskan kearifan lokal Segara Kerti, serta memperhatikan Sustainable Development Goals atau SDGs. Nah, prinsip SDGs nantinya akan diimplementasikan ke setiap mata kuliah mulai dari perikanan tangkap, perikanan budidaya, konservasi, hingga pengolahan dan pemasaran hasil perikanan. Jadi dari sekian keunggulan FPSC Unwar ini, kenapa sih Anda harus memilih Fakultas Pertanian, Sains dan Teknologi di Unwar gitu ya? Nah, karena staf pengajarnya juga terdiri dari dosen tetap dibantu oleh staf pengajar dari instansi kedinasan dengan kualifikasi profesor, doktor dan magister. Dan Anda juga bisa menengok fasilitas kampusnya di mana kelasnya bersih dan ber-AC, laboratorium pembelajaran dan penelitiannya juga lengkap, serta ada free wifi dengan akses internet yang super cepat. Dan sepertinya Anda tidak perlu berpikir terlalu lama lagi Elkogers ya. Anda bisa memutuskan sekarang juga, segera daftarkan diri Anda, anak Anda, keponakan Anda, dan saudara-saudara Anda berkuliah di Fakultas Pertanian Sains Teknologi, Fakultas Pertanian Sains dan Teknologi Universitas Warmadewa. Untuk informasi lebih lengkapnya, Anda bisa klik di sipenmaru.warmadewa.ac.id atau mungkin Anda bisa menghubungi juga Bapak Insinyur Iwayan Sudiarta MP di nomor 081338665310. Bisa juga dengan Bapak Dr. Inengah Mulyarta SSI MSI di nomor 081338576547.

Sesosok gak tuh ya, seorang jodoh gitu ya, seorang yang kita inginkan gitu ya, bersama kita di masa depan gitu. Tidak perlu mencari terlalu jauh, Elkogers. Jika memang sudah jodoh pasti akan didatangkan ya, tapi tentunya dengan usaha. Mungkin ada suatu hal yang nantinya membuat Anda didekatkan oleh jodoh Anda itu. Jadi tidak perlu apa ya, mengkhawatirkan sebegitunya gitu loh, Elkogers ya. Kalau memang jodoh Anda nanti datangnya di usia kepala 3, kepala 4 ya enggak masalah. Berarti itu memang sudah ditakdirkan seperti itu gitu. Jadi jangan memaksakan sesuatu yang Anda posisinya belum siap gitu. Siapkan, pataskan diri Anda dulu, baru nantinya Anda melanjutkan ke jenjang hubungan yang lebih serius lagi gitu ya. Dan untuk melakukan gini ya, lebih kepada jika Anda ingin memantaskan diri gitu, Elkogers. Nah, ada hal-hal juga yang membuat Anda itu terlihat lebih menarik gitu. Jadi ternyata bukan soal wajah, outfit atau penampilan. Ada hal-hal dari dalam diri yang sebenarnya justru bikin Anda itu punya daya tarik yang lebih kuat, Elkogers. Nah, Anda harus asah ini ya. Anda harus mengembangkan ini agar supaya nanti ketika Anda mencari jodoh, Anda sudah lebih percaya diri gitu. Nah, hal pertama, Elkogers, yang bisa Anda lakukan yaitu Anda bisa menghargai diri Anda lebih dari sekedar penampilan Anda. Kadang kan kita ini terlalu sering fokus pada kekurangan fisik ya, sampai lupa bahwa nilai seseorang itu sebenarnya terlihat dari kepribadian, cara dia memperlakukan orang lain, kepedulian sampai bagaimana cara dia menjalani hidup gitu. Dan ketika kita bisa menerima dan menghargai diri sendiri, rasa percaya diri juga biasanya ikut tumbuh, Elkogers. Dan hal berikutnya, Anda juga dapat mengenali apa yang membuat Anda itu menjadi seseorang yang memiliki keunikan tersendiri gitu ya. Mungkin Anda punya kemampuan mendengarkan orang lain dengan baik, punya selera humor yang khas gitu ya, yang kalau misalnya Anda nyeletuk aja orang-orang bisa ketawa gitu. Atau Anda mungkin bisa memimpin, malah justru punya cara berpikir atau pandangan yang berbeda. Tidak perlu terlalu memaksakan diri untuk menjadi seperti orang lain, Elkogers. Justru ketika kita tahu kelebihan dan karakter unik kita, kita bisa tampil lebih otentik. Ya. Dan yang gak kalah penting nih, Anda bisa melakukan hal ini ya, jangan terlalu bergantung pada validasi orang lain. Kalau setiap keputusan selalu didasarkan pada orang lain bakal suka enggak ya, itu lama-lama kita bisa kehilangan jati diri kita sendiri nih. Karena orang yang nyaman dengan dirinya sendiri biasanya terlihat lebih tenang, percaya diri, dan enggak sibuk membuktikan sesuatu kepada semua orang. Alias kalau bahasa kasarnya nih, haus validasi ya. Kalau ya bisa saya katakan, hanya saja kalau bisa itu dikurangin, Elkogers, jika Anda merasakan Anda melakukan hal tersebut. Jadi untuk Anda, jika ingin terlihat lebih menarik gitu, mungkin gak perlu buru-buru mengubah penampilan Anda, Elkogers. Mulailah dari menghargai dulu diri sendiri, mengenali keunikan Anda, dan berhenti hidup hanya demi memenuhi keekspektasi orang lain. Karena daya tarik yang paling kuat biasanya bukan yang paling terlihat, tapi yang paling terasa.

Gers ya, salah satunya bisa hidup juga secara sejahtera, aman, damai, sentosa. Sedikit lah hal-hal dari pemerintah pusat yang bikin kepala kita jadi pusing gitu ya. Itu harapan kita semua. Namun belakangan ini lagi ada istilah yang kadang bikin pusing nih Elkogers ya. Jauh dari kata bahagia, tapi semoga memang tujuannya bikin masyarakat Indonesia jadi bahagia ya. Pernah dengar istilah desil nggak nih yang lagi hot banget di Indonesia? Istilah ini muncul dari Badan Pusat Statistik kita ya, di mana kalimat ini atau kata ini maksudnya Alkogers ini sering dibahas ketika ada data sosial ekonomi dan bantuan pemerintah. Nah, sebenarnya apa sih itu desil-desil itu ya? Apakah desil 1 berarti kita miskin dan desil 10 berarti itu kita kaya? Tidak sesederhana itu sebenarnya Elkogers. Di mana Badan Pusat Statistik atau BPS menjelaskan, desil adalah pengelompokan keluarga berdasarkan posisi relatif tingkat kesejahteraannya. Jadi gampangnya gini nih, desil 1 menunjukkan kelompok dengan tingkat kesejahteraan relatif paling rendah, sedangkan desil 10 merupakan kelompok dengan tingkat kesejahteraan relatif paling tinggi. Nah, tapi ingat Elkogers, desil bukan ukuran kemiskinan yang absolut ya, yang pasti gitu ya. Kepala BPS Amalia Adininggar Widiasanti menegaskan bahwa angka desil menunjukkan posisi relatif sebuah keluarga dalam pemeringkatan kesejahteraan, bukan ukuran tunggal kondisi ekonomi keluarga. Jadi desil ini bukan angka yang menunjukkan berapa penghasilan atau kekayaan seseorang. Bahkan dua keluarga yang berada di desil yang sama belum tentu punya kondisi ekonomi yang sama persis pula nih. Dan penentuan desil juga nggak cuma dilihat dari satu sisi gitu ya. Ada berbagai faktor Elkogers yang diperhitungkan seperti kondisi rumah, sumber air minum, kepemilikan aset, pendidikan, pekerjaan, hingga kesehatan. Dan karena kondisi sosial ekonomi keluarga ini bisa berubah, posisi desil juga bisa berubah dan datanya diperbarui secara berkala. Jadi kalau masyarakat merasa data yang tercatat ini belum sesuai dengan kondisi yang sebenarnya, pembaruan data bisa diajukan melalui kanal resmi, salah satunya cek Bansos Kementerian Sosial. Cuman dengar-dengar saya katanya untuk merubah atau merevisi data itu butuh waktu sekitar 3 bulan ya. Tapi coba pastinya nanti Anda bisa searching kembali di Google. Jadi Elkogers, memang ini menjadi sebuah apa ya, obrolan hangat gitu ya Elkogers ya, di kalangan masyarakat Indonesia terkait desil ini. Karena yang saya baca juga, desil 10 itu adalah orang-orang yang memiliki penghasilan itu per bulan 3 juta ke atas, itu sudah dikategori sangat kaya gitu, super kaya ya. Nah, sedangkan hidup di Indonesia, misalnya saya yang hidup di Bali ini, gaji 3 juta per bulan itu kayaknya cukup untuk menghidupi diri sendiri saja ya, menurut saya, menurut pribadi saya. Dan itu pun mungkin masih masih kurang kalau misalnya kita banyak beraktivitas di luar ruangan gitu ya Elkogers, di mana kita harus membeli makanan di luar, membeli bensin gitu ya, dan keperluan lainnya gitu. Jadi walaupun banyak apa namanya pro kontra terkait desil ini, ya kita tetap berpositif ria aja ya sebagai warga negara Indonesia gitu. Dan saya ya jangan langsung menyimpulkan bahwa desil 1 berarti pasti kita miskin atau desil 10 berarti pasti kita kaya gitu Elkogers ya. Desil lebih tepat dipahami sebagai alat untuk melihat posisi relatif kesejahteraan keluarga. Jadi setidaknya Anda paham dulu nih apa itu sebenarnya desil gitu ya. Jadi kalau misalnya nanti Anda baca-baca atau Anda lebih mendalami lagi desil itu seperti apa, mungkin Anda bisa kasih pandangan Anda juga, atau mungkin nanti bisa diterapkan di keluarga Anda. Jadi mungkin jangan kaya-kaya, nanti kalau misalnya kaya-kaya kita sedikit dapat bantuannya ya.

0: 96,9 FM Elkogia Radio Bali. Cantik, iya. Satu lagu cantik dari Kahitna ternyata harus menutup perjumpaan kita kali ini, Elkogers, karena sudah 2 jam saya menemani ruang dengar Anda di Home Sweet Home Asli Musik Indonesia edisi hari ini Sabtu 22 Agustus 2026. Terima kasih untuk Anda yang sudah atensi ya dari jam 6 sore tadi, dan semoga informasi yang saya berikan juga dapat bermanfaat untuk Anda. Untuk Anda yang sudah bertemu dengan pasangan Anda malam ini, jangan lupa ya, untuk yang para pria nih ya, dibilangin pacangan, pasangannya, cantik ya, langsung dijawab, iya. Biar senang gitu, biar satu ini tidak ada yang cemberut ketika selesai bertemu gitu, Elkogers ya. So Elkogers, saya Desta Arita pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Akhir kata, jangan melupakan pentingnya keluarga, karena dengan keluarga ada ikatan darah yang menyatukan Anda sepanjang masa. Selamat malam, selamat beraktivitas, and goodbye.
1: Six point nine.

0: Inilah dioku. Bukan, inilah dioku. Bukan, inilah dioku. Iya, kamu kok gitu sih? Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Kenapa kalian berkelahi? Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9.
0: Aci ya? Radio apa nih?
1: Ini El Koga Radio Bali.

0: 96.9.
1: Royal Bali College, kampus paling rock on di Bali. Mau sukses berkarir di industri perhotelan dan kapal pesiar? Mulai dulu dari Royal Bali College. Karena Royal Bali College merupakan satu-satunya kampus yang dimiliki oleh dua agensi penempatan kru kapal pesiar di Bali, yakni PT Royal Bali Internusa dan ISS Management. Cruise-nya gak hanya di ocean, tapi juga river cruise. Trainingnya pun gak hanya di dalam negeri, tapi juga luar negeri, yakni di Asia sampai ke Eropa. Melalui bursa kerja khusus, Royal Bali College membuka peluang bekerja bagi para alumninya untuk berkarir di industri perhotelan di Bali dan juga luar negeri. So, mau training di dalam atau luar negeri? Mau kerja di hotel dalam atau luar negeri? Mau ke ocean atau river cruise? Start dulu dari Royal Bali College. Pendaftaran mahasiswa baru dibuka untuk kelas bulan Juli dan Januari dengan program studi pilihan seperti program 1 tahun F&B Service, Bartending, Housekeeping, Culinary, dan Front Office Service. Program 2 tahun F&B Division dan Butler Service. Ayo, segera daftarkan diri Anda dengan mengunjungi websitenya di www.royalbalicollege.com atau datang langsung ke Royal Bali College yang beralamat di Jalan Pasekan nomor 90X Batu Bulan Kangin, Gianyar. Raih impian suksesmu di usia muda dan menjadi pahlawan keluarga karena suksesmu berawal dari sini. Royal Bali College. Royal Bali College, rock on!
2: Kiki, pulang yuk, Ki.
3: Terus kenapa?
2: Aku mau bikin tugas biologi nih. Tugasnya lumayan banyak loh.
3: Emang mau kemana?
2: Yuk, ke warnet deket rumahku aja. Nanti kita ngeprint di rumah bareng.
3: Hah, warnet? Masih zaman pergi-pergi gitu. Internet sekolah kita kenceng loh.
2: Masa sih? Coba, aku cek. Oh, iya loh, Ki. Kenceng banget. Ini, aku coba download buku dulu ya.
3: Iya dong, sekolah kita kan pakai koneksi era akses, koneksi yang stabil, pelayanannya juga ramah.
2: Terus, kalau misalnya ada gangguan internet, gimana?
3: Nggak usah khawatir. Layanan Channel 11 punya call center 24 jam yang siap bantu secara profesional.
2: Wih, keren banget. Kok kamu tahu banyak?
3: Iya dong, secara di rumah aku juga pakai era akses, jadi terasa banget luasnya.
2: Wah, boleh juga tuh. Recommended banget ya.
3: Era Akses beralamat di Jalan Bypass Ngurah Rai nomor 274 Amakom, telepon di 081-138-62666, Facebook di Era Akses, Instagram di era_akses, dan info di info@cakalintas.net.id. 96.9 El Cobra Radio Bali.

0: dan nilai-nilai luhur masa lalu. Redaksi Elkoga Radio Bali mempersembahkan Elkopedia, ensiklopedia tentang Bali ala Elkoga Radio Bali. Mari kita simak, ini salah satunya.
1: Buka becicane ujanan nguci. Sesenggakan ini jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia berarti seperti burung kucica yang berkicau tiada henti saat kehujanan. Sesenggakan atau perumpamaan ini ditujukan untuk orang yang cerewet sekali. Suka bicara terus-menerus, namun tidak jelas ia sedang membicarakan apa. Bisa pula ditujukan untuk mereka yang gemar berdebat, tapi tidak memiliki ujung pangkal dari apa yang diperdebatkan. Perilaku seperti ini seringnya membuat orang lain kesal, karena hanya mau didengarkan saja dan tidak bersedia mendengarkan. Sudah selayaknya kita memilah dan memilih terlebih dahulu apapun yang ingin kita bicarakan secara jelas, serta memberikan kesempatan orang lain untuk berbicara juga. Tentu agar ia nyaman dan senang berbicara dengan kita.
2: Kok lama ya? Biar gak bosan nunggu, lihat-lihat dress lucu di All Shop. Ah, ih, ini bagus. Import pula, limited edition nih. Beli ah.
3: Meh, je asik banget macet HP dah. Baru ditinggal bentar aja lo. Ngapain sih? Ngepoin mantan ya?
2: Yeah, enggak lah, Bli. Omang kan lagi shopping online, banyak dress bagus, import lagi. Kalau pakai yang modal ini nih, jek pasti langsung jegeng.
3: Badah. Sekarang tuh ya, semua lagi pakai produk lokal. De Omang malah tambah cantik dan anggun loh kalau misalnya pakai endek. Untuk acara lain nih, De Omang bisa pilih songket, bisa pilih gringsing, prada, batik dengan pilihan motif dan desain yang semuanya menawan.
2: Bi, lihat nih, di All Shop ini kain endeknya keren ya. Warna sama motifnya cantik-cantik loh. Pengen jadiin dress deh.
3: Sip lah kalau misalnya mau dijadiin dress. Nah, sekalian deh, kalau ada tetangga yang bisa jahit, mending jahit di mereka. Kita support usaha dan jasa dari orang-orang yang ada di sekitar kita.
2: Duh, beli emang pemuda panutan. Jack top semlegut. Tapi beliin nak ya, sama bayarin ongkos jahitnya.
3: Ada di Omang nih.
2: Beli gede. Ntar mampir ke pasar atau toko terdekat yuk.
3: Apa? Mau beli apa? Di daster? Atau kebaya lagi?
2: Mau beli uyah Bali.
4: Cintai dan gunakanlah produk lokal Bali.

96.9 Elkoge Radio Bali. Selamat malam Elkogers. Malam minggu pada kemana nih? Buat anda yang mau mana nah, bagas temenin ya di Rest and Dream membahas tentang trending topik, hal yang viral selama sepekan belakangan di sosial media hanya sampai jam 11 malam. Jangan kemana-mana.

0: Kenapa kalian berkelahi?
1: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
0: Ah, radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9.
1: Aci ya? Radio apa nih?
0: Ini El Koga Radio Bali.

96.6 Analoga Radio Bali. Lagu dari Ekstrim, More Than Words. Lebih dari kata-kata, tindakan itu berjuta maknanya, Alkogers. Daripada omon-omon aja ya. Jadi gimana nih malam minggu Anda? Apakah menyenangkan atau mungkin masih lagi sibuk kerja? Apapun itu, pokoknya jaga kesehatan, Alkogers. Dan malam hari ini kembali ditemani sama Bagas Krisna di Rest and Dream, edisi hari Sabtu, tanggal 22 Agustus 2026. Seperti biasa ya, tiap Sabtu malam Elkoga akan membahas tentang trending topik, hal yang viral selama sepekan terakhir. Dan hari ini Bagas spesial akan bahas tentang karhutla di Kalimantan, Elkogers. Ini pastinya Anda sering lihat ya di sosial media bahwa viral sekali selama sepekan kebelakangan. Mulai dari penyebabnya, lalu ada yang kepergok membakar nih, Elkogers. Bahkan sampai kebijakan-kebijakan yang dihasilkan ini tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Kita akan bahas mendetail ya selama 2 jam ke depan. Tentunya buat Anda yang mau gabungan, kirim salam request lagu juga bisa banget dengan cara chat Bagas di WhatsApp di 081236155969. Bisa juga gabungan di sosial media kita, tinggal DM Instagram @elkogafm atau di Facebook Messenger Langkosa Gagana. Bagas tunggu komentar Anda tentang karhutla di Kalimantan. Kemudian yang mau kirim salam request aku juga bisa banget sampai jam 11 malam.

0: 107 Denpasar Bali. Inilah El Koga FM.
1: Sinta, keluar yuk. Otak gue udah padat banget nih sama isi buku.
2: Mau kemana? Bentar, belum selesai nih.
1: Ih, baca apa ngecek status sih?
2: Heh, gue lagi search buku novelisasi kedua yang ini. Siapa tahu dapat kak.
1: Oh, oke. Okay. Emang koneksi di perpus ini oke?
2: Okay? Oke okay banget. Koneksi perpustakaan ini kan pakai channel 11, dedicated access, dan pelayanannya berasa bintang 5. Dengan paket terkecil 1 Mbps, dan layanan call centernya sampai 24 jam.
1: Ini perpusai.
2: Channel 11 beralamat di Jalan Bypass Murah Rai, nomor 274 Amakom, telepon di 081-138-62666, Facebook di Era Akses, Instagram di Era _Akses, info di info@cakralentas.net.id.

96.6 Algoge Radio Bali. Ada titik-titik di ujung doa dari Sal Priadi. Udah bagas puterin spesial buat Andi yang gabungan dari Jalan Nangka. Katanya MU kalah nih guys. Waduh, gimana ya, baru pertandingan pertama Liga Inggris, King MU sudah menelan kekalahan dari tim promosi Hull City dengan skornya 2-0. Ya memang biasa ya, sebelum adanya tsunami trofi memang awalnya akan ada surut sedikit Alkoger. Kita nantikan saja sampai akhir musim, apakah King MU bisa bangkit atau jangan-jangan pendukung yang masuk goa semua. Makasih banyak Andi ya, udah gabungan. Makasih juga mau sapa, ada siapa ini di WhatsAppnya Alkoga. Mariandra Saputra hadir dari Desa Tua Marga Tabanan. Mau request lagunya Alan Walker, Julia Sing Me To Sleep, udah Bagas siapin. Salamnya buat aku aja yang lagi santai, buat bosku makasih dan selamat bertugas. Oke, terima kasih kembali. Memang enak ya, malam mingguan santai di rumah sambil dengerin radio, luar biasa sekali kenikmatan yang hakiki. Apalagi besok udah hari Minggu Alkogers. Buat Anda yang liburan, harus dinikmati liburannya bersama orang tersayang maupun keluarga. Namun Alkogers yang sibuk kerja malam hari ini, jangan khawatir, Bagas masih setia ya menemani ruang dengar Anda sambil muterin lagu asik koleksi Alkogers Radio Bali sesuai dengan requestnya Alkogers. Jadi kalau lagunya kurang sesuai, wah kayaknya nggak mungkin. Karena memang Alkogers ini selera musiknya luar biasa, sangat jedak-jeduk, nggak jedak-jeduk ya, sangat baik dan juga enak untuk didengar. Lagu-lagunya easy listening, apalagi malam mingguan Alkogers. Buat Anda yang terjebak kemacetan, memang harus sabar, apalagi besok ya. Di seputaran Ide Bagus Mantra, pastinya ada pengalihan lalu lintas karena ada maraton. Semangat aja buat semuanya, dilancarkan hari minggunya. Bener, makasih juga mau sapa, ada Kak Giri Mahendra hadir dari seputaran Santur Kaje, mau request lagunya Magic, judulnya Root. Trending topik untuk Sabtu ini, tolong bahas dong kebakaran kabel listrik yang terjadi di Bali saat malam hari di bypass Ngurah Rai Jimbaran. Oh, ada ya, Bagas nggak tahu nih, nanti tak cari informasinya, langsung Bagas sampaikan ya setelah lagunya Magic Root yang di request sama Kak Giri Mahendra. Cek di Sabtu.

0: Iniradioku, bukan iniradioku, bukan iniradioku. Iya kamu, kok gitu sih? Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh, aduh.
1: Kenapa kalian berkelahi?
0: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
1: Ah, radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9
0: FM. Ah, aci ya? Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.

96.6 Alkoge Radio Bali. Rudy Alan Walker, Sing Me to Sleep. Bunda Bagas Uterin buat siapa ya? Buat Made Hendra Saputra yang hadir dari seputaran Desa Tumarget Tabanan. Kemudian tadi Bagas sudah janji ya buat Kadek Giri Mahendra mengenai topik yang di request nih. Hal yang viral katanya Kadek Giri Mahendra adalah terkait kebakaran kabel dan gardu listrik. Ini ternyata terjadi di jalan bypass Ngurah Rai, tepatnya sekitar kawasan Mumbul atau Jimbaran, Kuta Selatan. Jadi ini kasusnya terjadi pada hari Kamis, Alkogers, pada tanggal 20 Agustus 2026, dua hari lalu ya. Ini terjadi malam hari, di mana peristiwa tersebut sempat memicu perhatian warga dan pengguna jalan karena terjadi di jalur padat. Nah, jadi kasus ini sempat viral juga tampaknya di sosial media lokal di Bali terkait kebakaran gardu listrik. Nah, jadi memang kabel, maksud bagasnya kebakaran kabel listrik dan gardu di sekitar jalur jalan raya. Di mana petugas pemadam kebakaran atau damkar langsung datang ke lokasi untuk memadamkan api. Jadi sudah beres nih kasusnya, Alkogers. Dan yang menarik di sini adalah komentar dari netizen. Ini Bagas ambil di salah satu akun sosmed ya, akun sosmed yang viral-viral itu pokoknya membahas berbagai hal. Ini terlihat ada kemacetan menumpuk di seputaran Jimbaran, Alkogers. Dan yang menarik adalah komentar netizen atas nama Zainista88. Ini komentarnya mengkritik kabel-kabel yang melintang di daerah tersebut. Di mana komentar ini Bagas langsung kutip ya, nggak ada ngedit-ngedit nih. Jadi tata kelola kabel yang semrawut bisa jadi salah satu penyebabnya. Mohon maaf sebelumnya untuk Bali, apalagi area Denpasar Badung, melihat kabel-kabel listrik yang sangat semrawut, bahkan ada juga sampai setinggi orang dewasa yang berurai-urai. Ini membahayakan umum, pejalan kaki, dan pengguna lalu lintas. Dan pastinya yang bikin gatel katanya adalah seperti di video ini, yaitu kebakaran jika ada korsleting listrik. Nah, jadi PR besar katanya untuk pemerintah Bali dan juga PLN Bali soal tata kelola kabel listrik di tempat umum. Ini jadi top komen dengan banyak sekali orang yang nge-like, Alkogers. Semoga kritik ini dilihat ya sama pihak yang berwenang dan kedepannya kabel-kabel di Bali serta penanganannya bisa lebih baik lagi. Dan soal kebakaran ini pastinya hari ini kita akan bahas kebakaran penuh nih, Alkogers. Jadi kalau di Bali ada kebakaran kabel listrik dan juga gardu, di sini topik yang Bagas bahas malam hari ini ada terkait mengenai kebakaran yang ada di Kalimantan. Di mana ada seruan Pray for Kalimantan di media sosial, ini sedang viral. Bahkan sampai sekarang Bagas bicara ini sudah jutaan kali orang yang merepost. Nah, jadi ini Bagas akan jelaskan detail ya mengenai seruan Pray for Kalimantan. Tapi nanti setelah lagu yang satu ini udah Bagas siapin lagunya Bara Suara, judulnya Terbuang Dalam Waktu. Ini spesial buat temannya Bagas, buat Kiran yang hadir dan gabungan dari seputaran bypass Ngurah Rai. Ini kok di lokasi tadi ya. Mungkin lagi di perjalanan ya, buat Anda yang lagi di jalan, ingat fokus berkendara, hati-hati dan semoga selamat sampai tujuan. Maksudnya Bagas puterin lagunya Bara Suara, Terbuang Dalam Waktu.

96.6 Akoge Radio Bali, lagu dari Andin Tias, puisi. Udah bagas puterin buat Adi Suputra yang gabungan via Instagram. Katanya hadir ya dari seputaran Abian Semal, kirim salam untuk Bagas Krisna aja, terima kasih dan selamat bertugas. Ada slogannya juga Kogers, dari Adi Super Production, masa depan diraih saat ini. Dan buat Anda yang ingin jadi seperti Adi Suputra, yang lagunya diputerin, salamnya dibacain, boleh banget nih gabungan, kirim salam request lagu. Masih bersama Bagas Krisna di Resen Dream edisi hari ini, hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2026. Seperti biasa ya, tiap Sabtu malam Bagas akan membahas hal yang viral, yang menjadi trending top topik di sosial media selama sepekan terakhir. Dan Bagas lihat dari seminggu lalu, itu isinya tentang karhutla di Kalimantan, Elkogers. Jadi ada banyak sekali kebakaran hutan yang pastinya menjadi fenomena yang luar biasa. Banyak sekali public figure yang aktif menyuarakan hal tersebut. Bahkan ada yang viral ya, seruan Pray for Kalimantan yang viral di sosial media. Jadi banyak sekali yang merepost, menyebarkan informasi tersebut. Katanya all eyes on Kalimantan. Dan tampaknya sudah didengar oleh pejabat yang berwenang dan saat ini sedang dalam penanganan yang serius, Elkogers. Kita doakan saja agar saudara-saudara kita di Kalimantan, kemudian hutan yang menjadi paru-paru dunia, ini yang terbesar ya di Asia, Indonesia, Kalimantan, ini sekarang sedang berduka. Kita doakan agar segera selesai masalah, Elkogers, dan saudara kita di Kalimantan bisa bebas dari asap. Dan pastinya buat Anda yang mau gabungan, kirim salam request lagu, atau ingin memberikan komentar terkait kasus kebakaran di Kalimantan, boleh banget nih gabungan dengan cara chat bagi Bagas via WhatsApp di 081236155969. Boleh juga gabungan di sosial media kita, tinggal DM Instagram di @elkogfm atau lewat Facebook Messenger di Elang Kosa Gagana. Bagas tunggu ya, hanya sampai jam 11 malam.

0: Ini radioku. Bukan, ini radioku. Bukan, ini radioku. Ih, kamu kok gitu sih? Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Kenapa kalian berkelahi?
0: Radio C, mendingan radio P.
1: Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9
0: FM. Aci ya? Radio apa nih?
1: Ini El Koga Radio Bali.

96.6 Koga Radio Bali. Lagu dari siapa ini? Lagu dari Ahmad Ben, Bidadari di Kesunyian. Udah bakal suterin buat beli gue sebawo yang gabungan dari seputaran Batu Bulan. Ini nanyain bagaimana kabarnya hari ini. Dari suara serak-seraknya Bagas, apakah terlihat kabar baiknya? Apalagi setelah King MU kalah ya. Ya, jadi harus dipaksakin agar terlihat baik Alkogers. Meskipun banyak dari kita yang dalam hatinya mungkin sangat terluka. Apalagi malam mingguan masih sendirian, harus sibuk dengan kerjaan. Kemudian mau pulang dari kerja capek lewat bypass sudah bagus mantra, ada pengalihan. Harus semangat kita jalani ya malam minggunya. Apalagi buat Anda yang merupakan fans Manchester United, ini pastinya lagi kesel-keselnya karena tim jagoannya kalah di pertandingan pertama. Lalu buat Anda yang peduli dengan kondisi bangsa dan negara, Indonesia saat ini sedang dilanda berbagai bencana, Alkogers. Belum selesai di Aceh, kemudian ada gempa di NTT, sekarang juga ada kebakaran hutan di Kalimantan. Pastinya banyak ya berita yang kurang baik dan bisa membuat motivasi kita jadi sedikit runtuh. Tapi untungnya besok udah weekend, jadi harus dibaik-baikin pokoknya ya, Bagas Paul. Ini mau request lagunya Ahmad Ben, Bidadari di Kesunyian, dan Bagas puterin tadi. Katanya buat Bagas, happy weekend. Oke, happy weekend ya buat kita semua. Buat Anda, meskipun yang weekendnya tetap kerja, harus jaga kesehatan dan dibuat happy aja. Nah, sebelum Bagas mau bahas topik yang serius nih mengenai kebakaran hutan, Bagas mau puterin dulu lagunya Mariah Carey, judulnya Bye Bye. Ini di request sama sebut saja namanya Bambang katanya. Kirim salam buat semuanya yang udah meninggalkan aku dan sudah melangsungkan pernikahan. Semoga bahagia dengan pilihannya, jangan nyesel ya ninggalin aku. Wih, dasar Bambang, gair banget ya. Masih bagus puterin lagunya Mariah Carey, Bye Bye, spesial buat Bambang.

96.6 FM Koga Radio Bali. Aku terima Chemical Romance. Welcome to the Black Parade. Tapi kasih terin spesial buat Arta yang gabungan via DM Instagram. Katanya kemarin baru aja aku ikutkan nge-share postingan di story mengenai Pray for Kalimantan. Jadi katanya all eyes on Kalimantan karena memang sedang kondisinya sangat memprihatinkan. Nah, jadi emang gelombang solidaritas publik ini mencuat luas di media sosial melalui seruan Pray for Kalimantan, menyusul kebakaran hutan dan lahan yang kian meluas di berbagai wilayah Neokogers, di mana warganet menyuarakan keprihatinan mendalam atas ancaman kabut asap pekat yang membahayakan jutaan jiwa serta merusak keanekaragaman hayati. Bahkan bencana tahunan ini kembali menempatkan Pulau Borneo dalam situasi darurat polusi udara berbahaya, di mana peta digital satelit memperlihatkan lonjakan sebaran titik panas di beberapa provinsi utama. Ini Bagas sudah posting ya, yang viral di sosial media, mengenai stiker ya, stiker yang orang-orang itu bisa repost di story-nya masing-masing. Jadi tulisannya itu Kalimantan is burning right now, di mana all eyes on Kalimantan. Ini dilihat banyak sekali titik-titik api yang diupdate secara berkala, Elkogers. Luar biasa sekali ya solidaritas kita. Semoga didengar oleh pihak yang berwajib dan masalahnya bisa diselesaikan. Sebelum Bagas lanjut lagi mengenai seruan Pray for Kalimantan yang viral dari akun media sosial X, ini Bagas mau puterin dulu lagunya Goliath, judulnya Cinta Monyet, spesial buat Kadek Hendra yang gabungan via DM Instagram. Semangat buat Anda ya yang masih berkutat di cinta monyet. Jangan lama-lama ya cinta monyetnya. Semoga dilanggengkan, diseriusin menjadi cinta yang benar-benar sejati.

96.9 Koge Radio Bali. Buat Anda yang suka main sosial media, sepekan terakhir pasti tidak asing dengan tagar atau hashtag Pray for Kalimantan atau All Eyes on Kalimantan. Ini pastinya merupakan aksi digital yang merupakan gerakan kesadaran publik di dunia maya untuk menyuarakan bahaya kebakaran hutan dan juga kabut asap. Di mana unggahan tangkapan layar, peta digital Google Maps dan juga data fire information for resource management system atau FIRMS milik NASA ini beredar luas yang awalnya mulai di media sosial X atau yang kita kenal dengan Twitter dulunya. Jadi warganet alias netizen Indonesia membagikan dokumentasi foto serta rekaman video yang memperlihatkan langit tertutup kabut asap kuning pekat, kemudian ada kepulan asap tebal juga mengepung pemukiman. Nah, hal ini menyebabkan dukungan publik yang terus-terusan mengalir. Bahkan masyarakat mendesak penanganan bencana segera dilakukan guna melindungi kelompok rentan dari paparan racun udara. Nah, jadi ada beberapa deretan keprihatinan warganet yang terekam nyata dalam berbagai cuitan di platform X. Ini ada akun dengan nama @rebukanrain memberikan komentarnya Kogers. Katanya entah Kalimantan dibakar atau terbakar, yang pasti jutaan hewan jadi korban, jutaan pohon hangus terbakar, jutaan bayi dan manusia sesak nafas menghirup asap dari kebakaran itu dengan hashtag Pray for Kalimantan. Gitu kurang lebih komentarnya ya. Ada juga akun dengan nama @asetrtnd menyebutkan bahwa nggak sanggup nih bayangin jutaan bayi, anak, dan manusia di Kalimantan harus sesak napas. Hari-hari hidup di tengah asap tebal, asap rokok aja bikin sesak, apalagi ini asap kebakaran hutan. Astagfirullah, aduh luar biasa ya, memang ini sangat menyedihkan Elkogers. Kemudian menurut akun @biunbaik0692, ini menyebutkan, ya Allah udah parah banget ini, pray for Kalimantan. Semoga saudara-saudara kita di sana dilindungi. Ada juga doa dari @hanjavanis menyebutkan pray for Kalimantan. Semoga kuasa Tuhan segera turunkan hujan untuk memadamkan karhutla. Banyak sekali doa baik ini bertebaran di sosial media. Sekarang kita harus lakukan yang terbaik juga Alkogers di dunia nyata. Karena memang sosial media itu penting untuk meningkatkan kesadaran, tapi tindakan kita di dunia nyata yang penting untuk menghasilkan apa yang bisa kita lakukan secara nyata. Bukan hanya cuap-cuap lewat sosial media. Tapi semoga kita doakan ya, ini udah banyak sekali yang bergerak, pihak berwajib, pihak negara juga sudah mulai turun, dan pastinya masyarakat juga sudah memberikan berbagai bantuan, menggalang donasi untuk membantu meringankan saudara-saudara kita yang terkena dampak di Kalimantan.

96.9 Alkoga Radio Bali, lagu dari Ariel Noah featuring Nev dan Dea dan juga kawan-kawan lainnya, Janger Persahabatan. Baik, sudarin spesial buat Kak Giri yang gabungan via Facebook Messenger. Kemudian Komang Aryani juga hadir ya dari seputaran Denpasar. Request ke Nyawan Republic, If I Lose Myself tadi udah diputer. Dan langsungnya Bagas mau bahas juga soal hal lain ya terkait dengan topik kita malam hari ini Alkogers, yang viral yakni terkait kasus di Kalimantan, di mana dampak kebakaran hutan ini sudah pasti mulai melumpuhkan kualitas udara di sejumlah kota besar yang ada di Kalimantan, di mana kabut asap pekat menyelimuti jalan raya dan menurunkan jarak pandang masyarakat secara drastis, Nelkogers. Di mana kualitas udaranya semakin memburuk dan indeks standar pencemar udara atau air quality index di kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah sempat menyentuh angka 487 pada 19 Agustus 2026. Di mana angka tersebut masuk dalam kategori berbahaya bagi kesehatan manusia. Dan kondisi serupa juga melanda kawasan Banjarbaru, Kalimantan Selatan dengan konsentrasi partikel polutan yang sangat tinggi. Bahkan data BMKG pada tanggal 19 Agustus lalu mencatat konsentrasi partikelnya itu mencapai 380-an ya mikrogram per kubik. Ini berarti statusnya sudah sangat berbahaya dari sektor udara, Alkogers. Dan pastinya konsentrasi tersebut menjadi ancaman mematikan dari peristiwa kebakaran hutan dan lahan, di mana partikel debu sangat halus. Ini bisa membuat yang namanya debu-debu tadi menjadi polutan yang mikroskopis sangat kecil, mampu menembus masker biasa dan masuk ke dalam paru-paru manusia. Jadi paparannya ini bisa membuat infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA, asma, hingga penurunan fungsi organ tubuh. Dan pastinya warga mulai mengeluhkan sesak, anak-anak balita, kelompok lansia, serta penderita penyakit bawaan menjadi pihak yang paling rentan terhadap racun akibat kabut asap. Dan fasilitas layanan kesehatan di daerah tampaknya juga mulai meningkatkan kesiapsiagaan dan ruang isolasi pernapasan, pasokan oksigen juga semua telah disiapkan, Alkogers. Nah, yang menarik di sini adalah kabut asap akibat kebakaran hutan ini ternyata sudah sampai ke Sarawak, sudah sampai ke Malaysia. Dan yang unik di sini membuat aktivitas sekolah di negeri jiran berhenti guna meminimalisir anak-anak menghirup asap. Namun yang unik di sini ada wawancara ya dari Menteri Lingkungan Hidup Muhammad Jumhur Hidayat yang menyebut asap tersebut terbawa angin ke wilayah tersebut memang karena anginnya bolak-balik, Alkogers, di tengah kondisi kemarau panjang yang dipengaruhi El Nino. Itu ya menurut salah satu pejabat kita. Wah, ini menarik sekali, Alkogers. Ada juga banyak lagi yang lain ya, di mana ada yang menarik di sini, ada kondisi viral ketika Wagub Kalimantan Barat mengamuk dan ancam Papua dan Aceh. Maksudnya ancam Kalimantannya jadi Papua dan Aceh karena dia merasa mati di lumbung padi. Jadi pernyataan Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Kristanus Kurniawan, terhadap pemerintah pusat ini viral di media sosial. Ada video yang beredar di X, di Twitter tadi, memperingatkan bahwa ketidakadilan sosial terus dibiarkan, ini bisa memicu persoalan serius di Kalimantan Barat. Bahkan salah satu pengguna akun menyoroti video tersebut, menurut akunnya @murtadawan, di mana Kristantus dalam video itu menyebut kemungkinan wilayahnya memicu aksi kerusuhan situasi seperti yang ada di Papua dan Aceh. Ini bisa terjadi karena pemerintah dianggap tidak mampu mewujudkan keadilan sosial. Kristantus juga mengungkapkan rasa frustasinya terhadap kondisi tersebut, di mana menurutnya Kalimantan Barat memiliki kekayaan sumber daya alam dan aktivitas investasi yang besar, tapi manfaat ekonominya belum dirasakan secara signifikan oleh masyarakat. Ia menggambarkan situasi tersebut dengan ungkapan yang cukup tajam, karena memang menurut beliau Kalimantan Barat memiliki potensi ekonomi yang besar, tapi kekayaan tersebut

tidak otomatis berujung pada peningkatan kesejahteraan masyarakatnya. Nah, Krisantus juga menyinggung banyak investor telah masuk ke wilayah Kalimantan Barat. Namun sayangnya ini tidak sekedar mengangkut investasi yang masuk. Menjadi pertanyaan ya adalah berapa besar aktivitas investasi tersebut memberikan dampak langsung pada masyarakat lokal. Krisantus tidak menjelaskan secara rinci bentuk persoalan yang ia maksud, namun pernyataannya menunjukkan kekhawatiran bahwa ketimpangan yang terus berlangsung dapat berkembang menjadi persoalan sosial dan juga politik yang lebih serius, Elkogers. Di mana peringatan itu menjadi tuntutan agar pemerintah pusat lebih memperhatikan kondisi daerah, khususnya wilayah yang memiliki kekayaan sumber daya alam, tapi masyarakatnya belum merasakan dampak kesejahteraan secara optimal. Nah, jadi akun Murtadawan ini menilai persoalan ketidakadilan dapat menjadi ancaman bagi persatuan apabila tidak segera ditangani. Wah, gimana nih Elkogers, dari masalah lingkungan, ini ternyata kemana-mana kasusnya ya. Itu akan saya, semoga semuanya cepat berlalu dan kita semua selalu diberikan perlindungan dan juga keselamatan.

0: 96.6 Narkoga Radio Bali. Meskipun saat ini kondisi kita tidak sedang baik-baik saja, indeks ekonomi, indeks situation, banyak sekali bencana, bahkan kebakaran hutan di Kalimantan ini tidak selesai-selesai sampai saat ini Narkogers. Tapi jangan lupa untuk merayakan, apapun itu kita rayakan dengan senang ya. Terima kasih buat yang udah gabungan dengerin Bagas Krisna di Rest and Dream. Edisi hari ini hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2026 membahas trending topik, tepatnya yang viral terkait dengan karhutla di Kalimantan. Dan selain Bagas pastinya banyak sekali ya, ada public figure juga ikutan berkomentar Narkogers. Seperti misalnya akun Iga Marsardi menyebutkan bahwa Kalimantan masih terbakar, NTT sangat butuh bantuan, Aceh masih pemulihan, pemerintah masih sibuk ngurusin ompreng dan bangun kopdes. Gondo Aji juga komentar bahwa katanya dibakar. Kemudian Patrick Gau juga katanya muak banget, kasihan Aceh, NTT, Kalimantan. Oh Tuhan, please help them. Kita doakan ya, semoga saudara-saudara kita diberikan kekuatan dan kita semua sebagai WNI kuat menjalani cobaan yang berat ini, Narkogers. Buatannya lagi di perjalanan, semoga selamat sampai tujuan. Yang besok harus kerja di akhir pekan, tetap semangat kerjanya dan jaga kesehatan. Karena sekarang udah jam 11 lebih, maka Bagas Krisna harus pamit dari ruang dengar Anda. Akhir kata, jangan lupakan pentingnya keluarga, karena dengan keluarga ada ikatan darah yang menyatukan Anda sepanjang masa. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa.
1: Radio.

0: Kenapa kalian berkelahi?
1: Ini dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
0: Ah, radio C. Mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci. Dengerin dong.
2: 96.9.
1: Aci ya? Radio apa nih?
0: Ini El Koga Radio Bali.

0: pada skala Richter mengguncang wilayah timur Indonesia.
1: Di Jakarta diberitakan aksi borong dolar Amerika Serikat yang dilakukan investor di pasar uang Jakarta.
2: Dari Denpasar diberitakan seorang wanita mengaku menjadi korban kejahatan hipnotis.
3: Kekerasan kembali terjadi di Langgro Aceh Darussalam.

0: Kenapa kalian berkelahi?
1: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
0: Ah, radio C. Mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci. Dengerin dong.
2: 96.9
1: FM. Aci ya? Radio apa nih?
0: Ini El Koga Radio Bali.

0: Sinta, keluar yuk. Otak gue udah padat banget nih sama isi buku.
1: Mau kemana? Bentar, belum selesai nih.
0: Ih, baca apa ngecek status sih?
1: Heh, gue lagi search buku novelisi kedua yang ini. Siapa tahu dapet, Kak.
0: Oh, oke. Okay. Emang koneksi di perpus ini oke?
1: Okay? Oke. Banget. Koneksi perpustakaan ini kan pakai channel 11. Dedicated access dan pelayanannya berasa bintang 5. Dengan paket terkecil 1 Mbps dan layanan call centernya sampai 24 jam.
0: Ini perpus, say.
1: Channel 11 beralamat di Jalan Bypass Murah Rai, nomor 274 Amakom, telepon di 081-138-62666, Facebook di Era Akses, Instagram di era_akses, info di info@cakralentas.net.id.
2: Dari keagungan dan nilai-nilai luhur masa lalu, redaksi Elkoga Radio Bali mempersembahkan Elkopedia, ensiklopedia tentang Bali ala Elkoga Radio Bali. Mari kita simak, ini salah satunya.
3: Buka Bukit Ejohen, Katon Ngerawit. Seperti layaknya melihat bukit dari jauh, memang bukit tersebut tampak sangat indah. Namun setelah didekati, bisa saja tidak seindah sebelumnya. Pengibaratan ini mengingatkan kita agar tidak buru-buru menilai orang lain, karena baik buruk seseorang tidak bisa terlihat dari tampilan luarnya saja.

0: Ini radioku. Bukan, ini radioku. Bukan, ini radioku. Ih, kamu kok gitu sih? Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Eh, kenapa kalian berkelahi?
0: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
2: Ah, radio C, mendingan radio P.
1: Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
3: 96.9
0: FM. Aci ya? Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.

0: 96.9
1: El Cobra Radio Bali.
2: Ah, minggu pagi bawaannya pengen males-malesan terus ya. Eits, coba dengerin ini dulu.

0: matinya. Alkoger suka lagu-lagu lawas era tahun 80 sampai 90-an, sekaligus pengen nostalgia tentang kenangan-kenangan masa sekolah dulu. Harus banget dengerin Beautiful Sunday setiap minggu jam 6 sampai jam 9 pagi. Alkogers juga bisa request lagu lama yang disuka. Ikutan topik nostalgia sidul, informasi jadul yang sudah pasti bikin Alkogers senyum-senyum sendiri teringat masa lalu. Mau kan? Yuk bangun pagi di setiap minggu dan atensi di 96.9 Alkoga Radio Bali.
1: The best oldies in FM stereo.
2: 96.9.

0: Gempa berkekuatan 6 pada skala Richter mengguncang wilayah timur Indonesia.
1: Di Jakarta diberitakan aksi borong dolar Amerika Serikat yang dilakukan investor di pasar uang Jakarta.
2: Dari

0: 96.6 Anel Kogar Radio Bali. Selamat pagi El Kogars.
1: Pagi, ini kembali ada Mika Karisa
0: dan Yudha Kusuma di Beautiful Sunday.
1: Hanya sampai jam 9 pagi.
0: Stay tuned.

0: Ini radioku. Bukan, ini radioku. Bukan, ini radioku. Iya, kamu kok gitu sih? Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Kenapa kalian berkelahi?
0: Radio C, mendingan radio P.
1: Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9
0: FM. Aci ya? Radio apa nih?
1: Ini El Koga Radio Bali.

0: 96.2 Radio Bali. I feel good in this Sunday morning. Ding ding ding jetek ding ding ding ding. Beautiful the Sunday lo. Beda lagu itu ya, Bapak Ibu semuanya.
1: Tapi itu ngingetin kita kalau ini hari Minggu.
0: Bener banget. Dan ini adalah hari yang saya kira ini bukan hari Minggu dong. Kerasnya kayak hari Senin dong.
1: Karena ya udah ada kegiatan abis ini kan.
0: Oh iya, benar.
1: Kegiatannya juga kegiatan perkampusan duniawi ya. Jadi akhirnya ya kerasanya seperti hari Senin.
0: Oh iya sih.
1: Kalau saya mah ngehnya hari Minggu ini.
0: Hari Minggu kan.
1: Jalan
0: ya?
1: Juga sepi.
0: Benar.
1: Abis itu ya nggak sepi-sepi banget. Cuma rata-rata orang udah pada olahraga,
0: benar-benar.
1: Kalau hari Senin nggak bisa kayak
0: abis.
1: Gitu.
0: Saya mau sepedaan dulu, sepedaan hari Senin rapat dulu dong Anda di itu dan sama bos Anda.
1: Vibesnya sih hari Minggu, cuma mungkin karena sudah ada kegiatan ya abis ini ya.
0: Benar-benar. Jadi ini adalah hari yang menyenangkan ya untuk kita semua. Biasanya kalau waktu kita kecil kan, kalau saya ya. Dari jam 5 pagi sampai jam 12 siang tuh udah banyak ada pilihan kartun.
1: Iya.
0: Jadi saya harus agak milih-milih nonton, sekaligus menghindari amarah orang tua saya. Karena gak bantu-bantu bersih-bersih kan gitu.
1: Iya, iya. Jadi sebisa mungkin kita gini ya, menjadi anak yang cerdik dulu ya.
0: Benar.
1: Bagaimana kita tata kelola waktunya, supaya gak dimarah sama ortu.
0: Benar.
1: Apa yang ditugasin itu beres.
0: Benar.
1: Kita bisa seneng, happy-happy nonton atau apapun itu.
0: Benar, karena kalau udah jam 12 itu nanti akan ada gini, kejahatan bisa terjadi bukan kesempatan. Waspadalah, waspadalah, udah iya. Udah serem gitu.
1: Benar. Ya, semoga Anda bisa menikmati minggu ini dengan menyenangkan ya, Koger.
0: Benar
1: banget. Apapun kegiatannya semoga dilancarkan hari ini ya.
0: Sambil Anda melaksanakan apapun yang Anda lakukan, kami datang kembali untuk mengisi ruang dengar Anda dengan suasana yang nuansanya vintage. Vintage lawas. Hitungan lawas itu dari tahun sampai tahun berapa sih terakhir kalau di kita sekarang?
1: Kalau di kita ya, nggak tahu ya. Ini dari MD kita ya.
0: Iya.
1: MD sekaligus PD kita ya. Bilangnya sih 20 tahun dari tahun ini ke belakang.
0: Oh, 20 tahun. Kalau sekarang 2026, berarti 2006 sudah lawas ya?
1: Udah tergolong lawas. Cuma memang kan lagu-lagu di tahun 2006 itu gini ya, rekamannya bagus-bagus semua gitu loh, gak ada nuansa vintage-nya. Jadi mungkin 2000 lah, 2000 ke bawah mungkin ya.
0: Vintage ya. Tapi kalau 2006 masuk juga sih lawas, berarti lagu-lagu kayak Datanglah Sayang. Itu udah masuk lawas dong ya.
1: Udah.
0: Wow, itu setara sepanjang jalan kenangan itu. Setara itu.
1: Beda masa sih.
0: Beda masa.
1: Cuma emang udah masuk sebenarnya kategorinya itu.
0: Benar, jadi untuk grup-grup di masa lawas ketika masuk 2006 mereka bilang welcome to the club.
1: Ya, kita bisa bilang 2000 mentok di 2000 lah.
0: Mentok,
1: jadi
0: ya?
1: Kalau misalnya mau cari nuansa vintage-nya itu 90-an akhir gitu.
0: Woi, benar.
1: Sampai ya sebelum-sebelum itu masih vintage banget.
0: Vintage banget ya. Lalu lagu-lagu Westlife, Boyzone udah masuk ya. Nobody knows. 2000-an tuh cuy.
1: Shape of My Heart. Yang lagi viral ya kan.
0: Oh lagi viral ya?
1: Enggak, tapi itu kan Backstreet Boys.
0: Iya benar ya.
1: Dan itu 2000-an. 2000-an awal.
0: 2000-an awal ya. Ngomongin Backstreet Boys itu mereka pasti pacaran gak pernah nganter depan rumah. Aduh.
1: Kenapa gitu?
0: Nganter depan gang. Backstreet soalnya. Iya.
1: Boys lagi. Bukan kan men ya kan.
0: Jadi 5 orang yang gak berani nganterin pacaran sampai depan rumah, mereka untuk grup namanya Backstreet Boys.
1: Iya itu, boys lagi bukan men gitu kan. Jadi
0: iya,
1: masih kayak
0: banget.
1: Childish banget.
0: Nice, benar-benar. Boys always be boys.
1: Ya, yang jelas pagi hari ini kita hadir seperti biasa. Kita awali dengan sesi berisik terlebih dahulu. Kita hadirkan berita-berita asik. Ketengar ruang dengar Anda, lanjut lagi di jam 8 pagi. Kita akan ngomongin tentang masa lalu di sesi Sidul Informasi Jadul.
0: Nah, jadi semuanya serba asik ya. Dan juga ditemenin oleh penyiar yang tidak kalah asik. Di sini ada Yudha Kusuma.
1: Dan juga Mika Karisa.
0: Yang akan nemenin sampai jam 9 pagi.

0: Royal Bali College, kampus paling rock on di Bali. Mau sukses berkarir di industri perhotelan dan kapal pesiar? Mulai dulu dari Royal Bali College. Karena Royal Bali College merupakan satu-satunya kampus yang dimiliki oleh dua agensi penempatan kru kapal pesiar di Bali, yakni PT Royal Bali Internusa dan ISS Management. Cruise-nya nggak hanya di ocean, tapi juga river cruise. Trainingnya pun nggak hanya di dalam negeri, tapi juga luar negeri, yakni di Asia sampai ke Eropa. Melalui bursa kerja khusus, Royal Bali College membuka peluang bekerja bagi para alumninya untuk berkarir di industri perhotelan di Bali dan juga luar negeri. So, mau training di dalam atau luar negeri? Mau kerja di hotel dalam atau luar negeri? Mau ke ocean atau river cruise? Start dulu dari Royal Bali College. Pendaftaran mahasiswa baru dibuka untuk kelas bulan Juli dan Januari dengan program studi pilihan seperti program 1 tahun F&B Service, Bartending, Housekeeping, Culinary, dan Front Office Service. Program 2 tahun F&B Division dan Butler Service. Ayo, segera daftarkan diri Anda dengan mengunjungi websitenya di www.royalbalicollege.com atau datang langsung ke Royal Bali College yang beralamat di Jalan Pasekan nomor 90X Batu Bulan Kangin, Gianyar. Raih impian suksesmu di usia muda dan menjadi pahlawan keluarga karena suksesmu berawal dari sini. Royal Bali College. Royal Bali College, rock on! PT Klendis Sejahtera Abadi membuka lowongan pekerjaan untuk posisi Supervisor Area, Manager Operasional, HRD atau Rekruter dan Admin, Buyer atau Purchasing Fresh Food, Administrasi, Admin CCTV, Kepala Toko, Staff Stock Opnam, Teknisi AC, Teknisi Listrik, Building Maintenance, Satpam, Kasir, Pramuniaga, Sopir, Staff Gudang, dan Waker atau Penjaga Malam.
1: Dengan penempatan di Head Office Klendis, Toko Klendis Area Denpasar yaitu Gatsu, Bulung Indah, Pemogan, dan lainnya, Toko Klendis Area Gianyar yaitu Batu Bulan, Celup, Ketewel, Ubud, dan Keramas, Toko Klendis Area Badung Selatan yaitu Uluwatu dan Nusa Dua, Toko Klendis Area Badung Utara yaitu Mengwi, Sangeh, dan Dalung, Toko Klendis Area Tabanan, Toko Klendis Area Singaraja, serta toko cabang baru di Seririt yang akan segera dibuka.
0: Bisa datang bawa lamaran dan langsung interview yang diadakan selama
2: bulan Agustus 2026.
0: Lamaran juga bisa dititipkan di kantor pusat Klendis, lantai 3 Misanto Cavidalo, di cabang Klendis terdekat atau melalui email ke recruitmentklendisbali@gmail.com.
1: Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 087-761-299-127 atau 081-935-102-997 setiap Senin sampai Jumat. Dan jangan lupa, ikuti Instagram kami di @lokerbaliklendis dan di @klendisgrosirbali. The best oldies in FM stereo. 96.9.

0: 96.9 FM. Menyenangkan sekali ya Mas hari minggu ini. Bisa buat semangat pokoknya ya.
1: Sudah, justru yang benar-benar lagi happy kayaknya sekarang
0: iya
1: ini.
0: Dong.
1: Mungkin karena ada kegiatan ya di sini ya.
0: Enggak sih, karena yang tak ajak siaran. Benar-benar. Kalau ini kan tergantung pada siapa yang kita ajak buat ngobrol atau siaran itu kan.
1: Ya, dan memang sekarang juga kita mau masuk dulu di sesi berisik ya, berita-berita asik. Kita sudah siapkan Harian Umum Nusa Bali yang terbit edisi hari ini, hari Minggu tanggal 23 Agustus 2026.
0: Baiklah.
1: Dimulai dari Yuda dulu, Yuda menemukan berita apa di situ?
0: Di sini saya menemukan berita terkait dengan ada satu berita yang wow di dunia pendidikan ya. Yaitu berita terkait dengan sampai saya nyari-nyari beritanya. Ini sambungan yang ini. Oke. Jadi mungkin sempat melihat ada berita terbaru, ada rektor menjual kursi. Harganya dari 50 juta sampai 500 juta.
1: Menjual
0: kursi.
1: Maksudnya jualan kursi.
0: Ini diduga kursi diduga dijual 50 sampai 500 juta.
1: Kok mahal banget kursinya?
0: Karena inilah kursi sebagai posisi mahasiswa.
1: Oh, kirain kursi, jual kursi dia mebel gitu.
0: Mebel kan gitu kan. Saya kira gitu. Ini akhirnya diungkapkan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi itu membongkar dugaan praktik jual beli kursi mahasiswa baru di Universitas Jenderal Sudirman atau di Unsud Jawa Tengah. Harga kursi mahasiswa jalur mandiri diduga ditawarkan mulai 50 juta hingga mencapai 500 juta rupiah per orang. Kasus tersebut menyeret Rektor Unsud dan Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan sebagai tersangka bersama 4 orang lainnya. Pelaksana tugas Direktur Penyidikan KPK mengungkapkan praktik penawaran kursi tersebut melibatkan sejumlah pihak, termasuk seorang guru yang berperan sebagai pengepul atau koordinator siswa. Jadi ada beberapa kelompok siswa dari SMA yang kemudian dikoordinasikan oleh seorang guru. Guru tersebut kemudian berkomunikasi dengan Kepala Bagian Akademik Unsud. Dari percakapan melalui WhatsApp yang ditemukan penyidik, terdapat pembahasan mengenai jumlah kuota mahasiswa sekaligus tawar-menawar harga per calon mahasiswa. Paling tinggi itu 500 juta sampai yang paling rendah ada 50 juta per kepala katanya. Dalam perkara ini KPK menetapkan 6 tersangka ya. Jadi selain itu juga KPK mengungkapkan dugaan pemerasan terhadap orang tua calon mahasiswa Fakultas Kedokteran. Diduga meminta uang 650 juta melalui DMW atau AW, itu adalah 2 orang pelaku ya. Atau kita bilang sebagai perantara untuk satu calon mahasiswa. Orang tua calon mahasiswa tersebut memenuhi permintaan itu, namun anaknya tetap tidak lulus masuk Fakultas Kedokteran Unsud. Uang kemudian diminta kembali. Nah, menurut KPK, persoalan tersebut kemudian berkembang hingga si orang tersebut meminjam uang kepada pihak swasta dengan sepengetahuan rektor. Pengembalian uang itu diduga dikaitkan dengan 3 proyek di lingkungan Unsud, yakni pengadaan kanopi, renovasi kantin, dan pengecatan gedung. Ketiga proyek tersebut dikerjakan perusahaan milik MYN, salah satu juga pelaku ya. Pembayaran proyek kemudian diduga dialihkan kepada pihak swasta yang sebelumnya memberikan pinjaman. KPK menduga praktik tersebut berkaitan dengan penyalahgunaan wewenang dalam proses penerimaan mahasiswa baru. Bukan diduga sih, emang udah terbukti ya kalau kayak gini ya. Dalam sistem penerimaan terdapat kewenangan tertentu untuk memberikan persetujuan akhir. Selain menetapkan 6 tersangka, KPK juga menyita barang bukti sekitar 764 juta rupiah. Barang bukti tersebut terdiri atas uang tunai 600-an juta dan saldo sekitar 99 juta. Uang tunai ditemukan di ruangan salah satu pelaku, selaku kepala bagian akademik sekaligus panitia penerimaan mahasiswa baru Unsud. Sebelumnya KPK melakukan operasi tangkap tangan pada hari Kamis, sebanyak 12 orang diamankan di Purwokerto dan 2 orang lainnya di Jakarta. Setelah pemeriksaan, 6 orang akhirnya ditetapkan sebagai tersangka. Kemudian dalam perkara ini, Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan mengatakan diamankan tepatnya dalam OTT tidak termasuk dalam 6 orang yang ditetapkan sebagai tersangka tersebut. Jadi ditangkap terpisah ya. Dan ini adalah salah satu ujian bagi kehidupan dunia pendidikan Indonesia sekarang. Bahkan kemarin ada yang sempat bilang ngerespon berita ini. Ini yang menyebabkan saya tuh takut sebenarnya kalau berobat ke dokter. Kalau kayak gini kualitas masuknya gitu. Waduh. Ini kursi mahal-mahal banget dijual ya.
1: Iya.
0: Tangkap juga kan nih.
1: bahaya sih yang seperti ini ya, Evagir, jadi nggak transparan ya kan?
0: Benar.
1: Yang harusnya memang masuk gitu ya, menjadi mahasiswa
0: Benar.
1: Di situ malah nggak dapat jatahnya karena orang-orang yang apa ya kita sebut ya main belakang lah.
0: Main
1: ya.
0: Belakang, benar. Jadi yang buat kesel kan ketika masuk dia harusnya udah bayar kan, tapi tidak masuk, uangnya nggak dibalikin. Nah jelas ini jadi alarm besar nih untuk kita bahwa ternyata kualitas, takutnya kualitas mahasiswanya jadinya turun karena praktik jual-menjual kursi, dan mempertanyakan juga kualitas dari pemimpin institusi atau rektornya ini.
1: Iya, itu baru satu universitas ya.
0: Baru satu.
1: Semoga tidak ada universitas lain yang menyusul pemberitaan seperti ini ya, Kongres.
0: Ini kayaknya satu yang ketahuan deh. Ya lanjut.
1: Beralih ke satu informasi lainnya mengenai ISPA ya. Infeksi saluran pernafasan akut Elkogeres, dan ini perlu banget diwaspadai selama musim kemarau ini. Jadi memang musim kemarau ini berpotensi meningkatkan polusi udara, dan ini memicu penyakit pernafasan seperti ISPA ataupun infeksi saluran pernafasan akut ya. Dan memang ini sudah dijelaskan Elkogeres oleh beberapa pihak gitu ya, bahwa kalau kaitannya dengan kemarau ya dari kondisi kering, terus katakanlah dari berbagai sumber ya, ada debu, emisi pembakaran dan sebagainya, ini yang kemudian memperburuk kualitas udara. Kemudian ketika terhirup ada iritasi pada saluran pernafasan seperti itu. Dan di sini juga dipaparkan kiat-kiat menanggulangi ISPA ini ya Kogers, terutama supaya nggak dialami oleh anak-anak, karena anak-anaklah yang paling rentan sebenarnya mengalami ISPA ini ya, walaupun kita yang dewasa juga sangat berpotensi mengalaminya, tapi anak-anak kan kecenderungan apa ya, proteksi dirinya
0: agak minim ya,
1: imunnya juga tidak sekuat orang dewasa seperti itu.
0: Betul.
1: Dan memang lagi-lagi dikatakan kan polusi udara itu makin-makin nih ketika musim kemarau. Jadi kiat pencegahannya bisa dilakukan masyarakat untuk menghindari ISPA selama musim kemarau ini seperti menggunakan masker saat polusi udara tinggi, terus melaksanakan perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS, hingga menghindari sumber polusi dan asap rokok. Kurangi juga aktivitas di luar ruangan dan tutup ventilasi rumah, kantor, sekolah atau tempat yang dirasa ada polusi udara tingginya gitu ya, terpapar Benar. Polusi udara yang tinggi tersebut, dan gunakan penjernih udara dalam ruangan. Cuma ya lagi-lagi ya, kalau misalnya untuk penjernih udara ini lumayan ya harganya.
0: Disitulah kita bisa lihat bahwa ternyata kesehatan itu mahal ya.
1: Ya sangat mahal sekali ya Kogers. Tapi ya semoga sih kita selalu sehat walafiat Kogers ya. Yang paling utama juga dikatakan selain memang cara-cara tadi gitu ya, untuk mengantisipasi kita tidak mengalami ISPA, di sisi lain kita juga harus jaga daya tahan tubuh kita saat musim kemarau.
0: Benar.
1: Itu dapat dilakukan dengan mengkonsumsi makanan yang bergizi seimbang, yang terdiri atas protein, karbohidrat, sayuran, dan buah-buahan seperti yang mengandung vitamin C ya.
0: Benar.
1: Dan A yang bermanfaat untuk memperbaiki selaput atau sel-sel di saluran pernapasan. Begitu.
0: Ini pas banget nih sebenarnya informasi ini muncul ketika kita sedang berada dalam konteksnya kebakaran lahan kan, gitu ya,
1: iya.
0: Yang dimana ini sangat berpengaruh pada sistem pernafasan kita semua. Jadi ngomongin tentang penjernih udara, sudah dikasih alam itu punya pohon untuk menjernihkan udara, itu ditebang, kemudian dibakar, akhirnya kita harus membeli yang lebih mahal. Waduh, berat sekali.
1: Cuma bisa menghela napas panjang terkait ini ya, tapi kita doakan sih semoga alam kita membaik.
0: Betul.
1: Tapi dimulai dari mindset manusianya,
0: mindset
1: ini ya.
0: Pertama pilihlah orang yang memang tepat untuk melaksanakan tugas pemadaman api gitu kan ya. Jangan pelakunya aja. Itulah beberapa berita Elkogeres. Jadi kalau tahu mau berita lainnya, langsung saja dengarkan Berisik, berita asik di Elkogeres Freshy Morning dan juga Beautiful Sunday.

0: Program Radio Bali.
1: Sakitnya tuh di sini.
2: Waduh, Mama lagi ngapain? Tumben Mama nyanyinya kayak gitu.
1: Ini loh sayang, Mama lagi bingung mau belanja bulanan, apa-apa serba naik. Mana duit yang dikasih Papa pas-pasan lagi. Aduh,
2: ngapain bingung-bingung sih, Ma? Kan sudah ada toko terlengkap dan termurah.
1: Hah? Toko apa itu? Kok Mama belum tahu?
2: Klendi Smart, Ma. Mama bisa cari apa aja, semuanya ada. Mulai dari perlengkapan bayi seperti susu, diapers, baju bayi dan anak-anak, mobil dan motor aki, perlengkapan rumah tangga, dan masih banyak lagi yang lain.
1: Wah, kalau gitu ayo temenin Mama ke Klendi Smart sekarang ya, buat borong-borong.
3: Di Klendi Smart tersedia semua keperluan sehari-hari Anda. Mulai dari sembako, peralatan dapur, alat tulis dan keperluan kantor, mainan anak-anak, susu, dan semua kebutuhan bayi tersedia lengkap dengan harga terjangkau. Di beberapa cabang tersedia daging ayam dan sapi, sayur dan buah-buahan, serta fashion dewasa dengan model terbaik dan selalu up to date. Ayo, tunggu apa lagi? Buruan ke Klendi Smart. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi hotline kami di 085-338-064-285.
4: Ingin belanja murah dan nyaman, Klendi Smart pilihan yang termurah.
5: Halo.
6: Halo Ayu, gimana? Paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu udah sampai belum?
5: Kak Amel, udah nih Kak. Makasih ya, gelasnya lucu-lucu banget.
7: Kakak beli di mana sih? Kakak kan nggak suka belanja keluar rumah.
6: Tenang aja, kakak belinya di Dapur Prima kok.
5: Dapur Prima? Memang mereka bisa beli online ya?
6: Ih, kamu ini kudet deh. Sekarang Dapur Prima bisa belanja lewat website resmi mereka dan juga di online store di Tokopedia dan Shopee juga loh. Nggak hanya itu, Dapur Prima juga menerima pemesanan lewat WhatsApp. Jadinya praktis banget.
5: Wah, aku baru tahu loh kak, kalau Dapur Prima bisa belanja secara online juga. Ya udah deh kak, aku bakal kepoin dulu website dan online store-nya ya. Bye.
6: Tunggu. Jangan lupa juga kunjungi cabang terdekatnya ya. Dapur Prima merupakan pusat perlengkapan dapur dan rumah tangga terbesar dan terlengkap di Bali. Parkirnya luas, suasana belanja nyaman, pelayanan ramah, dan harganya terjangkau. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Kedonganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati, Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan perlengkapan dapur dan rumah tangga Anda. Mulai dari barang pecah belah, elektrik, stainless steel, plastik, dan kain. Kini, belanja di Dapur Prima jadi lebih mudah melalui website dapurprima.co.id. Jangan lupa juga WhatsApp-nya di 0812-8583-5397. Sekali lagi, 0812-8583-5397. Lengkapi alat dapur dan rumah tangga Anda hanya dari rumah. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda.

0: ngomongin nuansa kuliah ini emang tidak pernah terlepas dari cerita-cerita seru ya.
1: Ya.
0: Kita juga punya cerita seru sarang limit.
1: Oh ya?
0: Mm-mm.
1: Apa?
0: Pangan.
1: Pangan. Ya, diwacanakan lah ya di mana-mana.
0: Benar.
1: Kita harus punya keterampilan dalam mengolah pangan, bukan mengolah pangan ya. Membantu ketahanan pangan lah disebutkan seperti itu.
0: Betul kayak, banget.
1: Kayak masa depan itu benar-benar gak terprediksi banget gitu.
0: Benar, jadi tidak ada waktunya kita kayak John Travolta ini nyanyi-nyanyi menari-nari ya. Habis kuliah tuh harus mikirin bikin tugas sekaligus gimana mempertahankan ketahanan pangan kita ke depan gitu.
1: Iya, tapi harus kuasai ilmunya dulu ya Kogers.
0: Benar banget.
1: Pilihlah kampus yang tepat ya.
0: Benar.
1: Kita sih sarankan kuliah terlebih dahulu di Fakultas Pertanian, Sains, dan Teknologi Universitas Warmadewa atau UNWAR ya, yang bernaung di bawah Yayasan Sri Kesari Warmadewa. Dan ini adalah pilihan yang sesuai untuk Anda yang ingin memiliki karir yang stabil, berkontribusi pada ketahanan pangan, dan bahkan berwirausaha dengan modal yang potensial berkembang. Pertanian modern tidak hanya tentang bercocok tanam, tapi juga melibatkan teknologi serta menawarkan tantangan untuk Anda yang tertarik dengan dunia sains, teknologi, dan inovasi.
0: Dan ada 4 program studi terakreditasi unggul atau A yang bisa Anda pilih. Yang pertama ada agroteknologi yang konsentrasi pada budidaya pertanian dan produksi serta pengelolaan produk hortikultura, perkebunan, pangan, dan yang memiliki nilai ekonomis tinggi untuk konsumsi maupun estetika lanskap guna menunjang pengembangan pariwisata. Selanjutnya ada program studi peternakan, mempelajari semua ilmu yang terkait dengan peternakan antara lain teknologi produksi pemuliaan, nutrisi dan teknologi pakan, teknologi pengolahan hasil ternak, serta manajemen dan agribisnis. Ada juga teknologi panganan hasil pertanian, konsentrasinya pada teknologi panganan hasil pertanian, berfokus pada penanganan pasca panen, pengawetan, serta pengolahan pangan, termasuk pangan tradisional dan pangan fungsional. Dan yang keempat ada manajemen sumber daya perairan perikanan, konsentrasinya di bidang manajemen sumber daya perairan yang berwawasan ekowisata, berlandaskan kearifan lokal sekerti, serta memperhatikan Sustainable Development Goals. Prinsip ini diimplementasikan ke setiap mata kuliah, mulai dari perikanan tangkap, perikanan budidaya, konservasi, hingga pengolahan dan pemasaran hasil perikanan.
1: Dan pastinya selain prodinya, ada staf pengajarnya di dalamnya ya, yang terdiri dari dosen tetap dibantu oleh staf pengajar dari instansi kedinasan dengan kualifikasi profesor, doktor, dan magister. Kelasnya bersih dan berhasil.
0: Setuju, ya, kelasnya keren banget ya.
1: Laboratorium pembelajaran dan penelitiannya lengkap serta free wifi dengan akses internet super cepat. Jadi jangan tunda waktu Anda lagi ya. Kalaupun sekarang hari Minggu.
0: Betul.
1: Boleh daftarnya per besok Senin ya. Intinya sesegera mungkin daftar kuliah di Fakultas Pertanian, Sains dan Teknologi Universitas Warmadewa. Informasi lebih lengkap silakan klik di Sipon Maru dan warmadewa.ac.id atau bisa hubungi Insinyur Iwayan Sudiarta MP di nomor 081-338-665-310 atau bisa juga dengan Dr. Hinengah Mulyarta SSI MSI ya.
0: Keren banget.
1: Di nomor 081-338-576-547.